0: juga akan turut meningkat. Bangsa
1: kita, para nelayan adalah menghasilkan protein, menghasilkan ikan. Ini sangat penting dan juga dunia sekarang sangat memerlukan ikan, protein. Karena itu, pemerintah yang saya pimpin, kita akan besar-besaran mengembangkan perikanan dan kelautan. Istilah kita sekarang adalah ekonomi biru, ekonomi laut biru, the blue ocean economy. Blue ocean economy ini adalah sangat penting. Ini adalah karunia yang Maha Kuasa. Kita harus bersyukur dan kita harus sekarang besar-besaran investasi.
0: Lebih lanjut, Presiden Prabowo Subianto juga mengatakan bahwa pembangunan kampung nelayan dipastikan akan terus dilakukan pemerintahan di bawah kepemimpinannya. Kepala Negara menyatakan sebanyak 1.386 kampung nelayan merah putih ditargetkan akan rampung pembangunannya hingga akhir tahun 2026.
1: Dan kita ingin memperkuat peran para nelayan kita. Kita tahun ini kita akan bangun, kita akan resmikan desa nelayan, kampung nelayan seperti ini, totalnya tahun ini 1.386. Dan tahun depan kita akan bangun lagi. Berapa tahun depan? 1.000. Dan seterusnya kita akan bangun tiap tahun 1.000, 1.000, 1.000. Kita seluruh Indonesia punya 12.000 desa nelayan. Ini pekerjaan besar, tapi kita bangsa yang berani. Saya sering diejek, Prabowo ini, Prabowo itu. Tapi saya tidak ragu-ragu. Untuk rakyat kita tidak ragu-ragu.
0: Tidak hanya pembangunan kampung nelayan merah putih, namun untuk optimalisasi hasil kelautan dan perikanan tersebut, dikatakan Presiden Prabowo Subianto bahwa pemerintah juga akan menyediakan kapal tangkap ikan dengan berbagai ukuran bagi masyarakat nelayan. Hal ini ditegaskan Presiden Prabowo agar hasil kekayaan alam kelautan dan perikanan Indonesia dapat dinikmati oleh masyarakat nelayan Indonesia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Bukan kapal asing yang ambil ikan di laut kita. Kita ingin rakyat kita yang mengambil.
2: Kepala Badan Narkotika Nasional Komisaris Jenderal Polisi Suyudi Aryo Seto berharap 3.717 peserta program Sobat Ananda Bersinar bagi pelajar SMA dan SMK dapat menjadi agen perubahan dalam melawan narkoba. Berikut laporan selengkapnya Bobby Ousabulete.
3: Tingginya pengguna narkoba di kalangan pelajar membuat Badan Narkotika Nasional bergerak cepat dengan membentuk Sobat Ananda Bersinar. Program ini menjadi bagian dari upaya strategis pencegahan penyalahgunaan narkotika di kalangan generasi muda. Menurut Kepala Badan Narkotika Nasional BNN, Komisaris Jenderal Polisi Suyudi Ariseto, Sobat Ananda Bersinar dibentuk untuk menjadi bagian perubahan melawan narkoba.
4: Kita melaksanakan kegiatan pelantikan terhadap Sobat Bersinar. Ya, Sobat Bersinar ini kita bentuk tentunya dengan kita isi dulu dengan pelatihan-pelatihan, sehingga Sobat Bersinar yang kita adakan dan kita lantik hari ini sudah terlatih, paling tidak mereka diharapkan bisa menjadi edukator di sekolahnya masing-masing, bisa memberikan glorifikasi, bisa memberikan semangat menjadi pelopor dan juga berani menolak narkotika dan memberikan informasi kepada pihak sekolah, pada guru, bahkan bisa bekerja sama dengan pihak Polri apabila memang sudah ada peredaran yang serius di sekolah tersebut. Nah, untuk itu kegiatan ini kita bentuk, tentunya kita memandang bahwa upaya dengan peer to peer edukator itu lebih penting, di mana teman sebaya
3: kondisinya. BNNP DKI Jakarta melantik 3.717 peserta program Sobat Ananda Bersinar bagi pelajar SMA dan SMK. Pelantikan ini dilakukan untuk memperkuat peran pelajar sebagai agen perubahan anti-narkoba. Dalam kesempatan tersebut, Kepala BNN sempat memberikan pertanyaan kepada Sobat Ananda Bersinar.
5: Saya dari SMA 3 Jakarta Selatan. Menurut saya, tugas saya sebagai agen duta BNN ini ini sebagai jembatan antara pelajar ke BNN sendiri. Kayak kalau misalnya ada kasus di sekolah atau kita lihat hal-hal yang seharusnya tidak dilakukan pelajar, kita bisa melaporkan ke bapak-bapaknya kita sebagai jembatannya.

Tidak hanya ikut bernyanyi, tapi juga terlihat Kepala Badan Narkotika Nasional Komisaris Jenderal Polisi Suyudi Ariseto semangat mengikuti acara dengan mengabadikan momen tersebut dengan handphone pribadinya.

0: Komjen Pol Sudi Ariseto berharap program ini dapat mewujudkan generasi emas 2045, generasi muda yang bebas dari narkoba. Dari Jakarta, Bobby Osa Polete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Petugas Suku Dinas Ketahanan Pangan Kelautan Pertanian KPKP menyoroti puluhan kambing yang berkeliaran dan mencari makan di tumpukan sampah di kawasan Kalibaru Cilincing, Jakarta Utara. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
2: Petugas Suku Dinas Ketahanan Pangan Kelautan Pertanian KPKP menyoroti puluhan kambing yang berkeliaran dan mencari makan di tumpukan sampah kawasan Kalibaru Cilincing, Jakarta Utara. Kepala Satuan Pelaksana KPKP Cilincing Muhammad Amir mengatakan kambing yang dibiarkan bermain di area sampah beresiko mengalami gangguan kesehatan. Menurutnya, pola pemeliharaan seperti itu juga menyulitkan pengawasan kondisi hewan ternak. Berdasarkan pantauan di lokasi, puluhan kambing tampak berkeliaran di sekitar kawasan pemukiman dan tempat pembuangan sampah. Pihak KPKP Kecamatan Cilincing mengaku telah mengimbau para pemilik agar tidak membiarkan kambing berkeliaran bebas, terutama di area pembuangan sampah. Pengawasan juga akan diperketat menjelang Hari Raya Idul Adha.
3: Ya, kami telah mengimbau kepada peternak atau pemilik lebih baik dikandangkan kambingnya agar kesehatannya terjaga dan secara histori riwayat pakannya juga lebih terjaga. Baik, kami dari Sudin KPKP tentunya setiap tahun akan melakukan pemeriksaan kesehatan hewan di lokasi penjualan sampai dengan lokasi pemotongan. Jadi di lokasi penjualan pun kita akan periksa. Dan
2: sementara itu, salah seorang pemilik kambing, Hadi Haryanto, membantah ternaknya memakan sampah sembarangan. Ia menyebut kambing hanya bermain dan mencari makanan yang masih layak konsumsi di sekitar lokasi.
4: Kalau untuk kesehatannya sih genanya bisa diatasin, Pak. Nanya, Pak. Kalau memang sudah terbiasa, karena sudah, kecuali kalau kambing yang baru datang dari mana terus pindah ke lokasi sini, kemungkinan nggak adaptasinya gitu, Pak. Sudah terbiasa mungkin dari kecil kan, karena lahirnya daerah sini kan.
5: Sengaja diumbar
4: karena kambingnya berisik pengen keluar main gitu.
2: Dinas KPKP menegaskan bahwa pemeriksaan kesehatan hewan kurban akan dilakukan mulai dari lokasi penjualan hingga tempat pemotongan hewan. Tujuannya untuk memastikan kondisi ternak tetap layak dan sehat menjelang Lebaran Idul Adha. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan kembali informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter kami dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
6: Saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Cuaca panas dan kondisi fisik menjadi tantangan para jemaah haji. Dua jemaah haji embarkasi Makassar wafat di Arab Saudi. Kristianto melaporkan selengkapnya, Kris.
7: Panitia penyelenggara ibadah haji PPH Embarkasi Makassar kembali menyampaikan kabar duka atas wafatnya seorang jemaah haji asal Maluku Utara di Madinah, Arab Saudi. Kakan Biro Kementerian Haji dan Umrah Sulawesi Selatan, Haji Ibril Ismail, jemaah tersebut telah dimakamkan di pemakaman Baki Madinah. Dengan kejadian ini, total jemaah haji Embarkasi Makassar yang meninggal dunia di Tanah Suci menjadi 2 orang, setelah sebelumnya seorang jemaah asal Kabupaten Goa juga wafat dan dimakamkan di lokasi yang sama. Selain itu, lanjut Haji Iqbal Ismail, seorang calon jemaah haji asal Mamuju, Sulawesi Barat, juga dilaporkan meninggal dunia saat masih berada di Embarkasi Makassar. Jemaah tersebut sebelumnya mengalami penurunan kondisi kesehatan dan sempat dirujuk ke RSUP Dr. Wahidin Sudirohudo, Makassar, sebelum akhirnya meninggal dunia. Tak hanya jemaah, seorang jemaah haji yang bertugas selama pengemudi bus selawat di Arab Saudi juga dikabarkan meninggal dunia setelah menjalani perawatan di rumah sakit.
8: Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Atas nama pemerintah Kabupaten Makassar, kami bersungkawa atas meninggalnya jemaah kita dari Makassar di Madinah.
5: ditetapkan tempat ditetapkan di makam Baki. Sama yang kemarin yang semua di makam Baki. Jadi untuk jemaah haji dari PG sudah dua jemaah yang terdokter bersama almarhum
7: Sementara itu, sudah pendengar hingga saat ini, Embarkasi Makassar telah memberangkatkan 25 kelompok terbang kloter dengan total 9.808 jemaah menuju Tanah Suci. PPH menyebut kondisi umum jemaah yang berada di Madinah dan Makkah dalam keadaan baik. Namun jemaah tetap dihimbau waspada terhadap cuaca panas ekstrim di Arab Saudi yang kini mencapai 40 derajat Celcius di Mekah dan 38 derajat Celcius di Madinah. Jemaah diminta selalu membawa air minum dan menjaga kondisi tubuh agar terhindar dari dehidrasi selama menjalankan ibadah haji. Dari Embarkasi, Sudiang Makassar, Sulawesi Selatan, Kristanto Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemberangkatan jemaah haji asal Sumatera Utara dari Asrama Haji Medan ke Tanah Suci memasuki gelombang kedua. Jemaah haji kelompok terbang atau kloter pertama hingga kloter 16 sudah diberangkatkan ke Tanah Suci. Berikut laporan selengkapnya Ilham Daulay. Ilham.
9: Ya, pemberangkatan jemaah haji asal Sumatera Utara dari Asrama Haji Medan ke Tanah Suci sudah memasuki gelombang kedua. Ya, Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Utara sudah memberangkatkan sebanyak 16 kloter jemaah haji ke Tanah Suci, ya dari total keseluruhan 17 kloter. Ya, dari kloter pertama hingga keberangkatan kloter 16 berjalan dengan baik tanpa ada kendala. Ya, untuk jemaah haji yang tergabung dalam kloter 16 Embarkasi Medan diberangkatkan dari Asrama Haji Medan menuju Bandara Kuala Namu pada Sabtu sore 9 Mei 2026 yang turut dilaksanakan pelepasan resmi dari Asrama Haji Medan. Ya, kemudian jemaah haji take off kloter 16 dari Bandara Kuala Namu menuju ke Tanah Suci pukul 22 WIB malam tadi. Ya, jemaah haji yang tergabung dalam kloter 16 tersebut sebanyak 360 orang bersama petugas haji. Jemaah berasal dari Kota Medan, Kabupaten Asahan, Kabupaten Padang Sidempuan, dan Kabupaten Deli Serdang. Ya, Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Utara dan selaku Ketua PPIH Embarkasi Medan Julkipri Sitorus hadir dalam melepas jemaah haji. Ia mengingatkan jemaah haji agar dapat menjaga kesehatan dan nama baik Indonesia selama berada di Tanah Suci. Ia juga meminta jemaah haji mematuhi seluruh aturan dalam menjalankan ibadah haji dan menjaga kartu nusuk jemaah haji dengan baik. Jangan sampai hilang maupun tercecer.
10: Semua hal yang
1: Ilham.
9: Ya, baik, berdasarkan data yang diterima untuk tahun ini jemaah haji asal Sumatera Utara sebanyak 5.990 jemaah yang berangkat haji termasuk bersama petugas. Ya, jemaah haji dari kloter pertama hingga kloter 16 Embarkasi Medan yang sudah diberangkatkan ke Tanah Suci berjumlah sebanyak 5.739 jemaah haji. Ya, termasuk juga bersama petugas. Ya, sementara satu kloter lagi yang belum diberangkatkan ke Tanah Suci yaitu kloter terakhir yaitu kloter 17. Saat ini kloter 17 juga sudah memasuki Asrama Haji Medan. Ya, dijadwalkan kloter 17 ini terakhir masuknya ke Asrama Haji Medan pagi ini dan diberangkatkan ke Tanah Suci Senin 19 Mei 2026 dini hari dari Asrama Haji Medan ke Bandara Kuala Namu dan take off sekitar pukul 5 WIB paginya. Ya, demikian Ilham Daulay dari Medan Sumatera Utara RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Petugas haji bidang kesehatan proaktif memberikan edukasi kesehatan kepada jemaah haji dengan fokus utama pada mereka yang memiliki risiko tinggi atau risti sebelum melaksanakan ibadah umroh wajib maupun juga puncak haji. Berikut informasinya dari Tanah Suci, Sariful Alam. Alam.
11: Ya, Jenny, petugas haji bidang kesehatan proaktif memberikan edukasi kesehatan kepada jemaah haji dengan fokus utama yaitu mereka yang memiliki risiko tinggi atau risci sebelum melaksanakan puncak haji atau armusna. Dan sebagaimana diketahui, setiap jemaah haji Indonesia diingatkan untuk menghindari terpapar langsung dengan terik matahari di tanah suci. Dan bila terpapar langsung dengan matahari, harus menggunakan APD atau alat pelindung diri seperti payung. Tim kesehatan juga dituntut untuk bergerak cepat ketika ada jemaah calon haji yang mengalami masalah kesehatan secara mendadak, mulai dari kelelahan, pingsan, dan kondisi lainnya. Dan berikut keterangan daripada kasih kesehatan Dakar Mekah, Edi Supriyatna.
12: Yang ada di Arab Saudi, kondisi cuacanya itu suhunya tinggi, kelembapan rendah. Ini yang berbeda dengan Indonesia.
13: Pak, ini kan di Masjidil Haram itu kan cukup ya cuacanya agak berbeda gitu. Nah ini gimana sih di tips bagi yang tadi Bapak sebutkan, karena saya jangan terlalu capek, mudah jangan dipaksakan ke Masjidil Haram. Itu seperti apa bagi jemaah haji?
12: Iya, pertama yang baru datang dari Madinah. Baru datang dari Madinah ke Mekah, dan yang sudah datang dari Indonesia melalui Jeddah ke Mekah, itu kan akan melakukan umroh wajib. Maka disarankan umroh wajibnya tidak saat terik matahari, sehingga tidak berpengaruh terhadap kondisi kesehatannya. Kemudian sebelum melakukan umroh wajib, setelah sampai di Mekah, sebaiknya dianjurkan untuk istirahat minimal 5 jam. Istirahat dulu, baru kemudian melakukan umroh wajib. Dan aktivitas hari-harinya diharapkan kalau bisa jangan terpapar terik matahari yang ada di Arab Saudi. Kalaupun harus keluar itu menggunakan payung.
13: Terima kasih.
11: Nah, dengan dapat kita ketahui bahwasanya para petugas kesehatan pun aktif dan mereka ditugaskan untuk berdedikasi dalam memberikan pelayanan terbaik kepada tamu Allah. Selain itu, untuk menjaga keamanan dan efektivitas kerja bahwa para petugas haji di lapangan harus menerapkan sistem pendampingan atau buddy system. Petugas tidak diperkenankan berpatroli atau menangani situasi sendirian. Mereka selalu didampingi oleh rekan sesama petugas, baik laki-laki maupun perempuan. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifur Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Yang telah kita ikuti Info Haji.

Komunitas Rusia dan juga ex-Uni Soviet di Jakarta seperti Belarus, Uzbekistan, Kazakhstan hingga Serbia memperingati Perang Patriotik Raya kemarin. Peringatan yang juga dikenal sebagai Hari Kemenangan ini berlangsung di Sekolah Rusia yang terletak di bilangan Jakarta Selatan dengan diikuti oleh ratusan orang. Berikut informasinya, Retno Mandasari. Begitu.

Jean-Pierre Papin, lahir 5 November 1963. Ia adalah salah satu pesepak bola paling mematikan di era 1980-an hingga 1990-an. Namanya mulai melambung tinggi saat berseragam klub raksasa Prancis, Olympique de Marseille, pada periode 1986 hingga 1992. Bersama Marseille, Papin berhasil meraih 4 gelar Liga 1 berturut-turut dan mengantarkan klub tersebut ke final Liga Champions Eropa pada tahun 1991. Kehebatan Papin di lini depan tidak hanya diakui di level klub, tetapi juga di kancah internasional. Puncaknya terjadi pada tahun 1991 ketika ia dianugerahi penghargaan bergengsi Ballon d'Or sebagai pemain terbaik Eropa. Tidak hanya itu, ia juga masuk dalam daftar FIFA 100 sebagai salah satu pemain terbaik sepanjang masa. Papin sangat dikenal dengan tembakan akurat dari luar kotak penalti dan tendangan voli atau salto yang spektakuler. Saking ikoniknya, teknik tendangan voli tersebut bahkan dikenal luas oleh publik dengan sebutan Papinade. Sepanjang karirnya yang gemilang, Papin juga pernah memperkuat klub-klub besar Eropa lainnya seperti AC Milan dan Bayern Munchen sebelum akhirnya gantung sepatu. Hingga hari ini, warisan dan kontribusinya bagi dunia sepak bola, khususnya bagi Prancis, tetap dikenang sebagai salah satu simbol kehebatan lini serang di masanya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo hadirin segalanya. Saya Murli Hanizar selaku Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bengkulu. Saya adalah salah satu pencinta pendengar Radio Republik Indonesia sejak dahulu, terutama Radio RRI saat ini menampilkan berbagai acara yang sangat menarik, hiburan, berita, informasi-informasi lainnya termasuk pariwisata, dan terkhusus RRI ikut aktif menyiarkan siaran langsung gelaran Piala Dunia di tahun 2026. Hal ini tentu luar biasa bagi kita semua. Selamat dan sukses selalu kepada Radio Republik Indonesia. Untuk adik sana semuanya, mari terus ikuti, dengarkan rangkaian acara di Radio Republik Indonesia. Jangan sampai ketinggalan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Esensi Buku di RRI Bengkulu.
1: Buku yang satu ini chill banget, tapi benar-benar bisa bawain kamu kayak flashback ketemu sama nenek kamu dulu. Karena ini tuh menceritakan sebuah kisah tentang nenek-nenek yang tinggal di pedesaan yang dia cintai banget. Jadi ini tuh merupakan novel berjudul Cinta Terakhir Baba Dunja dan merupakan novel yang ditulis oleh penulis Jerman bernama Alina Bronski yang awalnya diterbitkan dengan judul Baba Dunja's Last Love di tahun 2015. Nah, novel ini menceritakan tentang seorang nenek-nenek atau perempuan tua ya bernama Baba Dunja yang dulunya tuh tinggal di sebuah desa di Ukraina yang terkontaminasi akibat bencana nuklir Chernobyl. Nah, setelah bencana itu, desa itu dinyatakan tidak lagi layak huni dan seluruh penduduknya tuh dievakuasi. Namun setelah bertahun-tahun hidup di kota besar, Baba Dunja merasa rindu nih untuk balik lagi ke desa yang tercemar tadi. Terus diajak juga nih beberapa tetangganya untuk kembali ke desa mereka dan mencoba hidup kembali di daerah yang masih tercemar radiasi. Baba Dunja ini merupakan tokoh utama yang keren sih, eksentrik gitu ya. Ia juga merupakan tokoh yang cerdas dan kuat dan berbagi kehidupan sehari-harinya dengan tetangganya yang juga memiliki karakter yang macam-macam dan unik. Contohnya ada pria yang obsesif mempunyai kuda sama anjing, padahal mereka lagi tinggal di desa yang penuh sama radiasi gitu kan. Tapi akhirnya mereka bisa saling menguatkan dan saling memberikan support dan kebutuhan satu sama lain di tengah desa yang udah terkontaminasi tadi. Nah, kisah ini juga semakin menarik nih ketika seorang pria muda bernama Yevgeny itu sampai di desanya. Dan akhirnya Baba Dunja sama tetangga-tetangganya berhadapan dengan berbagai dilema antara kehidupan dan juga percintaan di sana. Buku ini mendapat pujian karena penggambaran karakter dan emosionalnya tuh masuk banget. Di novel ini juga ada unsur drama, komedi, sehingga cocok banget buat kamu yang pengen bacaan yang ringan-ringan tapi dalam maknanya. Mesti baca Cinta Terakhir Baba Dunja 9/10.

Pendengar, Satpol PP Kota Bengkulu kembali melakukan penertiban pedagang kaki lima yang melanggar aturan daerah melalui patroli peleton jaga kota. Pada hari kemarin, penertiban dilakukan di Jalan Telaga Dewa dan Jalan Raden Fata, kawasan sekitar kampus UIN Fatmawati Soekarno Bengkulu. Petugas memberikan teguran kepada pedagang yang menggunakan badan jalan dan daerah milik jalan sebagai lokasi berjualan. Langkah ini merupakan penegakan Perda Nomor 3 Tahun 2008 tentang ketertiban umum. Satpol PP menegaskan masih mengedepankan pendekatan persuasif, namun jika peringatan tidak dipatuhi akan dilakukan tindakan tegas hingga penyitaan barang dagangannya. Penertiban ini diharapkan mampu menjaga ketertiban, kelancaran lalu lintas, serta menciptakan lingkungan kota yang aman dan nyaman bagi masyarakat. Informasi lengkap bisa Anda cek di rri.co.id.

Di tengah maraknya penggunaan smartphone, muncul tren baru yang justru berlawanan arah. Banyak orang di Eropa dan Amerika kini beralih ke dumb phone, ponsel sederhana yang hanya bisa digunakan untuk menelpon dan mengirim pesan. Menurut laporan BBC News tahun 2022, penjualan dumb phone meningkat signifikan karena masyarakat mulai mencari ketenangan dari distraksi digital. Sementara itu, Kompas Tekno Juni 2024 mencatat bahwa generasi muda memilih dumb phone sebagai bagian dari gaya hidup digital detox untuk mengurangi stres dan ketergantungan pada media sosial. Meski sederhana, tren ini menunjukkan satu hal penting. Di era serba cepat, justru kesederhanaan bisa menjadi bentuk kebebasan baru. Disconnect to reconnect, karena ketenangan adalah kemewahan baru.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bill-nya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga. Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
1: Cobalah tolongin dulu kawan kau nih, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
1: Bukannya gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan, makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.
3: Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Mobile application RRI Digital.

92,5 FM Pro 1 RRI Bengkulu. Katal informasi dan inspirasi. Pendengar, banjir yang melanda Kabupaten Lebong meninggalkan dampak bagi warga, mulai dari rumah yang terendam hingga kerusakan infrastruktur. Di tengah kondisi tersebut, anggota Komisi 5 DPR RI Erna Sari Dewi turun langsung meninjau lokasi sekaligus menyalurkan bantuan kepada masyarakat yang terdampak. Kehadiran legislator ini disambut haru warga yang selama ini berharap adanya bantuan. Selain itu, dilakukan koordinasi dengan berbagai pihak termasuk Balai Wilayah Sungai, pemerintah daerah hingga BUMN untuk mempercepat penanganan. Sejumlah alat berat seperti ekskavator juga telah diterjunkan guna memperbaiki akses jalan yang rusak akibat banjir. Langkah cepat ini diharapkan dapat membantu pemulihan kondisi masyarakat sekaligus memastikan keselamatan dan kebutuhan warga terdampak dapat segera terpenuhi. Informasi lengkap bisa Anda cek di rri.co.id.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Mendengar pukul 9 waktu Indonesia Barat, kita hadirkan cek fakta pada hari ini. Beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim pemerintah Indonesia resmi menghentikan ekspor gas ke Singapura dan juga Malaysia. Dalam unggahan tersebut juga dinarasikan bahwa kedua negara tersebut panik karena pasokan gas dari Indonesia ditutup sementara. Faktanya klaim tersebut tidak benar. Dilansir dari komdigi.go.id, pemerintah Indonesia tidak menghentikan seluruh ekspor gas secara langsung maupun mendadak. Kebijakan yang dibahas pemerintah adalah pengurangan ekspor secara bertahap untuk memprioritaskan kebutuhan energi dalam negeri, bukan penutupan total keran ekspor. Sejumlah laporan media menjelaskan bahwa pengiriman gas ke Singapura masih tetap berjalan karena kontrak kerja sama ekspor masih berlaku hingga 2028. Pemerintah juga tetap menghormati perjanjian yang sudah disepakati sebelumnya, sehingga ekspor tetap dilakukan sampai masa kontrak berakhir. Selain itu, tidak ditemukan informasi resmi yang menyebutkan Indonesia benar-benar menghentikan ekspor gas ke Malaysia. Kebijakan pemerintah saat ini lebih berfokus pada pembatasan kontrak ekspor baru dan pengalihan pasokan gas untuk kebutuhan domestik agar tidak terjadi defisit energi di dalam negeri. Jadi, untuk Anda yang membaca informasi bahwa Indonesia menghentikan ekspor gas ke Singapura dan juga Malaysia, informasi tersebut tidak benar alias informasi hoax.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Esensi Buku di RRI Bengkulu.
1: Kali ini aku bakal kasih tahu kamu tentang satu buku, judulnya itu Aroma Karsa Karya Dilestari. Nah, buku ini menceritakan tentang seorang pemuda namanya itu Jati Wesi yang punya penciuman yang keren dan detail banget gitu loh. Jadi Jati Wesi ini tinggalnya tuh di TPA Bantar Gebang dan ia tuh dipanggil si hidung tikus sama orang-orang sekitarnya karena emang dia tuh pintar banget mencium semua hal. Dari yang wangi, dari yang gak wangi, dari yang deket, dari yang jauh, dia bisa cium semua. Sama dia tuh tahu itu tuh bau apa gitu loh. Nah, dari berbagai pekerjaan yang dia lakui, dia paling bangga sama satu pekerjaan, yaitu tukang parfum alias peracik parfum. Nah, muncullah satu perempuan namanya tuh Laras Praya Agung. Dia ini pengen banget berburu satu bunga, namanya tuh Puspa Karsa. Nah, akhirnya karena kemampuan Jati kadang bisa mencium semua hal, si Laras nih pengen gitu loh memperkerjakan Jati di perusahaannya. Akhirnya Laras tuh mengundang Jati masuk ke dalam kehidupan pribadinya. Nah, bertemulah Jati sama Tanaya Suma, anak tunggal Laras yang ternyata juga punya kemampuan serupa sama si Jati Wesi. Nah, semakin jauh Jati terlibat sama keluarga yang kaya raya ini, ternyata banyak banget misteri yang ia temukan tentang dirinya sama masa lalu yang gak pernah dia pikirin gitu lah. Buku ini emang terkenal banget meskipun agak tebel ya. Ini salah satu buku tertebel yang pernah aku baca. Dan dulu waktu dia tuh pre-order udah terjual lebih dari 10.000 eksemplar. Dilestari ini benar-benar melakuin riset dan juga cari berbagai macam referensi loh untuk menulis buku ini. Kalau masalah temanya benar-benar gak biasa ya, karena kan bahasnya tentang seputar parfum, seputar tanaman, terus juga ada magis-magisnya dikit gitu loh. Jadi kamu mesti baca buku ini dari aku 9.5/10.
2: Hehehe, ada cewek tuh.
3: Bening lagi, aduh.
2: Udah ini, yuk.
4: Kiu-kiu, sendiri aja neng.
5: Hai cantik, mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
2: Yeah.
6: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
7: Ini.
8: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

98,8 MHz RRI Bintuhan mendengar edisi 10 Mei 2026. Kembali bareng saya Desi Smayanti akan temani ruang dengar Anda ya. Tadi udah kami hadirkan beberapa lagu menemani ruang dengar Anda untuk edisi pagi hari ini. Gimana dengan akhir pekannya? Barangkali untuk Anda di pagi hari ini yang lagi pada rame ngumpul di rumah, mungkin ada jamuan, ada doa gitu ya, yang bakal dihaturkan untuk seseorang tersayang, terus juga mungkin untuk kirim doa dan sebagainya ya, buat Anda yang lagi ngumpul-ngumpul bareng keluarga. Selamat berbahagia bareng keluarga tercinta, nikmati waktu kebersamaannya ya. Apalagi misalkan nih akhir pekan, hari Minggu biasanya banyak dimanfaatin buat kebersamaan lah ya, tentunya bikin masakan gitu, walaupun gak yang mewah-mewah, biasanya kayak bikin tekwan sagu gitu, atau bikin pempek, atau bikin soto gitu ya. Pokoknya apa aja deh yang bisa menemani aktivitas Anda di akhir pekan ini bareng keluarga tercinta ya. Kami hadirkan di ruang dengar Anda mendengar nanti saat lagi ya, berbagai informasi menarik ya, dan kita bakal dengarkan bersama dulu. Kami hadirkan spesial untuk Anda di pagi hari ini, ada Fabio dengan, terus juga ada Janenik dengan Gatel.

protein dan lemak dalam keringat ya, sehingga menghasilkan yang namanya bau badan gitu ya. Terus ada yang namanya kelenjar apokrin ya, yang perlu kita tahu karena tubuh memiliki dua jenis kelenjar keringat utama, yaitu kelenjar ekrin dan kelenjar apokrin. Nah, sementara kelenjar ekrin terbesar di seluruh tubuh dan menghasilkan keringat, sebagian besar terdiri dari air dan garam, yaitu berperan dalam mengatur suhu tubuh. Sementara itu, kelenjar apokrin yang aktif saat pubertas banyak terdapat di area ketiak, terus juga daerah lembab seperti selangkangan, sekitar bagian area-area sensitif ya. Kelenjar ini menghasilkan keringat yang lebih kental, kaya akan protein dan lemak yang menjadi sumber nutrisi di daerah bagian bakteri yang menyebabkan bau badan. Itu dia, jadi kita kenal ada namanya kelenjar apokrin dan juga kelenjar ekrin. Selanjutnya faktor higienis ya, ini juga kurang menjaga kebersihan diri menjadi faktor kontributor utama bau badan ya. Mandi secara teratur itu penting banget untuk membersihkan bakteri dan juga keringat yang menumpuk di kulit Anda. Jika sisa-sisa keringat dan bakteri tidak dibersihkan, menumpuk, terus juga hal itu akan memicu, mempercepat proses pembentukan bau. Beberapa jenis makanan tertentu yang dapat mempengaruhi bau badan, dan ini juga penting kita ketahui ya. Dan buat Anda yang memiliki bau badan berlebihan, sepertinya mesti kita hindari bau makan makanan yang memicu terjadinya bau badan tersebut ya. Makanan dengan aroma kuat seperti bawang putih gitu ya, terus juga bawang bombay seperti kari atau rempah-rempah tertentu yang diserap di dalam aliran darah. Nah, senyawa dari makanan ini kemudian dikeluarkan melalui keringat dan urin yang dapat mengubah aroma tubuh. Konsumsi alkohol dan kafein berlebihan juga dapat meningkatkan produksi keringat dan potensi pemburukan bau badan Anda. Itu dia. Nah, selain pengaruh makanan juga dipengaruhi oleh kondisi fisik ya, juga bisa stres dan perubahan hormon. Nanti bakal kami hadirkan di ruang dengar Anda untuk informasi selanjutnya. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di 98,8 MHz. Kita bakal nikmati dulu ada Sri Depi dengan Mataharimu.

0: tahun. Tidak seperti sekarang, dulu pakaian berkancing hanya dimiliki oleh orang-orang kaya saja. Posisi kancing baju pria dan wanita pun berbeda. Karena wanita biasa memakai baju sendiri, maka akan lebih mudah jika letak lubang kancingnya di sebelah kanan. Sedangkan pada pria, mereka akan selalu dipakaikan oleh wanitanya, sehingga letak lubang kancing baju pria ada di sebelah kiri. Untuk penggunaan kancing pada pergelangan tangan baju, dimulai sejak tahun 1700-an ketika Prusia diperintah oleh Raja Frederick Agung, di mana kancing masih terbuat dari kerang dan benda keras. Tujuannya untuk mengurangi kebiasaan para tentara yang biasa menyeka keringat menggunakan ujung lengan baju yang akhirnya menyebabkan kotor.
1: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.

Ya benar, kita lanjutkan kembali penyebab dari bau badan ya. Nah, diantaranya selain daripada ditentukan oleh faktor higienis, konsumsi makanan tertentu yang bisa menyebabkan bau badan meningkat ya. Nah, ini juga bisa dipengaruhi dengan stres atau perubahan hormon. Stres itu dapat memicu kelenjar apokrin untuk menghasilkan lebih banyak keringat, dan kondisi stres atau kecemasan seringkali menyebabkan peningkatan produksi keringat di area ketiak dan daerah lembab lainnya ya. Nah, perubahan hormon seperti ini yang terjadi selama pubertas, terus juga mungkin kalau bagi yang perempuan itu ya mengalami siklus bulanan, terus juga masa kehamilan atau juga menopause, dan dapat mempengaruhi komposisi keringat dan memicu bau badan ya. Itu dia. Jadi memang disarankan untuk Anda yang memiliki aroma bau badan yang mungkin sedikit menyengat gitu ya, hindari yang namanya stres, dan juga mungkin bisa konsultasi kepada dokter atau gimana tentang perubahan hormon Anda ya. Selanjutnya, kondisi medis tertentu, meskipun jarang bau badan yang sangat kuat atau perubahan mendadak pada bau badan, hal itu dapat menjadi indikasi kondisi medis tertentu ya. Beberapa kondisi seperti hiperhidrosis atau keringat berlebih, atau juga bisa disebabkan oleh diabetes, atau juga bisa penyakit ginjal atau masalah tiroid ya. Nah, hal itu bisa mempengaruhi yang namanya bau badan atau bau tubuh Anda ya. Jika bau badan Anda disertai dengan gejala lain yang mengkhawatirkan, maka lebih baiknya Anda harus berkonsultasi ke medis yang dianjurkan ya. Nah, mendengar kita ketahui bahwasanya keringat menjadi bau itu bukan karena keringat itu sendiri, melainkan akibat interaksi antara keringat dan bakteri kulit. Faktor seperti itu bisa menyebabkan bau badan Anda ya. Selanjutnya juga dipengaruhi oleh faktor kebersihan tubuh, makanan, hormon, dan juga stres juga bisa mempengaruhi bau badan Anda. Nah, setelah Anda mengetahui informasi ini, barangkali yang berkaitan dengan bau badan mungkin udah bisa tuh tahu gejalanya dari mana gitu. Apakah memang dari makanan yang mungkin Anda konsumsi selama ini yang beraroma kuat, mungkin harus juga dihindari ya. Atau penyebab lain yang tadi udah Medici hadirkan di ruang Anda, mudah-mudahan informasi ini bisa membantu buat Anda yang memiliki bau badan yang berlebih atau tidak bisa, mungkin udah diatasi dengan apapun mungkin ya. Nah, tapi kalau sekarang kita gak sulit lagi ya, karena banyak yang bisa membantu, atau juga produk-produk ya yang bisa memberikan kualitas yang baik untuk kita, membantu menghilangkan bau badan itu sendiri. Nah, mendengar menyisakan waktu kurang lebih ada beberapa 10 atau 13 menit ke depan lagi untuk kita dengarkan lagu-lagu dangdut. Selepas itu nanti warta berita olahraga akan kami hadirkan di ruang dengar Anda. Kita bakal dengerin bersama berikut ini. Sepertinya kita bakal cover lagu dari Revin Alvira ya, dengan Cinta Noda Hitam.

Berikutnya satu lagu Pamungkas kami hadirkan di ruang dengar Randy untuk lagu-lagu dangdutnya ya. Selepas itu pukul 11 waktu Indonesia Barat kita nikmati bersama atau kita bakal dengarkan bersama untuk warta berita olahraga.

Indonesia tergabung di grup neraka pada Piala Asia 2027. Jorge Martin meraih kemenangan pada balapan sprint MotoGP Prancis 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang hari ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Minggu 10 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Pendengar olahraga, dinamik olahraga siang, informasi pertama kami awali dari cabang olahraga sepak bola. Manchester City sukses memperkecil jarak dengan Arsenal di puncak klasemen Liga Inggris usai meraih kemenangan telak atas Brentford di Stadion Etihad tadi malam. Informasi selengkapnya bersama dengan Nur Diansyah berikut ini.
1: Manchester City memperkecil selisih poin dengan pemuncak klasemen Liga Inggris Arsenal setelah meraih kemenangan kandang 3-0 atas Brentford dalam laga pekan ke-36 di Stadion Etihad malam tadi. Ketiga gol City seluruhnya tercipta pada babak kedua meski mendominasi pada babak pertama. Setidaknya skuad asuhan Pep Guardiola itu melepaskan 15 total tendangan ke gawang Brentford, namun patut diapresiasi ketangguhan kiper Kevin Callagher yang bisa menjaga gawang Brentford tetap bersih sepanjang paruh pertama. Jeremy Doku menjadi pencetak gol pertama untuk tuan rumah lewat tendangannya pada menit ke-60. Dilanjutkan gol Erling Haaland pada menit ke-75 dan ditutup gol Omar Marmoush pada waktu tambahan kedua babak kedua. Selesai pertandingan, manajer klub Manchester City Pep Guardiola mengatakan mencetak gol itu merupakan hal mudah.
2: To score a goal is simple. All manager I had when I early ages to score a goal, you got to
1: play. Mencetak gol itu mudah. Anda harus mendekatkan pemain ke Callagher. Mendekati Erling harus ada di sana. Gol kedua tepat ke garis samping dan Erling ada di sana. Omar ada di sana. Mika, Kel ada di sana. Bola memantul ke sana. Erling sendirian. Ada 3 bek tengah yang menghadapinya. Mustahil untuk mencetak gol. Di babak kedua dengan Phil dan Omar, mereka lebih sering berada di sana dan itulah mengapa ada perasaan bahwa kami masih memiliki 2 peluang, 1 tendangan dan 2 tendangan. Kiper harus menyelamatkannya. Tapi peluang itu ada. Harus ada di sana. Di babak kedua situasinya jauh lebih baik.
2: Save it, but it was there. It has to be there. And the second half was much better.
1: Sementara manajer klub Brentford, Andrew Kitts, menyampaikan dirinya menyukai banyak hal yang terjadi dalam pertandingan ini, meski tidak memuaskan.
3: The reality is that their first goal was an absolute wonder strike.
1: Kenyataannya, gol pertama mereka benar-benar sebuah gol yang luar biasa, sedangkan gol kedua agak kurang rapih. Gol ketiga terjadi saat kami jelas-jelas sedang berusaha mengejar ketertinggalan dan meninggalkan ruang kosong yang sedikit lebih besar daripada yang seharusnya. Namun, saya sangat menyukai hal yang kami lakukan hari ini. Saya sangat menyukai pendekatan yang kami ambil. Kemenangan ini memperpanjang rentetan tak terkalahkan City di hadapan para pendukung setia mereka menjadi 16 pertandingan dengan 13 hasil kemenangan dan 3 hasil imbang. 3 poin hasil kemenangan tersebut memperkecil jarak City atas Arsenal menjadi hanya 2 poin saja dengan 74 poin. Sementara Brentford tertahan di posisi 8 klasemen dengan koleksi 51 poin. Hasil pertandingan lainnya, Liverpool ditahan imbang Chelsea satu sama. Sunderland kontra Manchester United berakhir tanpa gol dan Brighton pesta gol 3-0 atas Wolves. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Wattiga RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dari Inggris kita beralih ke Liga Italia. Inter Milan meraih kemenangan 3-0 atas Lazio di Stadion Olimpico Roma dini hari tadi. Hasil pekan ke-36 itu semakin mengokohkan Inter di puncak klasemen Serie A Italia. Lautaro Martinez membuka keunggulan Inter pada menit ke-6 melalui gol liar di depan gawang. Inter Milan kemudian menggandakan keunggulan lewat gol Petar Susik pada menit ke-39. Petaka Lazio bertambah setelah Alessio Romagnoli menerima kartu merah usai tinjauan VAR. Unggul jumlah pemain, Inter mencetak gol ketiga melalui Henrik Mkhitaryan. Dan kemenangan ini membuat Inter mengoleksi 85 poin dari 36 pertandingan pada musim ini.

0: Kita beralih ke lintasan balap MotoGP. Pebalap Aprilia Jorge Martin meraih kemenangan pada balapan sprint MotoGP Prancis 2026 di sirkuit Bugatti Le Mans tadi malam. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
1: The sprint here is going to finish in phenomenal fashion for Jorge Martin as he takes the checkered flag first. It is a record.
2: Pembalap Aprilia Racing Jorge Martin tampil impresif dengan menjuarai balapan sprint MotoGP Prancis 2026 di sirkuit Bugatti Le Mans tadi malam. Pembalap asal Spanyol itu menang usai memulai balapan dari posisi ke-8. Martin langsung melesat sejak start dan merebut posisi terdepan pada lap pertama. Ia kemudian menjaga keunggulan hingga finish di depan Francesco Bagnaia dan Marco Bezzecchi. Usai balapan, Martin mengaku dirinya sempat mengalami kesulitan saat kualifikasi, namun ia yakin memiliki potensi besar untuk memenangkan sprint tersebut.
3: Hari ini saya sedikit kesulitan saat kualifikasi, tetapi saya tahu potensi saya jauh lebih besar. Saya menaruh seluruh determinasi saya sejak awal. Saya tidak menyangka bisa berada di posisi pertama pada tikungan kedua. Namun, sejak momen itu, saya langsung menekan seperti itu, seperti yang biasa saya lakukan sendirian. Dan ya, terima kasih banyak. Saya sangat senang.
2: Sementara itu, Francesco Bagnaia finish kedua setelah gagal menghentikan laju Jorge Martin sepanjang sprint di Le Mans. Memulai balapan dari pole position, pembalap Ducati Lenovo itu sempat kehilangan posisi akibat manuver Martin pada awal balapan. Meski demikian, Bagnaia tetap mempertahankan kecepatannya hingga mengamankan podium kedua. Hasil tersebut menjadi podium sprint penting bagi pembalap Italia itu pada musim MotoGP 2026. Usai balapan, Bagnaia mengaku senang dengan hasil yang didapat, meski mengakui masih ada hal yang perlu ditingkatkan.
4: Tentu jauh lebih senang dibandingkan balapan di Jerez sebelumnya, karena kali ini semuanya lebih maju dan ritmenya bagus. Saya sangat senang. Kami masih kekurangan sesuatu dibandingkan dengan Aprilia, tetapi kami terus berkembang. Kami akan terus bekerja dan berharap besok cuacanya bagus, karena saya pikir kami bisa meraih hasil yang baik.
2: Dengan hasil ini, Jorge Martin terus menempel ketat Marco Bezzecchi dalam klasemen kejuaraan pembalap musim 2026. Martin kini berada di posisi kedua dengan 102 poin, hanya tertinggal 6 angka dari Bezzecchi di puncak klasemen. Selanjutnya, balapan utama MotoGP Prancis akan digelar malam ini di sirkuit Bugatti Le Mans. Aprilia diprediksi kembali menjadi ancaman setelah menunjukkan kecepatan kuat sepanjang akhir pekan. Sementara itu, Marc Marquez dipastikan absen setelah mengalami kecelakaan keras pada akhir balapan sprint tadi malam. Pembalap Ducati Lenovo tersebut mengalami retak tulang metatarsal pada kaki kanannya dan akan menjalani operasi di Madrid. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: that's good.
1: Dari arena balap kita beralih ke lapangan tenis. Kejutan besar datang dari turnamen tenis Italian Open 2026. Petenis Rumania Sorana Cristea berhasil menaklukkan peringkat satu dunia Arina Sabalenka melalui pertarungan sengit 3 set bermain di Campo Centrale tadi malam. Cristea menang 2-6, 6-3 dan 7-5 dalam waktu 2 jam 13 menit. Kemenangan tersebut menjadi hasil besar pertamanya atas petenis 10 besar dunia dalam 14 bulan terakhir. Sempat tertinggal di set pertama, petenis berusia 36 tahun itu berhasil merebut momentum pada set kedua dan set ketiga. Ia tampil agresif dengan mematahkan servis lawan sebelum mematikan kemenangan melalui servis kerasnya pada match point pertama. Dan usai pertandingan, Cristea mengaku senang atas kemenangan ini.
2: Ya, tentu saja. Saya sangat-sangat senang. Dia adalah Arina Sabalenka. Maksud saya, dia pemain luar biasa dan tidak perlu diperkenalkan lagi. Dia adalah nomor satu dunia. Saya sangat senang dengan kemenangan ini. Saya pikir hari ini saya bermain dengan sangat baik dan sekali lagi saya bekerja sangat keras. Jadi menyenangkan bisa mendapatkan hasil seperti ini sebagai buah kerja keras saya.
1: Kemenangan ini mengantarkan Sorana Cristea ke babak 16 besar Italian Open 2026 dan selanjutnya ia akan menantang wakil Republik Ceko Linda Noskova. Sementara itu dari nomor tunggal putra, unggulan pertama Jannik Sinner melaju ke babak 32 besar usai mengalahkan Sebastian Hofner 6-3, 6-4 di Foro Italico dini hari tadi.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

RRI, FIFA mengumumkan 3 upacara pembukaan berbeda untuk Piala Dunia 2026. Acara pembukaan akan digelar di Meksiko, Kanada, dan Amerika Serikat sebelum laga pertama masing-masing tuan rumah. Piala Dunia terbesar sepanjang sejarah itu akan dimulai pada 11 Juni mendatang di Mexico City. Band pop Mexico, Mana, akan tampil bersama Alejandro Fernandez dan Belinda. Konser di Mexico menampilkan budaya lokal serta pertunjukan adat dan folklore modern. Sementara itu Kanada juga akan menggelar konser sebelum laga melawan Bosnia dan Herzegovina di Toronto pada 12 Juni mendatang. Sejumlah nama besar seperti Michael Bublé, kemudian Alicia Cara masuk daftar penampil konser di Kanada. Pada hari yang sama bintang pop Katy Perry akan memimpin konser pembukaan di Los Angeles. Rapper Future serta Anita dan Lisa juga dijadwalkan akan tampil. Dan FIFA menyebutkan konser Amerika Serikat dirancang menghadirkan pertunjukan energik dan megah. Piala Dunia 2026 menjadi edisi pertama yang digelar di 3 negara sekaligus. Turnamen ini akan diikuti sebanyak 48 negara mulai 11 Juni hingga 19 Juli mendatang.

0: Kita beralih ke kabar Timnas Indonesia. Timnas Indonesia usia di bawah 17 harus menerima kekalahan 0-2 dari Qatar pada laga kedua penyisian grup B Piala Asia U17. Laga berlangsung pada Sabtu malam di Stadion King Abdullah Sport City Jeddah, Arab Saudi. Usai laga, pelatih Timnas Indonesia di bawah usia 17 Kurniawan Dwi Yulianto menyampaikan apresiasinya kepada para pemain yang telah bekerja keras. Menurut Kurniawan, kebobolan 2 gol dari Qatar akibat kesalahan transisi ketika menghadapi lawan.
1: Ya, pertama secara hasil kita tahu kita kalah, tentu tidak sesuai yang kita harapkan gitu kan. Tapi tetap saya mengapresiasi kerja keras dari para pemain, terutama kedisiplinan mereka di sepanjang laga. Memang 2 gol terjadi karena transisi negatif kita. Dan jadi ketika kita hilang bola, tim lawan mampu memanfaatkan itu dan kita kurang siap dalam hal itu, walaupun sepanjang babak pertama kita bermain cukup bagus.
0: Hasil pertandingan ini menempatkan Indonesia di peringkat ketiga klasemen sementara grup B dengan 3 poin dari sekali menang dan sekali kalah. Peluang Indonesia untuk lolos ke perempat final pun semakin kecil, dan pada laga terakhir Indonesia akan menghadapi raksasa Asia, Jepang. Jepang sendiri telah memastikan tiket babak 8 besar usai mengalahkan Tiongkok 2-1. Partai Indonesia melawan Jepang akan dimainkan pada Selasa mendatang di Stadion King Abdullah Sport City Jeddah, Arab Saudi pukul 19 waktu setempat atau pukul 23 waktu Indonesia Barat.

0: Sementara itu, Konfederasi Sepak Bola Asia atau AFC baru saja melakukan undian Piala Asia 2027 di distrik At-Tawraif, di Arab Saudi tadi malam. Hasil tersebut memastikan timnas Indonesia tergabung ke dalam grup neraka. Berdasarkan undian, skuad Garuda tergabung di grup F bersama dengan Jepang, Qatar, dan Thailand. Timnas Jepang merupakan tim dengan ranking FIFA tertinggi di Asia, disusul Qatar yang notabene merupakan juara bertahan Piala Asia. Sementara itu Thailand merupakan salah satu tim kuat di Asia Tenggara. Kepala pelatih timnas Indonesia John Hartman yang hadir dalam acara undian tersebut menyampaikan pendapatnya soal rivalitas dengan Thailand. Menurutnya, pertandingan menghadapi Thailand merupakan laga yang harus dimenangkan.
1: Look, I think Thailand are a strong team.
2: Menurut saya Thailand adalah tim yang tangguh di bawah asuhan Anthony Johnson. Tetapi menurut saya setiap pertandingan, setiap laga di grup ini sangat krusial. Bayangkan Qatar dengan pengalaman mereka, Jepang dan kekuatan mereka, lalu Thailand. Melawan Thailand ini adalah pertandingan yang harus kami menangkan. Tidak ada keraguan mengenai hal itu. Dan menurut saya dua pertandingan lainnya juga akan menjadi ujian yang berat bagi kami. Indonesia telah berkembang pesat dalam 3 atau 4 tahun terakhir. Sintayong telah melakukan pekerjaan yang baik untuk membawa kita lolos dari fase grup. Misi kami adalah melangkah lebih jauh.
1: Our mission is to go one step further.
0: Turnamen Piala Asia 2027 akan berlangsung di Arab Saudi pada 7 Januari hingga 5 Februari 2027 mendatang. Dengan komposisi lawan yang sulit di grup F, timnas Indonesia harus bekerja keras agar bisa lolos ke fase gugur nantinya.

0: Kita beralih ke sepak bola dalam negeri. PSS Sleman tetap mensyukuri hasil yang diperoleh meski kalah adu penalti dengan Garuda Yaksa pada partai final Pegadaian Championship. Hal itu karena target utama kembali ke Super League dan telah tercapai. Dan informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Rosihan Anwar berikut ini.
1: Kekalahan tragis dialami PSS Sleman yang harus takluk dalam babak adu penalti setelah di masa normal bermain imbang 2-2 dengan Garuda Yaksa FC Sabtu malam pada partai final Pegadaian Championship di Stadion Mangkuharjo. Pelatih PSS Sleman Ansyari Lubis mengakui skuad Super Elang Jawa melakukan sejumlah kesalahan elementer yang berbuah gol lawan di babak pertama. PSS baru merespon dengan baik di babak kedua laga.
2: Kita menyorotin di babak pertama kita sedikit kehilangan fokus hingga Garuda Yaksa bisa mengambil permainan dengan sangat baik ya. Jadi tetapi di babak kedua kita bermain sangat luar biasa, kita bisa menyamakan kedudukan. Tapi itulah hasil dari pertandingan adu penalti, semuanya hanya bisa kita anggap itu banyak faktor ya. Jadi selamat buat Garuda Yaksa yang bisa menjadi juara. Terutama ini partai final yang saya kira cukup bagus untuk kita lihat dan kita tonton. Mudah-mudahan ke depan Sleman bisa lebih baik lagi di 3-1.
1: Sementara itu, Irfan Mofu, striker muda PSS, meminta maaf kepada seluruh warga Sleman karena gagal membawa PSS Sleman menjadi juara Pegadaian Championship. Menurutnya, para pemain telah berjuang sebaik mungkin pada laga final tersebut.
3: Pertama-tama, kami minta maaf kepada warga Sleman. Kami tidak bisa juara, tapi yang paling penting, PSS Sleman kembali ke Liga 1.
1: PSS Sleman tertinggal terlebih dahulu lewat gol pemain muda Garuda Yaksa Alvin Faiz dan kemudian penalti yang dieksekusi oleh Everton Nascimento pada babak pertama. PSS kemudian membalas dengan 2 gol dari Gustavo Tocantins pada menit ke-62 dan masa injury time. Hingga babak tambahan waktu dimainkan, skor antara PSS dan Garuda Yaksa tak berubah. Pada drama adu penalti, satu eksekutor Garuda Yaksa yaitu Everton Nascimento gagal menendang penalti. Sementara di kubu PSS, ada 2 pemain yang gagal, yaitu Kevin Gomez de Oliveira serta Gustavo Tocantins. Hasil adu penalti 4-3 itu membuat Garuda Yaksa sukses meraih gelar juara Pegadaian Championship pada musim ini. Rosin Anwar, RRI, melaporkan.
0: Sementara itu, kabar baik datang dari cabang e-sport. Timnas e-sport Indonesia berhasil menambah 2 medali emas pada ajang SEA Esport Nation Cup 2026. Kemenangan ini diraih dari nomor Team Fight Tactics dan Crossfire Legend di Ho Chi Minh City, Vietnam tadi malam. Indonesia sebelumnya telah mengamankan medali perak dan perunggu pada ajang tersebut. Medali itu diraih lewat kategori PUBG Mobile nomor solo serta nomor duo. Emas Crossfire Legends diraih oleh setelah skuad merah putih menaklukkan tuan rumah Vietnam di partai final. Mereka sempat tertinggal sebelum akhirnya bangkit pada game penentuan. Sementara itu, atlet Stefanus Aditya Wicaksono sukses menyumbang emas melalui nomor Team Fight Tactics. Ia tampil sangat konsisten hingga berhasil menutup kompetisi dengan poin klasemen tertinggi. Dan dengan hasil ini, Indonesia sukses menjadi overall champion dengan koleksi total 5 medali pada ajang SEA Esport Nation Cup 2026. Capaian ini memantapkan posisi tanah air sebagai kekuatan utama e-sport di Asia Tenggara.

0: Kita beralih ke kabar futsal. Black Steel kokoh di puncak klasemen Pro Futsal League hari pertama seri Surabaya. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Rahman Sudrajat.
2: Rangkaian hari pertama seri Surabaya Pro Futsal League 2025-2026 yang digelar di Gor Futsal Unesa dari pagi hingga malam kemarin menyuguhkan 5 pertandingan penuh tensi. Hujan gol, pertahanan kuat hingga kebangkitan tim papan bawah memicu pergeseran krusial di klasemen. Hasil di hari pertama, seri Surabaya Asan FC imbang 3 sama dengan Nanzawi FC. Moncong Bulu FC kalah 4-8 dari Black Steel. Pelatih Black Steel Nuno Vena soroti timnya yang sempat kehilangan fokus di laga ini.
3: Sometimes lose the focus and now it's time to rest and prepare we'll prepare the next game tomorrow.
2: Wasmo JNE tahan imbang 0-0 dengan Vavage Banua. Meski tua yang hasil imbang, Soleman Budi selaku physical trainer Vavage Banua tetap mengapresiasi kinerja timnya di laga ini.
4: Para pemain yang telah berjuang ya dengan hasil ini, kita tetap bersyukur apapun hasilnya gitu kan. Ke depan kita harus cari poin untuk memenangkan pertandingan, terutama kita demi mengamankan di final four. Lebih dari Cosmo, selamat juga, kita kerja keras semuanya.
2: David FC menang 4-2 atas Halus FC dan Bintang Timur Surabaya juga menang 3-1 atas Pangsuma FC. Atas hasil hari pertama ini, Black Steel kokoh dengan 48 poin, unggul 5 angka dari Vavage Banua dengan 43 poin. Setelah Vavage hanya bermain imbang, Bintang Timur Surabaya naik berkat raihan 37 poin, mendobrak masuk zona aman dengan bungkus Serpang.

Pendengar, ingin disampaikan kabar dari arena futsal tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprogram3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.
1: Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.

Iya, kita nikmati bersama lagunya ada Raisa dengan Apalah, dengan arti itu ya, Apalah gitu ya. Dan beringar pukul 11.48 menit untuk di siang hari ini, barangkali buat Anda yang habis mengikuti kegiatan di pantai. Untuk di siang hari ini barangkali udah jadwalnya pengen istirahat siang ya, karena cuacanya juga cukup panas, atau juga buatannya yang lagi banyak aktivitas di luar rumah kayaknya memang butuh beristirahat siang, karena itu tadi mengingat cuacanya cukup panas ya. Jadi kalau udah panas banget kayak gini, kayaknya buatannya yang masih pengen melanjutkan aktivitasnya perlu untuk melindungi tubuh Anda dari sengatan sinar matahari langsung ke tubuh ya. Contohnya mungkin Anda bisa menggunakan baju panjang gitu ya, atau juga pakai topi atau pelindung kepala sehingga Anda tidak terpapar langsung yang namanya sinar matahari ya. Nah, nanti bakal kami temani ruang dengar Anda dengan lagu-lagu islami menjelang azan zuhur, selepas kita tuntaskan beberapa lagu berikut ini.

Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya.

0: 98,8 MHz RRI Bintuhan Beringar Zigas dengan hidupmu hidupku ya. Dan untuk lagu-lagu pop Indonesia nanti bisa kita nikmati kembali selepas lagu-lagu Islami dan azan zuhur berkumandang untuk hari ini. Kami informasikan di ruang dengar Anda pendengar untuk azan zuhur akan berkumandang pada pukul 12:07 menjelang azan zuhur tiba. Segera kami hadirkan lagu-lagu Islami untuk Anda. Tetaplah bersama kami pendengar.
1: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.
2: Rapat koordinasi lintas instansi untuk memastikan operasi penertiban berjalan lebih teratur.

cerah jiwa. Sepanjang waktu, laki-laki renta itu hanya menunggu sesuatu yang tak pasti. Yang pasti hanyalah kematian. Rumah besar tak mampu lagi menyenangkan hatinya. Anak sukses tak mampu lagi menyejukkan rumah mewah yang ber-AC. Cucu-cucu yang hanya seperti orang asing bila datang. Aset-aset produktif yang terus menghasilkan entah untuk siapa. Kira-kira jika malaikat datang menjemput, akan seperti apakah kematiannya nanti? Siapa yang akan memandikan? Di mana akan dikuburkan? Sempatkah anak kesayangan menjadi kebanggaannya datang mengurus jenazah dan menguburkan? Apa amal yang akan dibawa ke akhirat nanti? Rumah akan tinggal, aset-aset juga akan ditinggal. Anak-anak entah apakah akan ingat berdoa untuk kita atau tidak. Sedang beribadahkah mereka sendiri saja belum tentu dikerjakan. Apalagi jika anak tak sempat dididik sesuai tuntunan agama. Ilmu agama hanya sebagai sisipan saja. Kalaulah sempat menyumbang yang cukup berarti di tempat ibadah, rumah yatim, panti asuhan, atau ke tempat-tempat di jalan Allah yang lainnya. Kalaulah sempat dahulu membeli sayur, lalu melebihkan uang pada nenek tua yang selalu datang. Kalaulah sempat memberi sandal untuk disumbangkan ke tempat ibadah agar dipakai oleh orang yang memerlukan. Kalaulah sempat dulu belikan buah buat tetangga, kenalan, kerabat, atau handal taulan. Kalaulah kita tidak kikir kepada sesama, mungkin itu semua akan menjadi amal penolongnya. Kalaulah dulu anak disiapkan menjadi orang yang soleh dan ilmu agamanya lebih diutamakan. Ibadah sedekahnya dibimbing atau diajarkan dan diperhatikan, maka mungkin senantiasa akan terbangun malam, meneteskan air mata, mendoakan orang tuanya. Kalaulah dulu sempat membagi ilmu dengan ikhlas pada orang sehingga bermanfaat bagi sesama.

cerah jiwa. Jadilah yang bermanfaat. Hidup di dunia hanya sekali, kita tidak akan pernah kembali lagi. Hanya ada dua pilihan, hidup sia-sia atau berbuat dan memberikan yang terbaik selama hidup. Percayalah, semua balasannya akan kita dapatkan hanya di akhirat sana. Berjuanglah meraih cita-cita, hidup yang bermanfaat. Perhatikan batu, setiap ia disatukan, senantiasa berbentur dan saling menendang. Berbeda dengan air, ketika ia disatukan, ia menyatu senyawa, saling mengisi. Demikian pun manusia, kebanyakan orang pintar akan berbantahan, berdebat, bahkan berkelahi ketika berkumpul. Terutama karena kepalanya dibuatnya membatu oleh kepintarannya. Berbeda dengan orang bijaksana, ia akan selentur air. Ketika berkumpul, ia akan menyatu, berpelukan seperti air. Dunia adalah milik orang yang bersemangat, yang bisa menjaga ketenangannya. Kuatkanlah hati, jangan lemah semangat, karena ada upah bagi yang punya usaha. Hidup yang kita jalani penuh dengan tantangan, masalah, dan pergumulan. Tetap memiliki semangat berarti kita sudah memenangkan pertempuran atas segala tantangan, masalah, dan pergumulan. Jangan goyah, kuatkan dan teguhkan hati, tetap semangat karena orang yang bersemangat tetap yakin akan melihat hasil yang baik. Kelahiran, kematian adalah awal dan akhir. Yang terpenting adalah bagaimana kita mengisi kehidupan untuk senantiasa berarti. Jangan lupa selalu bersyukur dalam kondisi apapun, tentu doa.

pencerah jiwa. Istri bijaksana. Ada seorang pria tidak lulus ujian masuk universitas. Orang tuanya pun menikahkan ia dengan seorang wanita. Setelah menikah, ia mengajar di sekolah dasar. Karena tidak punya pengalaman, maka belum satu minggu mengajar, sudah dikeluarkan. Setelah pulang ke rumah, sang istri menghapuskan air matanya, menghiburnya dengan berkata, "Banyak ilmu di dalam otak. Ada orang yang bisa menuangkannya, ada orang yang tidak bisa menuangkannya. Tidak perlu bersedih karena hal ini. Mungkin ada pekerjaan yang lebih cocok untukmu sedang menanti." Kemudian ia pergi bekerja keluar, juga dipecat oleh bosnya karena gerakannya yang lambat. Saat itu sang istri berkata padanya, "Kegesitan tangan kaki setiap orang berbeda. Orang lain sudah bekerja beberapa tahun lamanya, dan kamu hanya belajar di sekolah. Bagaimana bisa cepat?" Kemudian ia bekerja lagi di banyak pekerjaan lain, namun tidak ada satupun, semuanya gagal di tengah jalan. Namun, setiap kali ia pulang dengan patah semangat, sang istri selalu menghiburnya, tidak pernah mengeluh. Ketika sudah berumur 30 tahunan, ia mulai dapat berkat sedikit melalui bakat berbahasanya. Menjadi pembimbing di sekolah luar biasa Tuna Rungu. Kemudian, ia membuka sekolah siswa cacat. Dan akhirnya ia bisa membuka banyak cabang toko yang menjual alat-alat bantu orang cacat di berbagai kota. Ia sudah menjadi bos yang memiliki harta kekayaan berlimpah. Suatu hari, ia yang sekarang sudah sukses besar bertanya kepada sang istri bahwa ketika dirinya sendiri saja sudah merasakan masa depan yang suram, mengapa engkau tetap begitu percaya kepadaku? Ternyata jawaban sang istri sangat polos dan sederhana. Sang istri menjawab, "Sebidang tanah tidak cocok untuk menanam gandum. Bisa dicoba menanam kacang. Jika kacang pun tidak bisa tumbuh dengan baik, bisa ditanam buah-buahan. Jika buah-buahan pun tidak bisa tumbuh, coba bibit tanaman lain sampai bisa tumbuh dengan menghasilkan. Karena sebidang tanah pasti ada bibit tanaman yang cocok untuknya dan pasti bisa menghasilkan panen darinya." Mendengar penjelasan sang istri, ia pun terharu mengeluarkan air mata. Keyakinan kuat, ketabahan serta kasih sayang sang istri bagaikan sebutir bibit unggul. Semua prestasi pada dirinya adalah keajaiban berkat bibit unggul yang kokoh sehingga tumbuh kembang menjadi kenyataan. Pendengar, di dunia ini tidak ada seorang pun seperti barang bekas apalagi sampah. Hanya saja tidak ditempatkan di posisi yang tepat. Inilah intisari kehidupan. Orang yang tidak tahu menghargai sesuatu, biarpun diberi gunung emas pun tidak akan bisa merasakan kebahagiaan. Orang yang tidak bisa toleransi, seberapa banyak teman pun akhirnya semua akan meninggalkannya. Orang yang tidak tahu bersyukur, seberapa pintar pun tidak akan sukses. Orang yang tidak bisa bertindak nyata, seberapa cerdas pun tidak akan tercapai cita-citanya. Orang yang tidak bisa bekerja sama dengan orang lain, seberapa giat bekerja pun tidak akan mendapatkan hasil yang optimal. Dan orang yang tidak bisa menjaga kesehatan, terus melakukan pengobatan pun tidak akan berusia panjang.

0: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.
1: Berikan tentang sudah untuk lagu-lagu islami di ruang dengar Anda, dan 15 menit lagi kita akan jalan tergabung ke program 1 RRI Bengkulu untuk kita simak warta berita daerah.

Pernahkah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator, meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

92,5 FM, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Gerakan Dapur Indonesia melakukan konsolidasi untuk mendukung pelaksanaan program makan bergizi gratis. Jadi dengan fokus utama pendengar pada peningkatan kualitas dapur dan keamanan makanan yang disajikan. Ketua Umum Gerakan Dapur Indonesia Novalia Haikal Safar menjelaskan bahwa program ini tuh tidak hanya soal pemenuhan gizi, tapi juga berperan penting dalam menekan angka malnutrisi termasuk stunting serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia sejak dini. Selain itu, pendengar, program MBG ini juga dinilai ikut menggerakkan ekonomi lokal karena melibatkan banyak pelaku usaha dapur, mulai dari rumah makan, restoran, hingga dapur rumah tangga di berbagai daerah. Dalam pelaksanaannya, pendengar, setiap dapur dituntut untuk memenuhi standar kebersihan dan keamanan pangan yang ketat, agar makanan yang diberikan juga benar-benar sehat dan layak konsumsi bagi anak sekolah, ibu hamil, hingga balita. Dan gerakan ini juga menekankan pentingnya kolaborasi dan pengawasan bersama, termasuk dengan lembaga terkait, agar program MBG ini juga bisa berjalan berkelanjutan dan memberikan dampak jangka panjang bagi generasi masa depan Indonesia.

tidak ada yang tidak mungkin. Mimpi itu gratis, silakan ambil yang paling mahal.

0: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.
1: Pro 1 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi.
2: Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Mobile Application.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Bengkulu dengan Warta Berita Daerah edisi Minggu 10 Mei 2026. Sari berita, 38 dapur MBG di Kota Bengkulu sudah memiliki sertifikat layak higien sanitasi LHS. Penataan pasar panorama besar-besaran akan kembali dilakukan dalam waktu dekat. Inilah Warta Berita Daerah selengkapnya bersama saya, Nafla Naura Salsabila. Pendengar, 38 dapur MBG di Kota Bengkulu sudah memiliki sertifikat layak higien sanitasi SLHS. Berikut laporan selengkapnya bersama Yan Berlian.
1: Dinas Kesehatan Kota Bengkulu mencatat hingga awal Mei 2026, sebanyak 38 unit satuan pemenuhan pelayanan gizi atau SPPG, makan bergizi gratis, telah resmi beroperasi. Seluruh unit tersebut dipastikan telah mengantongi sertifikat layak higien sanitasi SLHS sebagai syarat utama dalam penyelenggaraan pelayanan konsumsi bagi penerima. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bengkulu Nelly Hartati menjelaskan bahwa kepemilikan SLHS merupakan indikator krusial dalam menjamin keamanan serta kualitas makanan yang disajikan oleh setiap dapur MBG. Ia menegaskan, untuk memperoleh sertifikat tersebut, setiap pengelola SPPG wajib memenuhi serangkaian persyaratan ketat. Di antaranya adalah mengikuti pelatihan bagi seluruh personil yang terlibat, serta lulus uji pemeriksaan terkait kualitas makanan dan kelayakan fasilitas dapur produksi.
2: Tahun 2026 ini kita sudah punya 38 dapur. Dan 38 dapur itu alhamdulillah sudah memiliki sertifikat layak higien sanitasi semua. Karena apa? Setiap mereka akan buka satu SPPG atau satu dapur, mereka itu harus sudah melakukan pelatihan untuk tim yang bekerja di SPPG tersebut.
1: Lebih lanjut, Nelly menghimbau kepada pihak-pihak yang berencana membangun dapur SPPG baru untuk terlebih dahulu mengajukan penilaian guna memperoleh sertifikat SLHS sebelum memulai aktivitas operasional. Melalui langkah pengawasan dan sertifikasi ini, Dinkes berharap seluruh layanan MBG di Kota Bengkulu dapat berjalan optimal, sekaligus memberikan manfaat maksimal dalam mendukung pemenuhan gizi masyarakat secara aman dan berkualitas. Yan Berlian, RRI Bengkulu melaporkan.
0: Pendengar, pemerintah Kota Bengkulu bersama Polresta Bengkulu, Kodim Kota Bengkulu, dan Denpom Bengkulu menggelar rapat koordinasi terkait penertiban dan penataan kawasan pasar panorama. Kasatpol PP Kota Bengkulu, Sahat Marulitua Situmorang, mengatakan penertiban dilakukan karena sebelumnya pedagang sudah beberapa kali diberikan teguran, namun masih banyak yang melanggar aturan dengan berjualan di bahu jalan dan trotoar. Sahat menyebut pemerintah telah menyiapkan sebanyak 261 lapak di dalam pasar untuk menampung pedagang sehingga tidak ada alasan lagi untuk berjualan di luar area yang telah ditentukan. Sementara itu, Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bengkulu, Rozi Ismariandi, mengatakan penataan pasar panorama dilakukan untuk menciptakan kenyamanan bersama, baik bagi pedagang maupun masyarakat. Pendengar, tidak ada langkah besar yang benar-benar direncanakan sejak awal. Buket Betria justru lahir dari hal sederhana pada tahun 2023. Ketika Betria menerima permintaan untuk membuat satu buket bunga. Dari situ sesuatu yang awalnya hanya dianggap sebagai selingan perlahan berubah menjadi jalan yang mulai dipikirkan lebih serius. Saat pertama kali mencoba, ia tidak langsung melihatnya sebagai usaha, namun ketertarikan pada bunga membuat proses merangkai terasa menyenangkan. Dari satu pesanan kecil itu muncul rasa ingin mencoba lagi, lalu perlahan berkembang menjadi kebiasaan yang terus berulang. Media sosial menjadi tumpuan utama dalam memperkenalkan buket Betria. Dari sana perlahan usaha kecil ini mulai dikenal dan mendapatkan perhatian. Pemkab Kaur dalam waktu dekat akan keluarkan edaran pembatasan gadget untuk pelajar. Berikut laporan selengkapnya bersama Lili Rahman.
3: Pemerintah daerah Kabupaten Kaur terus berupaya dalam menjaga kualitas pendidikan dengan menindaklanjuti surat edaran terkait pembatasan penggunaan handphone atau gadget di lingkungan sekolah. Kebijakan ini menyasar seluruh jenjang pendidikan mulai dari tingkat sekolah dasar, SMP hingga SMA agar proses belajar mengajar dapat berlangsung lebih optimal. Wakil Bupati Kaur, Abdul Hamid SPDI menegaskan bahwa langkah tersebut merupakan bagian dari inisiasi pemerintah daerah melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Kaur. Ia menyampaikan bahwa pihaknya telah meminta agar segera dibuatkan surat edaran resmi ke sekolah-sekolah guna mengatur pembatasan penggunaan handphone di lingkungan pendidikan. Menurut Wakil Bupati Kaur, penggunaan gadget memang memiliki peran penting dalam kehidupan modern, termasuk dalam dunia pendidikan. Namun demikian, ia menilai penggunaan tersebut harus dibatasi agar tidak lebih dominan dibandingkan aktivitas pembelajaran di kelas.
4: Inisiasi dari Pak Bupati, bahwasanya kita minta Dinas Pendidikan ini membuat himbauan atau surat edaran kepada sekolah-sekolah untuk mengatur pembatasan terkait penggunaan HP di sekolah-sekolah, menengah dan juga SD maupun jajaran TK. Jadi jangan sampai HP ini terlalu signifikan berpengaruh ya, atau lebih dominan daripada anak-anak kita itu dalam pembelajaran. Ya, HP ini penting juga ya, tetapi kita batasi penggunaannya.
3: Lebih lanjut, Abdul Hamid mengungkapkan bahwa pembatasan penggunaan gadget di sekolah bukanlah hal baru, melainkan telah lama menjadi perhatian Bupati Kaur bersama jajaran pemerintah daerah. Kebijakan ini juga merupakan bagian dari upaya melindungi anak-anak dari dampak negatif teknologi dan penggunaan media sosial yang tidak terkontrol. Selain itu, pemerintah daerah juga menekankan bahwa pengawasan penggunaan gadget di luar jam sekolah sepenuhnya menjadi tanggung jawab orang tua. Peran keluarga dinilai sangat penting dalam membentuk kebiasaan penggunaan teknologi yang sehat dan bijak bagi anak-anak. Dalam waktu dekat, pemerintah daerah juga akan menggandeng Densus 88 bersama Dinas Pendidikan untuk melakukan sosialisasi di sekolah-sekolah. Kegiatan ini bertujuan memberikan pemahaman kepada pelajar mengenai penggunaan handphone yang bijak serta mencegah penyebaran paham radikalisme melalui media sosial. Demikian RRI Bintuhan, Lili Rahman melaporkan.
0: Sejumlah organisasi perangkat daerah di lingkungan pemerintah Provinsi Bengkulu kembali mengajukan usulan pergeseran anggaran dari berbagai kegiatan yang telah dialokasikan. Usulan tersebut saat ini masih dalam tahap pembahasan dan penelaahan oleh tim anggaran pemerintah daerah, TAPD. Proses pembahasan dilakukan untuk memastikan setiap perubahan anggaran sesuai dengan kebutuhan serta ketentuan yang berlaku. Pemerintah daerah menekankan bahwa setiap kebijakan harus tetap berada dalam koridor aturan yang telah ditetapkan. Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu, Herwan Antoni, menegaskan pergeseran anggaran hanya diperbolehkan dalam lingkup antar sub kegiatan. Ia juga menekankan bahwa pergeseran tidak dapat dilakukan di luar ketentuan yang berlaku. Warta Berita Daerah siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Bengkulu dan RRI SP Bintuhan. Pendengar, Sekretaris PMI Provinsi Bengkulu, Hendarini, yang menyebut PMI sebagai organisasi kemanusiaan tidak hanya saat terjadi bencana alam berskala besar, tetapi juga pada peristiwa yang menimpa individu, seperti kebakaran, anak tenggelam, hingga gempa bumi. Ia mengatakan semangat tersebut tercermin dalam 7 prinsip dasar PMI, di antaranya kemanusiaan, kesemestaan, dan kerelawanan. Prinsip-prinsip itu menjadi landasan bagi PMI dalam menjalankan tugas kemanusiaan di tengah masyarakat. Hendarini menilai kepercayaan masyarakat terhadap PMI hingga saat ini masih cukup baik. Pendengar, hambatan verifikasi, KPU Kabupaten Kaur minta pemerintah desa dampingi proses pencocokan terbatas. Berikut laporan selengkapnya bersama Danu Yogyarto.
5: Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Kaur mengakui adanya kendala teknis dalam pelaksanaan proses pencocokan terbatas atau coktas di lapangan. Minimnya keberadaan warga di tempat saat tim verifikasi berkunjung menjadi hambatan utama dalam validasi data. Anggota Komisioner KPU Kabupaten Kaur Jailani mengungkapkan bahwa tim verifikasi seringkali mendapati rumah warga dalam keadaan kosong saat melakukan kunjungan langsung. Menyikapi kendala tersebut, KPU Kaur secara resmi meminta dukungan dan pendampingan dari pemerintah desa setempat. Terlibatan pihak desa dinilai krusial untuk memastikan warga yang menjadi sasaran verifikasi berada di tempat saat petugas datang.
6: Dalam proses coklatnya hambatnya itu biasanya di saat kita ingin data, misalnya nama si Badu, kita datang Badunya sedang pergi atau dia sedang ada kegiatan, sehingga itu yang sering terjadi hambatan. Maka itu sering kita laksanakan, kita dalam artinya mohon pendampingan terhadap pemerintahan desa yang akan kita coklat tersebut.
5: Di Taman Ronald Jailani, langkah kolaboratif ini diharapkan dapat mempercepat proses coktas dan memastikan data pemilih di Kabupaten Kaur akurat dan valid. KPU Kaur mengimbau masyarakat untuk turut kooperatif dalam memberikan data yang diperlukan demi kelancaran tahapan pemilu di masa mendatang. Dari Kota Bintuhan, Daniel Yogyarto melaporkan.
0: Pendengar, anggota Komisioner Bawaslu Kabupaten Kaur sekaligus Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa, Hendra Gunawan ikut mengawal dalam proses pengawasan pencocokan terbatas atau coktas di Kecamatan Padangkuci dan Kinal. Proses coktas telah dilaksanakan beberapa waktu lalu bersama dua komisioner KPU Kaur. Hendra menjelaskan bahwa pengawasan ini dilakukan untuk memastikan data pemilih akurat dan mutakhir. Ia juga mengungkapkan pengawasan dilakukan secara melekat agar tidak ada satupun warga atau masyarakat yang kehilangan hak pilihnya karena administrasi. Dirinya menambahkan bersama KPU Kaur akan memastikan petugas bekerja dengan benar dan data yang dihasilkan tercatat dengan akurat. Ia juga menegaskan jika terdapat data dan pelanggaran dalam proses coktas, masyarakat diminta untuk tidak ragu dan melaporkan ke Bawaslu Kaur. Pendengar, beralih ke berita terakhir, event Kaur Run 2026 yang berlokasi di Pantai Pengubayan sukses menarik perhatian 2.000 peserta, di mana para pemenang podium menyampaikan harapan besarnya. Mereka berharap ajang kolaborasi Kejari Kaur dan Dispora ini menjadi langkah awal lahirnya bibit atlet lari berprestasi dari Kabupaten Kaur. Salah seorang pemenang kategori 5K untuk umum Agung Pranata menyatakan bahwa event ini bukan sekedar mengejar medali, melainkan memotivasi gaya hidup sehat bagi masyarakat. Dirinya berharap ajang ini konsisten diadakan untuk memajukan olahraga sekaligus memperkenalkan potensi wisata Kaur secara luas. Sekian warta berita daerah siang ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Nafla Naura mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat siang.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Di panggung terbesar sepak bola dunia, hanya segelintir nama yang mampu bertahan melampaui waktu. Mereka bukan sekedar pemain. Mereka adalah legenda. Piala Dunia datang 4 tahun sekali. Satu kesempatan, satu mimpi. Namun, ada pemain yang mampu kembali lagi dan lagi hingga 5 edisi berbeda. Data menunjukkan hanya sedikit pemain dalam sejarah yang mampu tampil di 5 Piala Dunia. Di antaranya, Antonio Carvajal dari Meksiko yang tampil sejak 1950 hingga 1966. Diikuti Rafael Marquez dan Andres Guardado di era modern.

0: Jumlah pemain yang mencapai 5 edisi Piala Dunia sangat terbatas. Dengan dominasi pemain Meksiko dalam daftar tersebut, menjadikannya salah satu pencapaian paling langka dalam sepak bola internasional. Konsistensi menjadi kunci. Bertahan selama 2 dekade di level tertinggi bukan hanya soal bakat, tetapi juga disiplin, fisik, dan mental yang luar biasa. Memasuki era modern, 2 nama mendominasi panggung dunia. Lionel Messi dari Argentina dan Cristiano Ronaldo dari Portugal yang memulai debut Piala Dunia pada 2006 dan terus tampil hingga 2022.
1: Lionel Messi, Messi's here! That's what they came for! The Magic Man!
0: Keduanya telah mencatat 5 penampilan di Piala Dunia dan berpeluang tampil untuk ke-6 kalinya pada edisi 2026. Sebuah rekor baru yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah turnamen. Jika hal itu terwujud, Messi dan Ronaldo akan menjadi satu-satunya pemain yang mampu melampaui batas 5 edisi, memperpanjang dominasi mereka di level tertinggi sepak bola dunia.
2: It's a warm, indeed very humid night here in Sochi. There is a very tangible sense of anticipation.
3: It's Portugal's first game at the 2018 FIFA World Cup Russia. Cristiano Ronaldo is appearing at his fourth.
0: Sebelum era mereka, legenda Jerman Lothar Matthäus telah lebih dulu menorehkan sejarah. Ia tampil dalam 5 edisi Piala Dunia sejak 1982 hingga 1998. Matthäus mencatat 25 penampilan di Piala Dunia, jumlah terbanyak sepanjang sejarah, sekaligus membawa Jerman Barat meraih gelar juara pada 1990.
4: Oh, well played again. Matthäus' shot, that's fantastic.
0: Pencapaian tersebut menjadi tolak ukur bagi generasi berikutnya, sekaligus bukti bahwa umur panjang dalam karir sepak bola adalah sesuatu yang sangat langka. Di Piala Dunia, 1 penampilan adalah mimpi bagi banyak pemain. Namun, 5 edisi adalah warisan yang akan terus dikenang sepanjang sejarah.
5: And he can do this. Magical stuff for Messi this.

92,5 FM Kanal Farmasi dan Inspirasi. Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami. Dan kembali Nafwa update informasi dari rri.co.id mengenai kalsium. Nah, kalsium itu pendengar sebenarnya salah satu mineral penting yang sering dianggap sepele. Padahal perannya tuh besar banget buat tubuh. Mulai dari menjaga kekuatan tulang dan gigi, bantu kerja otot dan saraf, sampai menjaga detak jantung tetap normal. Nah, kebutuhan kalsium orang dewasa itu pendengar sekitar 1000 mg per hari dan bisa naik jadi sekitar 1200 mg untuk lansia di atas 50 tahun. Nah, kalau sampai kurang, resikonya tuh bisa muncul seperti tulang rapuh, kram otot, bahkan gangguan pertumbuhan pada anak. Nah, sumber kalsium ini juga gampang ditemui sehari-hari. Jadi ada susu dan produk olahannya seperti yogurt dan keju. Kemudian juga ada ikan kayak sarden dan teri yang tulangnya bisa ikut dimakan. Sayuran hijau pendengar seperti bayam dan brokoli itu juga bagus. Begitu juga kacang-kacangan, biji wijen, sampai tahu dan tempe yang jadi makanan harian kita. Bahkan beberapa buah seperti jeruk dan kiwi itu juga tetap menjumbang kalsium walau tidak sebanyak sumber lainnya. Nah, supaya penyerapan kalsium ini lebih optimal pendengar, kita juga perlu cukup vitamin D. Jadi bisa melakukan dengan rutin bergerak atau olahraga dan mengurangi minuman bersoda maupun kafein berlebihan. Intinya pendengar, kalau mau pola makan kita seimbang, kebutuhan kalsium harian itu juga sebenarnya bisa terpenuhi tanpa harus rumit-rumit kita cari.

Mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau kunjungi kantor kami di Jalan S. Parman nomor 31, Kota Bengkulu. Kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile application RRI Digital.

0: kamu sejarah kode plus 62 yang diperoleh Indonesia? Bagian dari PBB, yaitu International Telecommunication Union, bertugas mengatur kode negara di seluruh dunia. Mereka menyusun kode negara dan membaginya menjadi 9 zona. Kawasan Asia Tenggara dan Oceania berada di zona 6. Karena itulah, Indonesia memiliki kode negara plus 62 bersama Malaysia plus 60, Australia plus 61, Filipina plus 63, dan Singapura plus 65. Kode ini akan membantu perusahaan telekomunikasi memastikan dan memahami kemana panggilanmu harus dialihkan ke tempat yang sesuai, sehingga komunikasi dapat dilakukan dengan mudah menggunakan kode negara tersebut. Jika kita menggunakan kode 0, maka jangkauannya hanya di Indonesia saja. Tapi plus 62 bisa membuat kita berkomunikasi lintas negara. Tanda plus berperan penting untuk menunjukkan kode negara. Tanpa tanda itu, maka 62 hanya merupakan angka biasa.
1: Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kanal informasi dan inspirasi.
1: Mobile application RRI Digital.

92,5 FM, kanal formasi dan inspirasi. Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami. Dan barusan juga Nafla dapat requestan lagu dari Bapak Hamdan Yusuf dari Jambi yang mendengarkan RRI Pro 1 Bengkulu. Dan Bapak Hamdan Yusuf juga mengucapkan salam-salam kepada keluarganya di Pekanbaru. Dan setelah ini akan Nafla putarkan lagu dari Ungu Suara Hati untuk Anda pendengar. Jadi tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bengkulu, kanal formasi dan inspirasi.

0: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.
1: Baik, berdengar untuk kebersamaan Anda bersama saya untuk siang hari ini kita tuntaskan, dan nanti akan ditemani oleh rekan kami yang lainnya pendengar dalam acara Pradangdut. Dangdut adalah kita. Saya yang bertugas di Lintas Pagi dari pukul 9 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat. Mohon undur diri dari ruang dengar Anda. Kita akan jumpa di lain waktu. Akhir kata, selamat siang dan sampai jumpa lagi.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Iya, mendengar masih di 98,8 FM RRI Bintu yang satu buah lagu dari Fethi Pera dengan Kira-Kira Dong ya, di kesempatan kali ini di Lintas Bintuhan sore untuk Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Dan pendengar, kita akan sapa penakuan perdana di kesempatan kali ini dalam program Pro Dangdut edisi tepat pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2026. Halo Pro Dangdut.
2: Halo Pro Dangdut.
1: Halo, ada siapa di mana ini?
2: JBL Tanjung Sakti.
1: JBL Tanjung Sakti, apa kabar hari ini? Baik, sehat? JBL? Halo? Halo JBL Tanjung Sakti? Bisa didengar suara kami? Oke, sepertinya pendengar ada gangguan sinyal ya untuk JBL di Tanjung Sakti. Suaranya tidak kedengaran ya. Kita akan sapa penelpon selanjutnya di belakang JBL. Ada siapa di mana? Halo, Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum, Mbak.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada siapa ini di mana?
3: Ada sebelah sana yang ada di Provinsi Lampung.
1: Oke. Di Lambar.
3: Di pesisir barat.
1: Oh, pesisir barat. Kirain di Lampar. Lagi ngapain?
3: Lagi duduk-duduk nyantai sambil menikmati secangkir teh manis serta gorengan dikit.
1: Syahdu banget ya. Minum kopi. Tapi enggak ngopi berarti ya?
3: Ngopinya enggak. Kadang sekali satu bulan aja enggak dikasih gula lagi.
1: Oh, gitu. Jadi lebih ke teh ya?
3: Supaya stamina tubuhnya enggak terganggu.
1: Oh gitu, ada ya. Ini ternyata ada juga ya, ternyata cowok enggak suka kopi ya.
3: Walaupun kitanya berkebun kopi tapi enggak ngopi.
1: Iya, tetap
3: enggak ngopi enggak apalah.
1: Iya, oke lah kalau
3: lebih,
1: gitu.
3: Lebih baik mencegah daripada ngobrol.
1: Oh iya, betul. Oke, jadi sekarang gimana? Sehat? Tapi kan gak ada keluhan apapun di musim pacaroba ini?
3: Alhamdulillah gak ada keluhan. Mm-mm. Masih dalam keadaan sehat walaupun ya.
1: Iya, cuaca di sana gimana, aman?
3: Aman cuacanya. Cerah banget, secerah hatiku.
1: Oh, secerah hatiku. Oh, lagi cerah hatinya, lagi berbunga-bunga.
3: Oh, iya. Lagi move on.
1: Oh, move on. Udah move on dari siapa?
3: Dari adalah video dia.
1: Oh, orang mana?
3: Di mana sananya, Mbak?
1: Kabarnya baik, sehat.
3: Cuacanya?
1: Cuaca aman ya, sama. Seperti tempat dirimu, aman, tentram, cerah.
3: Kalau gitu artinya sama.
1: Iya.
3: Yang penting yang aman, yang gak ada malapetakanya.
1: Iyalah, oke. Baik, mau rekas lagu apa sekarang?
3: Lagunya darinya Gita KDI yang judulnya Kenangan Cinta.
1: Kenangan Cinta? Berarti belum move on dong? Kalau masih nyimpan kenangan.
3: Salamnya buatnya semuanya ya, tanpa terkecuali.
1: Iya, oke. Okay.
3: Yang ada di Kabupaten Kabur, yang ada di Kabupaten Bengkulu Selatan, yang ada di Bengkulu Selatan, Bengkulu Timur, di Lampung Barat, di Pesisir Barat, yang lagi monitor RRI Bintuhan, semoga dalam keadaan sehat aja.
1: Oke. Okay.
3: Itu ya Mbak Sri ya.
1: Baik, terima
3: untuk
1: kasih.
3: Dirimu kami ucapin terima kasih banget ya waktunya. Semoga dirimu selalu sehat walafiat.
1: Amin.
3: Banyak umurnya, dimudahkan rezekinya, dilancarkan urusannya. Salam terbaik aja.
1: Oke, amin. Terima kasih atas doa terbaiknya.
3: Ya, itu aja ya.
1: Oke, terima kasih. Iya, waalaikumsalam.
3: Bye-bye.
1: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Putra 1116 ya di pesisir barat Lampung. Di belakangnya ada siapa lagi, kita akan sapa kembali. Halo Pro Dangdut.
4: Halo Pro Dangdut.
1: Halo, ada siapa ini?
4: JBL Tanjung Sakti.
1: Kenapa tadi sinyalnya terputus?
4: Sinyalnya macet.
1: Aduh, sinyalnya.
4: Request lagu dulu, penantian.
1: Boleh. Penantian dari siapa nih?
4: Mang Soril.
1: Oke.
4: Okay. Ya. Terkirim salam.
1: Boleh.
4: Boleh Sukari dan Ibu Linda buat putra 11-16, buat Mbak Asri dan semua pendengar Iris Bintuhan. Terima kasih.
1: Iya.
4: Ini kelam nimbul lah sinyalnya Mbak Asri.
1: Itu.
4: Ikbun.
1: Ini penantian tadi dari siapa?
4: GBL.
1: Oh, bukan penantian.
4: Iya.
1: Dari siapa?
4: Mansur S.
1: Oh, mau versi dari Mansur S. Oke.
4: Okay. Yang penting penantian.
1: Oke lah, baik.
4: Terima kasih banyak ya.
1: Iya, terima kasih kembali JBL.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sinyalnya memang sering ngendet-ngendet ya. Untuk JBL di Tanjung Sakti. Kita akan nantikan satu pendapat lagi sebelum kita dengarkan beberapa lagu yang sudah direkam oleh pendengar setia RRI Bintang Pendengar. Ada siapa lagi kita sapa? Halo, Pro Dangdut.
5: Dangdut adalah kita.
1: Iya, halo. Ada siapa ini?
5: Dayan.
1: Dang Yan?
5: Yan.
1: Yan, oke. Yan di mana, Yan?
5: BRT.
1: BRT. Gimana hari ini, Yan? Sehat?
5: Alhamdulillah, sehat.
1: Kenapa lesu sekali?
5: Lantah, belum lagi.
1: Oh, oke. Yan, sudah makan siang, Yan?
5: Udah.
1: Lagi ngapain? Sama siapa di sana?
5: Sendiri, lagi dudukin.
1: Wah, lagi sendiri. Hati-hati nanti kesambet.
5: Lagi menikmati cangkir teh.
1: Teh juga?
5: Iya lah.
1: Wah, banyak ya ternyata temannya 11-16 ya. Iya juga ngeteh. Oke, jadi Yan sekarang kesibukannya selain di kebun ngapain?
5: Ya, kalau udah barengan di kebun pulang.
1: Pulang ke kampung ya? Jadi sekarang itu kesibukannya apa di kebun?
5: Oh, ini masih apa? Masih nunggu jemuran.
1: Oh, tapi panennya udah kelar?
5: Udah, ya kan dia mau kelar, udah tinggal sekali lagi lah mobil.
1: Disortir ya?
5: Iya.
1: Habis itu besok udah kering, baru nanti digiling ya?
5: Iya.
1: Kopi di sana sekarang berapa?
5: Kalau informasinya tempat di warung 47, Mbak.
1: 47? Iya, oke lah kalau gitu.
5: Sudah pecah dari 50.
1: Nggak nyampe 50 lagi ya. Itu kalau kamu ngopor ke pengepul ya?
5: Iya, ke warung lah gitu, ke bos.
1: Ke bos. Jadi nanti dari, bisa jadi dari kalian 47, nanti dari mereka 50 ya?
5: Mungkin
1: ya. Oke. Okay.
5: Bawanya juga susah, jalan medan jalannya tuh.
1: Iya, jalannya juga susah. Apalagi kalau musim hujan kemarin kan, berapa hari hujan kan, susah kalau mau turun. Oke, Ian mau rekas lagu apa sekarang?
5: Bukan yang pertama.
1: Bukan yang pertama. Iya, oke. Ini dari penyanyinya siapa dulu?
5: Mega Mustika.
1: Mega Mustika?
5: Iya.
1: Dari Mega Mustika, oke. Bukan yang pertama dari Mega Mustika, ada Mirnawati, ya oke. Sapa-sapanya itu siapa nih?
5: Sapanya buat GBL, kelas 11-16, Pak Amir yang ada di Pemancar, Sukari yang ada di Tanjung Sakti sama Bule Linda, buat siapa itu ya, Dang Yanto, Pak Mawardi, nah itu aja Mbak ya. Buat banyak, terima kasih.
1: Iya, terima kasih.
5: Sampai
1: kembali
5: bertugas. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mendengar ada Yan di BRT. Baru saja bergabung 3 penelpon kami hadirkan untuk sesi pertama ini. Kembali kami dengarkan beberapa lagu yang sudah direkam oleh pendengar setia RRI Bintuan. Ada dari Kenangan Cinta, ini yang sudah direkam oleh Putra 11-16 ya. Untuk Anda yang sedang mendengarkan, selamat sore dan selamat mendengarkan.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: 98,8 FM RRI Bintang Peringin Radio Satu, lagu dari Mega Mustika. Bukan yang pertama. Lagu dari Mega Mustika Peringin Armata. Kita ke pukul 14.38 menit waktu Indonesia Barat. Kami masih menantikan interaksi kamu pendengar di 0739 61655, ya, di kesempatan sore hari ini untuk Pro Dangdut edisi hari Minggu tanggal 10 Mei 2026. Pendengar, kami nantikan interaksi kamu di 0739 61655, atau bisa melalui via WA kami pendengar, jadi 0811 7901 655. Kami masih menunggu untuk yang ingin bergabung di kesempatan sore hari ini pendengar, dan di WA kita masih menantikan juga, baik itu telepon WA bisa, atau juga melalui telepon biasa juga bisa, ya. Yani di 0739 61655, atau di 0811 7901 655. Ya, pendengar, kami masih menyapa pendengar kita yang sedang mendengarkan siaran RRI Bintang di kesempatan kali ini. Selamat berlibur, ya. Dan untuk Anda juga di kesempatan hari ini tadi, untuk di Kaur, ya, sedang yang telah mengikuti event, yaitu Kauran yang sudah berlangsung dari pagi tadi. Selamat juga untuk kamu yang para pebenang, ya. Semoga ajang ini juga bisa dilakukan rutin setiap tahun bisa, ya. Jelang seperti hari ulang tahun Kaur, ya, yang sebentar lagi. Dan juga ada informasi menarik untuk pendengar yang menantikan hiburan rakyat, ya. Ini udah pasar malam, ya. Bakal digelar di lapangan Merdeka Bintuhan. Dari pantauan kami di siang ini, itu ala-alanya sudah mulai berdatangan untuk rombongan pasar malam, ya. Jadi di malam jelang apa ya, ulang tahun Kabupaten Kaur ini, guna memeriahkan hari ulang tahun Kabupaten Kaur di bulan Mei ini, itu ada kegiatan pasar malam. Jadi bisa tuh bawa anak-anak untuk melihat langsung keramaian di lapangan Merdeka Bintuhan, ya. Kemudian juga siapin juga modal. Kenapa biasanya kalau anak-anak itu nggak bisa dikontrol, ya? Karena sudah berjanji dari rumah, kamu cuma boleh seandainya main wahana ada berapa gitu, 2 wahana aja gitu, atau 3 wahana aja, nggak boleh lagi naik-naik yang lain, ya, budgetnya terbatas gitu. Kalau anak-anak nggak bisa kak dibatasin kayak gitu biasanya, karena biasanya mereka itu apa yang dilihat, apa yang dimana yang ramai di situ, mereka mau nimbrung gitu kan, mau main istana balon, mau naik kora-kora, kemudian mau naik kincir angin, apalagi nih. Banyak ya permainan-permainan yang ada di hiburan rakyat seperti itu, ya, pasar malam. Kemudian juga belum lempar-lempar balon, lempar-lempar bola, itu ya, apa nama istilahnya, nanti dapat hadiah gitu kan. Belum yang kelindingin kelereng gitu. tapi belum tahu ya nanti pasar malamnya itu ada wahana apa saja. Tapi biasanya di pasar malam itu rata-rata itu pasti ada kora-kora, kincir angin, kemudian juga istana balon itu ada, melukis. Nah, kalau seperti apa ya, tong setan itu belum tahu apakah ada rumah hantu, karena memang belum jadi, ya. Mereka baru berdatangan di hari ini, dan mungkin besok sudah mulai dirakit gitu, ya, alat-alat mereka untuk kegiatan pasar malam yang akan datang. Nah, pendengar, kami masih menunggu untuk kamu yang bergabung di sore hari ini. Selamat sore, kami sapa yang ada di seputaran Wahana Batu Karang Pengubah yang masih standby mendengarkan siaran RRI Bintuhan. Terima kasih di hari Minggu ini, semoga pengunjungnya tetap ramai seperti biasa, ya. Apalagi tadi ada event juga di Pantai Pengubahan, ya. Dan untuk kamu yang sedang menikmati santai indahnya wisata pantai yang ada di Pengubayan, selamat berlibur. Atau juga yang ada di Cukoh, di Pantai Marpas juga, ya, ada tempat baru di samping Kampung Nelayan itu ada spot foto baru, ya, untuk masyarakat yang biasanya suka sekali dengan hal-hal baru, bisa mengabadikan momen di dermaga baru, dermaga biru. Dermaga biru, ya, karena memang warna dermaganya warna biru. Seperti memang belum ada yang gabungan pendengar untuk sore hari ini, dan ada di WA juga. Kita baca dulu yang di WA untuk sore hari ini, karena memang untuk via telepon belum ada yang masuk. Dan Karin kira baca dulu dari WA di 0811 7901655. Ada dari Kurnia, selamat sore. Terima kasih Kurnia. Halo RR Bintuhan, saya Kurnia. Di sore hari ini mau nyapa-nyapa pendengar setia RR Bintuhan. Terima kasih Kurnia, selamat sore juga. Aku mau request lagu mbak, lagu dangdut apa saja, yang penting asik. Oke, nanti kita puterin apa aja, yang penting asik ya. Selain itu, ada selain Kurnia, kita baca lagi yang sudah gabungan kembali. Kita hadirkan untuk Kurnia lagu apa ya, Madu Merah boleh ya, karena memang bagus, lagu ini sempat viral juga di TikTok ya. Oke, di belakangnya Kurnia ada Desi. Aduh, ini namanya sama dengan Mbak Desi kita ya. Ternyata banyak yang sama ya. Oke, ini dari Desi di Nasal ya. Mau request lagu. Untuk lagunya ada apa ini? Oh, dari Rara Lida, Larut Tanpa Kepastian. Oke. Nanti kita putar juga untuk Desi di Nasal ya. Nanti kita akan play lagu-lagu yang sudah direquest untuk pendengar kita di sore hari ini. Terima kasih. Terima kasih Mbak Asri, sapa-sapanya untuk sampai Z aja, dan sehat selalu untuk Mbak Asri. Oke, terima kasih. Dan pendengar, kita masih menantikan di 0739-1655, dan WA-nya juga udah habis ya. Baru dua yang gabung di WA di kesempatan kali ini. Kita dengarkan satu buah lagu dari Maggie Diaz, Madu Merah, spesial untuk Anda.

0: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.
1: Prodangdut.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Ya, mendengar masih di 98,8 FM RRI Bintuan Satu Buah Lagu dari Happy Asmara Biar Ku Gendut di sore hari ini. Matang kita pukul 15.01 waktu Indonesia Barat. Mendingan kita tuntaskan perjalanan kita, kebersamaan kita di Pro Dangdut untuk edisi hari ini, tepatnya pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2026. Dan kita akan jumpa lagi di esok hari di jam yang sama ya. Ini dari pukul 14 sampai dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Terima kasih atas partisipasinya di sore hari ini yang sudah bergabung, baik itu di via telepon maupun di WA pendengar. Dan saya sebenarnya pamit dari ruang dengar Anda untuk program Pro Dangdut, dan nanti akan kita lanjutkan dengan program yang lain. Terus foto kami pendengar di 98,8 FM RRI Bintuan, selamat sore. Dan Anda dapat menyimak siaran kami baik itu di FM 98,8, audio streaming di www.rri.co.id, dan juga aplikasi mobile YN RRI Digital.

Sepak bola bukan sekedar permainan. Ia adalah bahasa universal yang menyatukan dunia. Menjelang perhelatan akbar Piala Dunia FIFA 2026, antusiasme mulai terasa di berbagai penjuru. Dari obrolan santai di warung kopi, hingga diskusi panas di media sosial. Semua membahas satu hal, siapa yang akan jadi juara? Turnamen yang akan digelar di 3 negara, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko ini akan menghadirkan format baru dengan lebih banyak tim peserta. Akankah tim favorit Anda berjaya? Atau justru akan muncul kejutan dari negara yang tak terduga? Yang pasti, Piala Dunia selalu menghadirkan cerita, drama, dan sejarah baru.

Jelang Piala Dunia FIFA, semangat boleh tinggi, tapi tetap jaga kendali diri. Dukung tim favorit Anda dengan cara yang positif. Hindari konflik, bijak dalam bermedia sosial, dan jangan sampai euforia mengganggu aktivitas utama Anda. Sepak bola adalah hiburan yang menyatukan, bukan memecah. Mari sambut Piala Dunia dengan semangat sportivitas, kebersamaan, dan rasa hormat. Karena kemenangan sejati adalah ketika kita tetap menjaga persatuan.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Ammah wassalatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal 'aliyatar rafi'ah wab'athhu maqaman mahmudanil ladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Pencerah jiwa. Saat kematian itu kian dekat, kalaulah sempat. Ketika B.J. Habibie berpidato di Kairo, beliau berpesan, "Saya diberikan kenikmatan oleh Allah ilmu teknologi sehingga saya bisa membuat pesawat terbang. Tapi sekarang saya tahu bahwa ilmu agama itu lebih manfaat untuk umat Islam. Kalau saya disuruh memilih antara keduanya, maka saya akan memilih ilmu agama." Sepi penghuni, istri sudah meninggal. Tangan menggigil karena lemah, penyakit menggerogoti sejak lama. Duduk tak enak, berjalan pun tak nyaman. Untunglah seorang kerabat jauh mau tinggal bersama menemani beserta seorang pembantu. Tiga anak semuanya sukses, berpendidikan tinggi sampai ke luar negeri. Ada yang sekarang berkarir di luar negeri, ada yang bekerja di perusahaan asing dengan posisi tinggi, ada pula yang jadi pengusaha. Soal ekonomi, saya angkat dua jempol, semuanya kaya raya. Namun, saat tua seperti ini dia merasa hampa, ada pilu mendesak di sudut hatinya, tidur tak nyaman. Dia berjalan memandangi foto-foto masa lalunya ketika masih perkasa dan energik, penuh kenangan.

dia merasa kesepian, tiada suara anak cucu, hanya detak jam dinding yang berbunyi teratur. Punggungnya terasa sakit, sesekali air liurnya keluar dari mulutnya. Dari sudut mata, ada air mata yang menetes, rindu dikunjungi anak-anaknya. Tapi semua anaknya sibuk dan tinggal jauh di kota atau negara lain. Ingin pergi ke tempat ibadah namun badan tak mampu berjalan. Sudah terlanjur melemah. Begitu lama waktu ini bergerak, tatapannya hampa, jiwanya kosong, hanya gelisah yang menyeruak.

pencerah jiwa. Apakah yang pantas disebut sahabat? Yang mengajakmu makan malam tadi di kafe? Yang selalu berada di sebelahmu ketika foto narsis? Baiklah, mungkin itu adalah sahabat versi terbaik kamu. Namun, dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan, manusia yang pantas disebut sahabat adalah saudara yang membantumu dalam kebaikan dan menasihatimu dalam keburukan serta bersabar di dalamnya. Hitunglah baik-baik, siapa yang mengajak kita sholat berjamaah, siapa yang memberikan contoh kita melakukan kebaikan, siapa yang menasihati jika kita berbuat salah, siapa yang menjawab kegalauan kita, siapa yang mencegah kita berbuat maksiat, siapa yang membangunkan kita di saat kita telat tahajud, siapa yang mengingatkan kita di saat kita lupa duha, siapa yang mengajak kita untuk semangat puasa sunnah, siapa yang memotivasi kita untuk membaca Al-Quran. Bila ternyata tidak ada seorang pun yang melakukan kepada kita, sungguh malang sekali nasib kita selama ini. Karena ternyata kita tidak memiliki sahabat seorang pun, walau kita berpikir telah memilikinya. Pandai-pandailah dalam bersahabat, dan kalian semua adalah sahabat terbaik. Mutiara hadis. Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa ketika ruhnya berpisah dari jasadnya, sedang dia terbebas dari tiga hal, maka dia masuk surga, terbebas dari sombong, dari hutang, dan dari khianat dalam urusan harta. Hadis riwayat Ahmad Tirmizi dan Ibnu Majah.

0: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ya, pendengar, kita cukupkan untuk lagu-lagu Islami di ruang dengar Anda pada kesempatan siang hari ini. Masukkan sore hari ini pukul 15.54 menit waktu Indonesia Barat. Kembali lagu-lagu pop Indonesia kami hadirkan pendengar hingga tuntas nanti tepat pada pukul 17 waktu Indonesia Barat. Dan nanti pada pukul 17 lagu-lagu daerah akan kami sajikan hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat. Pendengar, jangan kemana-mana, nanti kami akan ajak Anda untuk memperbarui informasi menarik lainnya yang kami kutip dari rri.co.id dan juga beberapa sumber lainnya.

0: Maria.
1: Kau tahu? Kan anak kita masih balita. Tapi kenapa kau masih merokok?
0: Memang kenapa, Maria?
1: Memang kenapa kau bilang? Kau tahu, asap rokok ini membahayakan anak kita. Bisa meningkatkan resiko stunting. Aku tidak mau anakku mengalaminya.
0: Ya sudah, nanti aku matikan.
1: Tidak semudah itu, Ferguso. Karena cegah stunting itu penting. Cegah stunting itu penting. Matikan rokokmu atau aku akan pergi.
0: Tunggu, Maria. Maria!
2: Walau kita ini bangsa Indonesia, namun bisa saja belum semua masyarakat mengetahui asal mula mengapa negara ini memakai nama Indonesia sebagai nama resmi, diawali oleh pemerintahan Kerajaan Belanda yang memakai nama Netherlands Indi atau Hindi Belanda untuk Indonesia semasa diselingi penjajahan Perancis, Inggris, dan Jepang. Nama Indonesia pertama kali muncul di tahun 1850 di sebuah majalah ilmiah tahunan, Journal of the Indian Archipelago and Eastern Asia, yang terbit di Singapura. Penemunya adalah dua orang Inggris, James Richardson Logan dan George Samuel Windsor Earle. Saat itu, nama Hindia, nama wilayah kita saat itu, sering tertukar dengan nama tempat lain. Karena itu, daerah jajahan Belanda ini perlu diberi nama tersendiri. Earle mengusulkan dua nama, Indonesia atau Malayunesia. Earle sendiri memilih Malayunesia, sedangkan Logan yang memilih nama Indonesia. Belakangan, Logan mengganti huruf U dari nama tersebut menjadi O, maka jadilah Indonesia. Penggunaan secara nasional bersama-sama terucap dalam ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 hingga akhirnya negara kita resmi bernama Indonesia. Indonesia.

0: 98,8 MHz RRI Bintuhan di udara membangun peradaban.
1: Ya, pendengar masih di 98,8 FM RRI Bintuhan. Pendengar, malam grand final pemilihan duta wisata Kabupaten Kaur tahun 2026 itu tadi malam berlangsung meriah dan penuh antusiasme. Nah, kegiatan yang digelar pada Sabtu malam, pendengar, ya, yang mana dipusatkan di Gedung Serbaguna Padang Kampas, yang mana tentunya juga dihadir oleh Bupati Kaur, Wakil Bupati Kaur, serta jajaran dan juga masyarakat. Setelah melalui berbagai tahapan dan proses seleksi yang ketat, Dewan Juri akhirnya ini menetapkan pasangan terbaik sebagai pemenang, yakni ada Feby Angeli dan juga M. Alit Alkom Alfayat, berhasil meraih gelar Dang dan Odang Duta Wisata Kabupaten Kaur tahun 2026. Jadi penilaian dalam ajang ini mencakup berbagai aspek, mulai dari pengetahuan umum, wawasan kepariwisataan, hingga kemampuan komunikasi dan pribadi peserta. Para finalis juga dituntut mampu mempromosikan potensi wisata daerah dengan penuh percaya diri. Awalnya sebanyak 25 peserta mendaftar dalam ajang pemilihan duta wisata tahun 2026 setelah melalui tahapan seleksi, administrasi, wawancara dan pembekalan, terpilih 20 finalis terbaik yang tampil pada malam grand final. Bupati Kaur Gusra Fauzi dalam sambutannya ini menyampaikan ucapan selamat kepada para pemenang yang telah berhasil meraih prestasi membanggakan. Dan ia berharap gelar yang diraih ini dapat menjadi motivasi untuk terus berkontribusi dalam memajukan sektor pariwisata daerah. Dan menurutnya, keberadaan duta wisata ini memiliki peran strategis dalam mendukung program pemerintah daerah, khususnya dalam meningkatkan kunjungan wisatawan. Dengan kreativitas dan juga inovasi yang dimiliki, para pemenang diharapkan mampu mengangkat potensi lokal menjadi daya tarik unggulan, yang mana acara grand final ini pun ditutup dengan penuh kebanggaan dan juga harapan baru bagi kemajuan pariwisata Kabupaten Kaur. Para pemenang itu diharapkan dapat menjalankan amanah dengan baik serta membawa nama daerah semakin dikenal di kancah nasional maupun internasional.

0: saat sejak kecil, kita selalu melambaikan tangan sambil bilang dadah saat pergi atau berpamitan. Ini bagaimana ceritanya? Kata dadah sebenarnya bukan berasal dari bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yang baik dan benar kita mengucapkan sampai jumpa atau selamat tinggal. Namun, sebagian orang tidak pernah mengucap kata-kata itu saat berpisah dengan seseorang. Kita malah lebih sering mengucap kata dadah. Dikutip dari berbagai sumber, kata dadah sebenarnya merupakan kata serapan dari bahasa Belanda. Dag, yang artinya sama dengan sampai jumpa atau selamat tinggal dalam bahasa Belanda. Berhubung Belanda pernah menjajah Indonesia, maka bahasa Belanda pun banyak yang terserap oleh bangsa Indonesia. Karena sering berbaur dengan orang-orang Belanda, akhirnya orang Indonesia mulai meniru kebiasaan orang Belanda mengatakan dag saat berpisah. Hanya saja, semakin kesini, lidah orang Indonesia mulai mengubah kata dag menjadi dah dan sekarang menjadi dadah.
1: Esteler, Estelernya Mas, Mbak.
2: Mas Esteler.
1: Oh iya, Mbak.
2: Esteler satu ya, Mas, tapi nggak usah pakai es.
1: Loh, ya nggak bisa toh, Mbak.
2: Kok nggak bisa?
1: Kalau nggak pakai es, nanti ya jadinya Esteler.
2: Mas bisa aja, tapi kalau nggak pakai bungkus plastik bisa kan?
1: Kenapa gitu, Mbak?
2: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik, yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Plastik mulai dari diri sendiri ya.

98,8 FM RRI Bintuan Pendengar, satu balaku dari Hanindia dengan Terlambat Sudah. Pendengar, Badan Pusat Statistik atau BPS ini kembali merilis daftar provinsi paling bahagia di Indonesia. Ini berdasarkan survei dari pengukuran tingkat kebahagiaan pendengar, yang mana hasilnya untuk wilayah Indonesia Timur mendominasi posisi teratas, sementara tidak ada satupun provinsi di Pulau Jawa yang masuk 10 besar. Maluku Utara menempati peringkat pertama, disusul Kalimantan Utara dan juga Maluku. Nah, kebahagiaan dalam survei ini itu tidak hanya diukur dari faktor ekonomi, tetapi juga kualitas hidup, kemudian juga hubungan sosial, rasa aman, kesehatan, pendidikan, hingga ke makanan hidup. Masuk kami ke makna hidup ya. Nah, di tengah posisi Indonesia yang berada di peringkat ke-87 dunia dalam World Happiness Report 2026, data ini menunjukkan bahwa lingkungan sosial yang hangat dan juga kuatnya rasa kebersamaan ini masih menjadi faktor penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Nah, jadi Maluku, pendengar, ini tepatnya Maluku Utara, menjadi provinsi paling bahagia di Indonesia menurut BPS, yang kemudian diikuti oleh Kalimantan Utara dan juga Maluku. Posisi keempat itu ada Jambi, pendengar, ada kelima Sulawesi Utara, kemudian yang keenam Kepulauan Riau, yang ketujuh Gorontalo, yang kedelapan Papua Barat, kemudian yang kesembilan adalah Sulawesi Tengah, dan yang ke-10 adalah Sulawesi Tenggara. Itu dia, benar, ada 10 provinsi paling bahagia di Indonesia yang kami kutip dari Good News from Indonesia. Nanti kami akan perbarui informasi lain di ruang dengar Anda. Terus pantau kami di 98,8 FM RRI Bintuan. Selamat petang.

0: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
1: Setuju.
2: Mama, iya Randy tos di Jogja. Ini bagus pisan.
3: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget. Ibu harus lihat deh.
0: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
1: Bandaira.
4: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Syutan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Bandaira.
3: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
0: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indahnya.
5: Udah, gak usah banyak drama. Ini apa nyamuknya?
3: Makasih.
6: Cuaca ekstrim dan banjir meningkatkan risiko penyebaran penyakit. Salah satunya, demam berdarah. Tutup semua wadah dan hindari genangan air. Kubur barang-barang yang dapat menampung air. Tabur insektisida pembunuh serangga di selokan dan talang atap. Segera bersihkan rumah setelah banjir surut agar menghindari lembab, tumbuhnya jamur, dan bersarangnya nyamuk.

0: 98,8 FM RRI Bintuhan.
1: Iya, pendengar masih di 98,8 FM RRI Bintuhan. Kembali kami perbarui informasi menarik di kesempatan kali ini, pendengar. Masih kami kutip dari Gejazprom Indonesia. Dan pendengar, mayoritas penduduk Indonesia kini diisi dengan generasi muda. Jadi dari data pusat statistik melalui juga survei penduduk antar sensus atau SUPAS 2025 menunjukkan Gen Z ini menjadi generasi terbesar di Indonesia dengan porsi 24,93%. Sementara jumlah penduduk usia produktif itu mencapai 68,94%. Kondisi ini menandakan bahwa Indonesia masih berada dalam fase bonus demografi, yang mana SUPAS 2025 bukan sekedar angka kependudukan. Data ini menjadi potret tentang bagaimana masyarakat Indonesia hidup, berpindah, tumbuh hingga menghadapi tantangan masa depan. Jadi di tengah dominasi generasi muda, arah pembangunan pendidikan, lapangan kerja, dan ekonomi nasional ini akan sangat ditentukan oleh kualitas generasi produktif hari ini, ya. Jadi Indonesia ini masuk era bonus demografi, 68,94% pendengar penduduk berusia produktif dan Gen Z itu jadi generasi terbesar nasional.

0: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.
1: Tahukah Anda, ajang Piala Dunia FIFA pertama kali digelar pada tahun 1930 di Uruguay. Saat itu, tuan rumah berhasil menjadi juara pertama dalam sejarah. Sejak saat itu, turnamen ini terus berkembang menjadi ajang olahraga terbesar di dunia, bahkan melampaui Olimpiade dalam jumlah penonton. Beberapa negara tercatat sebagai raksasa sepak bola dunia, seperti Brazil yang telah mengoleksi 5 gelar juara, disusul oleh Jerman dan Italia. Piala Dunia bukan hanya soal trofi, tapi juga tentang momen bersejarah yang dikenang sepanjang masa.

sepak bola selalu menyatukan kita. Perbedaan pilihan tim bukan alasan untuk saling menjatuhkan. Menjelang Piala Dunia FIFA, mari jadi pendukung yang cerdas dan tertib. Dukung dengan semangat, bukan dengan emosi. Hargai sesama penonton, jaga ucapan di media sosial, dan hindari provokasi. Ingat, kemenangan bukan hanya milik tim di lapangan, tapi juga milik kita yang bisa menjaga sportivitas. Jadi pendukung yang tertib, karena sepak bola adalah tentang persatuan.

Ya, peringkat masih di 98,8 FM RRI Wintuhan 2. Lagu daerah telah kami hadirkan untuk membuka lagu-lagu daerah di sore hari ini, pendengar. Dan tentunya bisa kembali mengisi ruang dengar Anda di sore hari ini. Jadi pendengar, Indonesia itu memang dikenal kayak akan budaya dan juga tradisi, termasuk juga musik di daerah yang penuh makna dan juga keindahan. Nah, di segmen lagu-lagu daerah ini kita juga akan mendengarkan salah satu lagu daerah mungkin yang sering kita dengar ya, dan juga menjadi ciri khas daerah kita sendiri. Tentunya juga tidak asing ya, tentunya sudah tidak asing lagi di telinga kita, khususnya warga Kaur. Nah, lagu berikut ini memiliki nuansa khas serta serat pesan budaya tentunya ya. Semoga lagu ini juga bisa mengobati rasa rindu kampung halaman untuk kamu yang sedang di perantauan sana, sekaligus juga menambah kecintaan kita terhadap budaya Nusantara ya. Jadi untuk kamu mungkin yang ada di perantauan di Pulau Jawa atau bahkan di pulau lain dan bahkan di luar negeri, dengan mendengarkan lagu daerah Kaur ini dapat kembali mengenang masa-masa selama di daerah ya. Ada lagu Dang Sirat pendengar dengan Sa'a Sesijen spesial untuk Anda.

1,8 FM RRI Bintang Pendengar. Satu buah lagu dari Bobby Mowardi dengan Senandung Ribang Kemambang. Nah, pendengar, sebuah lagu daerah ya, yang tentunya mahakarya dari anak Kaur ya, tentunya yang bisa didengarkan di mana saja karena lagu ini pada saat itu ketika keluar itu benar-benar booming pendengar. Ini lagu daerah yang dinyanyikan oleh Bobby Mowardi ya, atau lebih dikenal Abang Bobby, salah satu penyiar RRI Bintuhan. Nah, lagu ini juga menceritakan tentang kerinduan seorang anak rantau kepada keluarga di kampung halaman. Jadi tentang perjuangan hidup di negeri orang, mengingat ayah dan ibu yang bekerja di desa, serta juga harapan untuk bisa segera pulang dan berkumpul kembali bersama dengan keluarga tercinta. Seakhirnya sederhana pendengar, namun sangat menyentuh hati, terutama bagi para perantau yang jauh dari kampung halaman tentunya ya. Jadi dengan mendengarkan lagu ini atau lagu daerah ini, semoga rasa rindu kita terhadap kampung halaman ini dapat terobati. Khususnya ini untuk warga Padangguci ya, yang banyak sekali merantau di daerah luar sana. Dengan mendengarkan lagu-lagu daerah sendiri, itu rasanya sangat dekat sekali di kampung halaman. Mendengar kembali kami hadirkan lagu daerah Kaur ya. Ada satu buah lagu dari Dang Sirat dengan Ngelipat Balik spesial untuk Anda.

Membedah Pulau Sumba, terbesit pesan Sumba adalah pulaunya para arwah. Di setiap sudut kota dan kampungnya tersimpan persembahan dan pujian para abdi. Pulau Padang Savana ini dipergagah kuda-kuda liar dan kuat yang tak kenal lelah menjelajah lorong, lembah, dan pulau berbatu. Kuda-kuda gagah ini semakin menambah maraknya perang Akbar Pasolat. Perang melempar lembing kayu sambil memacu kuda untuk menyambut Putri Nyale, si putri cantik yang menjelma diri dalam wujud cacing laut yang nikmat dan gurih. Pasola adalah bagian serangkaian upacara tradisional yang dilakukan oleh orang Sumba yang masih menganut agama asli yang disebut Marapu, dan juga merupakan puncak acara dari seluruh rangkaian kegiatan Pesta Nyale. Setiap tahun pada bulan Februari atau Maret, serangkaian upacara adat dilakukan dalam rangka memohon restu para dewa agar panen tahun tersebut berhasil dengan baik. Permainan perang-perangan ini dilakukan oleh dua kelompok berkuda. Peserta haruslah pria pilihan yang menguasai dua keterampilan sekaligus, yaitu memacu kuda dan melempar lembing. Setiap

0: Kelompok terdiri dari 100 pemuda bersenjatakan tombak yang dibuat dari kayu berdiameter kira-kira 1,5 cm yang ujungnya dibiarkan tumpul. Namun, walaupun tombak tersebut tumpul, Pasola kadang-kadang memakan korban, bahkan korban jiwa. Namun demikian, tidak ada dendam dalam Pasola. Karena menurut kepercayaan Marapu, korban tersebut mendapat hukuman dari para dewa karena telah melakukan suatu pelanggaran atau kesalahan. Disinilah pengabdian dan ketaatan rakyat Sumba kepada leluhur diuji. Walaupun ritual Pasola ini syarat dengan makna religius, namun tidak menghalangi rakyatnya untuk tertawa, bergembira dan bersorak-sorai bersama sambil menyaksikan ketangkasan para pemain dan pekikan gadis-gadis pendukung kubu masing-masing. Karena itu, Pasola juga menjadi tempat menjalin persahabatan dan persaudaraan.
1: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.

Pernikahan bagi setiap orang adalah sesuatu yang sakral dan diinginkan hanya sekali seumur hidup. Maka tidak heran, orang rela menghabiskan dana, waktu dan tenaganya untuk membuat sebuah pernikahan yang indah dan penuh makna. Sebelum memasuki pintu pernikahan, biasanya ada tradisi khusus yang dilakukan. Di masyarakat Jawa, malam khusus untuk mempelai wanita dinamai Midodareni, yang kata sebagian orang, malam di mana bidadari dari kayangan turun untuk menyinari sang calon prameswuri. Sedangkan di masyarakat Bugis, malam terakhir untuk melepas kesendirian itu disebut malam pacar, yakni saat mempelai wanita mengenakan pacar. Malam pacar atau mapaci itu disebut juga korontigi. Perbedaan acara malam pacar adat Bugis dengan daerah lain, pacar yang digunakan tidak untuk menghias tangan atau badan, namun cukup diletakkan di telapak tangan sambil diiringi doa keselamatan dari para tetua dan orang yang dihormati. Acara korontigi dimulai biasanya selepas maghrib. Mempelai melakukan acara khataman dengan membaca Al-Quran mulai surat Al-Fatihah disambung dengan beberapa surat terakhir hingga khatam atau selesai. Dengan penuh hikmat, mempelai yang mengenakan baju bodo yang anggun duduk bersimpuh di hadapan pelaminan yang dihias indah membacakan kalam ilahi. Tempat pelaminan mempelai terdapat bantal berias, 7 lembar sarung sutra, pucuk daun pisang, dan 9 lembar daun nangka yang dijalin bersusun. Bantal berhias melambangkan martabat, sedangkan 7 lembar sarung sutra dengan motif berbeda-beda mengandung arti harga diri. Pucuk daun pisang sebagai harapan kehidupan yang sambung-menyambung. Adapun, daun nangka sering dihubungkan dengan kata Maminasa, yaitu harapan atau cita-cita. Inti dari semuanya adalah agar mempelai wanita senantiasa dapat menjaga martabat dengan bekerja keras untuk meraih cita-cita yang diharapkan guna meneruskan keturunan yang baik dan berguna. Saat-saat melepas kesendirian memang bisa menjadi momen yang sakral dan penuh haru. Lembaran hidup baru akan dimulai dengan segala tantangan di depan. Maka tidak heran jika upacara atau ritual apapun sebelum pernikahan menjadi momen yang penuh arti bagi mereka yang akan menikah.

pisang mas di bawah layar, pisang mentah di dalam padi. Utang mas boleh dibayar, utang cinta di bawah mati. Begitulah sebait lirik pantun dalam lagu Gandrung yang menjadi ciri khasnya. Gandrung merupakan kesenian tarian yang diiringi lagu berlirik dan keseluruhannya boleh dikatakan gabungan estetika tari Jawa, Bali, dan Madura. Kesenian rakyat yang populer di daerah Banyuwangi ini konon sudah ada sejak akhir tahun 1800-an. Mencapai perkembangannya yang luas ketika sebuah perusahaan kaset rekaman daerah mulai banyak merekam. Namun, dulu gandrung dibawakan oleh para penari laki-laki. Dan ada cerita di baliknya. Pada masa sebelum tahun 1890, konon ada seorang penari gandrung Banyuwangi yang sangat terkenal bernama Marsan. Namun sepeninggal Marsan, untuk beberapa tahun gandrung hilang dari peredaran. Baru pada tahun 1895, muncul gadis kecil dari desa Cungking sebagai penari gandrung wanita pertama. Dalam perjalanannya, konon gandrung seni, nama gadis tersebut yang menjadi cikal bakal gandrung seperti dikenal di Banyuwangi sampai saat ini. Gandrung merupakan ibu dari semua jenis kesenian Banyuwangi. Maksudnya, gandrung mempunyai pengaruh terhadap berbagai jenis kesenian lain di Banyuwangi, semacam angklung, barong, mocoan, gendongan, dan lain-lain. Sebagai seni pertunjukan, gandrung biasanya diselenggarakan di tempat terbuka semalam suntuk. Lagu-lagu yang mengiringi tari gandrung sebagian besar bertema cinta. Umumnya, gending-gending gandrung berlaras selendro. Dalam beberapa hal, kesenian ini juga diselimuti aura mistik. Ada mantra-mantra khusus yang dibaca saat seorang penari gandrung merias diri. Konon, mantra itu mempunyai kekuatan memikat orang lain.

98,8 FM RRI Bintang Peringgar pukul 18 waktu Indonesia Barat. Peringgar kita tuntaskan di bersama kita di Lintas Bintuhan Sore untuk edisi hari tepatnya pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2026. Terima kasih pendengar atas kebersamaannya, dan nanti di Lintas Bintuhan malam Anda akan ditemani rekan kami yang lain. Ada nasirat nanti akan menemani ruang dengar kami hingga tuntas tepat pada pukul 24 waktu Indonesia Barat. Saya Asri Bari pamit pendengar dari ruang dengar Anda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.

0: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.
1: Tahukah Anda, ajang Piala Dunia FIFA pertama kali digelar pada tahun 1930 di Uruguay. Saat itu, tuan rumah berhasil menjadi juara pertama dalam sejarah. Sejak saat itu, turnamen ini terus berkembang menjadi ajang olahraga terbesar di dunia, bahkan melampaui Olimpiade dalam jumlah penonton. Beberapa negara tercatat sebagai raksasa sepak bola dunia, seperti Brazil yang telah mengoleksi 5 gelar juara, disusul oleh Jerman dan Italia. Piala Dunia bukan hanya soal trofi, tapi juga tentang momen bersejarah yang dikenang sepanjang masa.

0: العامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرفاء والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pencerah Jiwa. Seorang kakek dan sepeda motornya. Saudara, cerita ini tentang seorang kakek yang motornya sedang diparkirkan di sebuah tempat parkir. Ketika kakek tersebut hendak mengambil kendaraannya, ia kemudian didekati oleh seorang petugas. "Maaf, Pak, parkir motornya 2000. "Sebentar ya," si kakek merogoh saku celananya. "Berapa tadi?" "2000, Pak." Sang kakek akhirnya menemukan uang yang ia cari. Kemudian selembar 2000-an itu diberikan kepada si tukang parkir. Tetapi wajahnya tiba-tiba berubah menjadi pucat. "Maaf, Pak, ada apa dengan uang ini? Apa Bapak tidak punya uang lagi?" "Tidak apa, Pak, tak perlu bayar kalau begitu." Bukan, saya tak punya uang." Mendadak teringat kepada dosa-dosa yang saya sendiri punya. "Maksud Bapak," kata tukang parkir, "ini, lihatlah, motor saya hanya singgah sebentar saja di sini, lalu dijaga dan diawasi baik-baik agar tidak hilang. Saya harus membayar biaya parkirnya." Sejenak ia menghela napas dan binar matanya mulai basah. "Lalu bagaimana dengan diri saya ini? Bukankah dunia ini hanya tempat singgah? Saya sudah lama singgah di dunia ini, dan Allah menjaga, mengawasi saya, sehingga sampai hari ini saya masih sehat. Lalu mengapa saya tidak pernah membayar kepada Allah?" Akhirnya tumpah juga air matanya meleleh ke pipi. Sang kakek benar-benar tersentuh dengan kejadian ini. "Saya menyesal sekarang. Sejak dulu saya jauh dari Allah. Kepada Allah Ta'ala, pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang selama ini memberi penjagaan sebaik-baiknya kepada saya. Ya Allah, saya bertaubat kepadamu. Sesungguhnya perumpamaanku dan perumpamaan dunia ini telah seperti pengendara yang berteduh di bawah pohon. Ia singgah sesaat, kemudian meninggalkannya." Hadis riwayat Ahmad

pencerah jiwa. Tentang kita, saudara, hidup bukan hanya tentang aku, tetapi juga tentang kita dan mereka. Hidup itu juga tentang orang tuamu, tentang keluargamu, tentang orang-orang sekitarmu, tentang negerimu dan tentang agamamu. Buat apa kita ada kalau keberadaan kita tidak bermanfaat bagi orang lain dan manfaatnya tidak dirasakan oleh mereka? Hidupmu dikatakan hebat kalau kau bisa menghebatkan orang-orang yang lemah. Doa mereka tiada bersekat. Oleh karena itulah kau harus mendekatinya. Kebahagiaan di dalam dirimu itu adalah di dalam hati dan pikiranmu. Sementara di luar dirimu, kebahagiaan itu ada tatkala kau dekat dengan orang-orang yang perlu kau berdayakan. Martabatmu bukan ditentukan oleh banyaknya sertifikat, bintang jasa di pundak dan dadamu, tetapi ditentukan oleh seberapa kuat namamu ada di hati orang-orang di sekitarmu. Pujian hati dan pujian sejati bukanlah dalam bentuk gemuruh tepuk tangan tiada henti, tetapi justru ada di dalam hati yang keluar dalam bentuk doa di saat-saat sepi. Jika ingin bahagia, maka bahagiakan orang lain. Jika ingin sukses, maka sukseskan orang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, dalam surah Al-Isra ayat yang ke-7, jika kalian berbuat baik, sesungguhnya kalian berbuat baik bagi diri kalian sendiri.

pencerah jiwa. Gurindam 12 pasal 7. Apabila banyak berkata-kata, disitulah jalan masuk dusta. Apabila banyak berlebih-lebihan suka, itulah tanda hampirkan duka. Apabila kita kurang siasat, itulah tanda pekerjaan hendak sesat. Apabila anak kita tidak dilatih, jika besar bapaknya letih. Apabila banyak mencela orang, itulah tanda dirinya kurang. Apabila orang banyak tidur, sia-sia sajalah umur. Apabila mendengar akan kabar, menerimanya itu hendaknya sabar. Apabila mendengar akan aduan, membicarakannya itu hendaklah cemburuan. Apabila berkata yang lemah lembut, lekaslah segala orang mengikut. Apabila perkataan yang amat kasar, lekaslah orang sekalian gusar. Apabila pekerjaan yang amat benar, tidak boleh orang berbuat onar. Itulah karya raja Ali Haji, karya tulis, karya seni, karya anak bangsa Indonesia yang sangat luar biasa. Adakah yang ingat Gurindam 12 tadi? Bisakah kita ambil hikmahnya? Siapakah yang akan mempraktekkan petuahnya? Siapa yang akan menghargainya? Gurindam 12 pasal 7 sangatlah syarat dengan petuah-petuah untuk kita semua. Namun hanya sedikit yang membaca, apalagi memahami dan

cerah jiwa. Tafakur diri, karya Profesor Buya Hamka. Jika kita memelihara kebencian atau dendam, maka seluruh waktu dan pikiran yang kita miliki akan habis begitu saja, dan kita tidak akan pernah menjadi orang yang produktif. Kekurangan orang lain adalah ladang pahala bagi kita untuk memaafkannya, mendoakannya, memperbaikinya, dan menjaga aibnya. Bukan gelar, bukan jabatan, bukan kekayaan yang menjadikan orang menjadi mulia. Jika kualitas pribadi kita buruk, semua itu hanyalah topeng tanpa wajah. Ciri seorang pemimpin itu baik akan tampak dari kematangan pribadi, buah karya, serta integrasi antara kata dan perbuatannya. Jika kita belum bisa membagikan harta atau membagikan kekayaan, maka bagikanlah contoh kebaikan, karena hal itu akan menjadi sebuah tauladan. Jangan pernah menyuruh orang lain untuk berbuat baik sebelum menyuruh diri sendiri. Awali segala sesuatunya untuk kebaikan dari diri kita sendiri. Pastikan kita sudah melakukan yang terbaik dan beramal hari ini, baik dengan materi, dengan ilmu, dengan tenaga, atau minimal dengan senyuman yang tulus. Para pembohong akan dipercaya oleh kebohongannya sendiri. Orang yang jujur akan menikmati kemerdekaan dalam hidupnya. Bila memiliki banyak harta, maka kitalah yang akan menjaga harta. Namun jika kita memiliki banyak ilmu, maka ilmulah yang akan menjaga kita. Bila hati kita bersih, tidak ada waktu untuk berpikir licik, curang, atau dengki sekalipun terhadap orang lain. Bekerja keraslah bagian dari fisik, bekerja cerdas merupakan bagian dari otak. Sedangkan bekerja ikhlas adalah bagian dari hati. Jadikanlah setiap kritik, bahkan penghinaan yang kita terima sebagai jalan untuk memperbaiki diri. Kita tidak pernah tahu kapan kematian akan menjemput kita, tapi yang kita tahu adalah kematian itu pasti datang. Dan seberapa banyak bekal pengetahuan Al-Quran dan Al-Hadis yang kita miliki untuk menghadapi kematian.

Pendengar, kita akan segera jelang tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat. Saya nanti bergabung kembali ke Pro 3 untuk mendengarkan warta berita. Baru saja kita simak lagu dari Shifter, Kaulah Nafasku. Kali ini kami hadirkan Peter Pan, Ku Katakan Dengan Indah.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Pro 1 FM.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
1: Kilau Pancasila.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita.
1: Kemudian ada memperkuat jaringan supaya handphone bisa beroperasi di sini.
2: Mudah-mudahan itu kan ada pemberatan juga. Jadi di dalam Undang-Undang TPKS itu ada pasal pemberatan sepertiga.
0: Presiden Prabowo Subianto berkomitmen meningkatkan akses telekomunikasi di Miangas, Sulawesi Utara. Komnas HAM menyoroti bahaya relasi kuasa dalam kasus dugaan kekerasan seksual santriwati. IRGC akan menyerang Amerika Serikat dan kapal musuh jika tanker minyak Iran diserang. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 10 Mei 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto meningkatkan akses telekomunikasi di Miangas, Sulawesi Utara yang berbatasan langsung dengan Filipina sebagai upaya memperkuat kedaulatan perbatasan. Berikut laporan Sugandi Avandi.
1: Ada Starlink dan handphone untuk semua kakak.
3: Terima kasih untuk Bapak Presiden yang telah memberikan bantuan buat kami, untuk anak-anak dan cucu-cucu kami. Terima kasih.
4: Presiden Prabowo Subianto memberikan bantuan 250 unit handphone dan 250 unit jaringan internet canggih Starlink pada masing-masing kepala keluarga di Miangas, Sulawesi Utara. Presiden Prabowo menegaskan pentingnya penguatan akses komunikasi dan internet bagi masyarakat di wilayah terluar. Konektivitas telah menjadi kebutuhan dasar masyarakat modern, sekaligus bagian penting dari pertahanan dan kedaulatan negara. Oleh karena itu, wilayah terluar Indonesia harus menjadi prioritas pembangunan agar masyarakat tidak terisolasi dan memiliki akses komunikasi yang memadai. Presiden Prabowo telah memerintahkan Menteri Komunikasi dan Digital, Mutia Hafiz, untuk menjaga akses telekomunikasi di Miangas. Penegasan itu disampaikan Presiden Prabowo dalam kunjungannya ke Miangas.
1: Kemudian ada memperkuat jaringan supaya handphone bisa beroperasi di sini. Ada Menteri Ibu Mutia sini. Ibu Mutia adalah Menteri Komdigi, Komunikasi dan Digitalisasi. Dan beliau akan memberi handphone ya, untuk ada Starlink dan handphone untuk semua kakak.
4: Sementara itu, salah satu warga Miangas, Christina Tulung, mengatakan jaringan telekomunikasi di Miangas semakin baik. Christina menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto atas bantuan handphone dan Starlink.
3: Saya senang sekali. Karena apa? Untuk anak-anak saya lewat pembelajaran mereka, untuk anak-anak sekolah. Merasa berterima kasih atas bantuan ini karena jaringan lagi tidak seperti yang dulu-dulu yang masih begitu-begitu. Yang tapi sekarang kami bersyukur karena jaringan malah agak baik karena sudah dapat Starlink. Terima kasih. Nah, kami dikunjungi oleh Bapak Presiden. Terlebih mendapat banyak bantuan dari Bapak Presiden.
4: Miangas merupakan salah satu pulau terluar Indonesia yang terletak di ujung utara berbatasan langsung dengan negara Filipina. Miangas memiliki status unik karena dalam satu kecamatan hanya terdapat satu desa, sehingga disebut sebagai Kecamatan Khusus Miangas yang berada di Kabupaten Talaut, Sulawesi Utara. Pulau Miangas memiliki jumlah penduduk sebanyak 823 jiwa dari 232 kepala keluarga. Adapun luas dari Pulau Miangas sekitar 3,5 km. Demikian dari Miangas, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 Tusmudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kecamatan Miangas mulai mendistribusikan bantuan sembako dan uang tunai dari Presiden Prabowo Subianto kepada masyarakat di Pulau Miangas, Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara. Informasi selengkapnya disampaikan Bayu Nurlete.
5: Sehari setelah kunjungan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di Beranda Utara Negara Kesatuan Republik Indonesia Pulau Miangas, pemerintah kecamatan bersama TNI menyalurkan bantuan sosial, bansos, paket sembako kepada warga Pulau Miangas. Ya saat ini tidak ada camat, kecamatan Kudus Miangas, Ibu Olita Papalapu. Ya seperti apa pembagian bantuan yang saat ini sudah dilangsungkan Ibu?
6: Iya, jadi ini sesuai dengan petunjuk dari Sekretariat Kepresidenan bahwa pembagian sembako ini itu dibagi per orangnya. Nah, jadi ini makanya kami di sini sementara melaksanakan pembagian dan kemudian setiap kepala keluarga itu mendapatkan 500 ribu setiap kepala keluarga. Jadi seperti itu, jadi sementara kewirausahaan.
5: Selain bantuan sembako, masih ada juga berbentuk uang. Saat ini saya sudah bersama salah satu warga Pulau Miangas. Iya Bapak, seperti apa yang Bapak rasakan setelah mendapat bantuan dari Bapak Presiden Republik Indonesia?
7: Ya, sangat senang sekali karena atas bantuan Bapak Presiden kemarin kami masyarakat Pulau Miangas begitu senang menerima bantuan yang diberikan oleh Bapak Presiden.
5: Oh iya Bapak, kan selain bantuan sembako ini bahwa ada bantuan uang tunai. Kira-kira kedepannya akan diperuntukkan seperti apa?
7: Di samping bantuan sembako maupun ada sedikit uang kami pergunakan untuk pembayaran anak-anak sekolah, kebutuhan lain-lain.
5: Ada sesuatu yang akan disampaikan untuk Bapak Presiden?
7: Kami masyarakat Pulau Miangas sangat berterima kasih kepada Bapak.
5: Saat ini saya sudah bersama juga salah satu warga Pulau Miangas, Bapak Alberto Papea. Ya Bapak, apa yang Bapak rasakan setelah kunjungan Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto ke Pulau Miangas?
8: Yang kami masyarakat Pulau Miangas rasakan adalah kunjungan Bapak Presiden itu sudah langsung bertatap muka dengan kami masyarakat yang berada di Pulau Miangas, pulau terluar.
5: Ya.
8: Nah, sehingga kami sangat berterima kasih kepada Bapak Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bersama Bapak Wakil Presiden dan juga para menteri yang telah hadir kemarin berkunjung di Pulau Miangas, dan atas bantuan dari Bapak Presiden kepada masyarakat Miangas semuanya itu sudah kami sementara menerimanya seperti bantuan sembako lain-lain di halaman rumah dinas kantor utama.
5: Ya, untuk saat ini sedang dilakukan penanggulangan bantuan sembako dan juga berserta uang tunai. Apa yang Bapak rasakan saat ini?
8: Kami rasakan kami menerima baik atas bantuan karena kami adalah masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan yang sudah mendapat bantuan dari pemerintah Bapak Presiden. Kami sampaikan yaitu kami selalu percaya bahwa Bapak Presiden Prabowo Subianto itu sudah selalu memperhatikan kehidupan masyarakat yang berada di pulau terluar. Kami adalah Pulau Miangas. Nah, kami sangat mengucapkan banyak terima kasih banyak kepada Bapak Presiden Republik Indonesia bersama seluruh kabinet pembangunan merah putih. Terima kasih.
5: Dari Pulau Miangas, Bayu Nurlete melaporkan.
0: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Komnas HAM menyoroti bahaya relasi kuasa dalam kasus dugaan kekerasan seksual santriwati di lingkungan pesantren Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Lembaga itu mendesak penegak hukum tegas sekaligus memperkuat perlindungan anak pada institusi pendidikan keagamaan nasional. Berikut laporan Agus Pambudi.
9: Komnas HAM menyoroti dugaan kekerasan seksual terhadap santriwati di sebuah pondok pesantren di Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Lembaga tersebut menilai adanya relasi kuasa antara pengasuh dan korban memperbesar dampak psikologi serta kerentanan anak di lingkungan pendidikan keagamaan. Kasus yang menyeret oknum pengasuh pondok pesantren Dolokusumo di Desa Trogosari, Kabupaten Pati, kini menjadi perhatian nasional. Komnas HAM menilai perkara ini bukan sekadar pelanggaran hukum biasa, tetapi ancaman serius terhadap perlindungan anak Indonesia.
2: Tahun ya, mudah-mudahan itu kan ada pemberatan juga. Jadi di dalam Undang-Undang TPKS itu ada pasal pemberatan sepertiga. Ketika dia adalah pendidik, misalnya dia adalah orang yang punya kekuasaan seperti pejabat dan lain-lain, itu bisa diperberat. Nah, harapan kami dalam proses penyelidikan ini juga pasal pemberatan.
10: akan diterapkan sehingga untuk menambah.
9: Komnas HAM menyebut relasi kuasa di lingkungan pendidikan sering membuat korban sulit melawan maupun mengungkapkan peristiwa yang dialaminya. Karena itu, pengawasan terhadap institusi pendidikan berbasis keagamaan dinilai harus diperketat untuk menjamin perlindungan hak anak.
10: Pesantren yang lain juga mawas diri gitu untuk tidak kemudian mengulangi ya kesalahan yang sama. Sebenarnya tidak hanya kesalahan, tapi kejahatan.
9: Hingga kini Komnas HAM mengidentifikasi 5 korban, namun jumlah tersebut masih berpotensi bertambah selama proses pendampingan berlangsung. Komnas HAM berharap kasus ini menjadi momen evaluasi serius terhadap sistem perlindungan anak di lingkungan pendidikan keagamaan nasional. Agus Pambudi melaporkan.
0: Kelangkaan minyak goreng subsidi pemerintah minyak kita memicu lonjakan harga minyak goreng di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Selengkapnya dilaporkan Miftahuddin Teddy.
11: Kelangkaan minyak goreng subsidi pemerintah minyak kita memicu lonjakan harga minyak goreng di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Pekalongan. Harga minyak goreng curah kini menembus Rp21.500 per liternya. Pantauan di Pasar Bojong, Kabupaten Pekalongan, minggu pagi menunjukkan kenaikan harga terjadi merata pada berbagai jenis minyak goreng. Minyak goreng kemasan bermerek mengalami kenaikan sekitar Rp1.000 hingga Rp2.000 per liter. Harga tersebut bahkan melampaui harga eceran tertinggi yang selama ini menjadi acuan masyarakat, yakni Rp20.000 per liternya. Sementara itu, harga minyak kita yang merupakan minyak goreng subsidi pemerintah juga ikut melonjak hingga mencapai Rp21.000 per liternya. Kondisi tersebut diperparah dengan distribusi minyak kita yang dinilai belum stabil. Para pedagang mengaku kesulitan memperoleh pasokan, sehingga stok minyak kita di lapak mereka sering kosong. Aisyah, salah satu pedagang di Pasar Bojong, mengatakan terakhir kali dirinya menerima kiriman minyak kita terjadi sekitar sepekan sebelum Lebaran Idul Fitri 2026.
12: Pinten bu, kemasan bu yang minyak kita.
11: Kelangkaan minyak kita membuat konsumen beralih ke minyak goreng curah maupun kemasan. Tingginya permintaan tersebut ikut mendongkrak kenaikan harga di pasar. Kondisi serupa juga dirasakan pedagang sembako di Pasar Wiradesa, Tekno.
13: Mau Lebaran itu kosong.
12: Lama. Yang nyari padahal banyak ya, Bang.
13: Ya banyak sekali, kan gampang aja kenalin yang kenalin apa.
12: Hari ini masih langka ya, Mas?
13: Langka.
11: Dia mengatakan biasanya sales minyak kita datang rutin setiap pekan. Namun setelah Lebaran distribusi terhenti sehingga pedagang tidak lagi menjual produk tersebut. Para pedagang berharap pemerintah segera turun tangan untuk menstabilkan distribusi dan harga minyak goreng. Dari Kabupaten Pekalongan, Miftahuddin Teddy, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung oleh reporter RRI dari berbagai daerah.
14: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali dari Tanah Suci. Dakar Mekah telah menerima 217 kloter hingga hari ini dengan total lebih dari 83.000 jemaah haji Indonesia telah berada di Mekah. Syariful Alam melaporkan selengkapnya. Alam.
15: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Dapat kami informasikan, Dakar Mekah telah menerima 217 kloter, baik gelombang pertama dari Madinah ke Mekah, maupun gelombang kedua dari tanah air ke Bandara Jeddah menuju ke Mekah. Hal itu dikatakan oleh Kepala Dakar Mekah, PPIH Arab Saudi, Ihsan Faisal, pada hari ini kepada RRI. Total per hari ini lebih dari 83.000 jamaah haji Indonesia telah berada di Mekah. Dan pendengar, dikatakan Kadekar Ihsan, lebih dari 83.000 jamaah haji Indonesia telah di Mekah dan hingga hari ini terdapat sekitar 217 kloter telah tiba di Mekah. Dan dari 217 tersebut, bahwasanya terdapat 116 kloter berasal dari Madinah dan 51 kloter berasal dari Jeddah. Dan hal itu dikatakan oleh Kadekar yaitu Iksan Faisal. Dan pendengar, dapat kami informasikan bahwasanya Mekah hari ini juga terus berdatangan berbagai jemaah baik dari Madinah maupun dari kota Mekah. Dan berikut keterangan daripada Kepala Dakar Mekah Iksan Faisal. Nah, dapat kami informasikan bahwasanya Dakar Mekah terus mendatangkan jamaah, dan kami informasikan bahwa setiap jamaah harus memperhatikan kesehatannya, di mana kesehatan itu sangat penting karena itu bagian dari menjaga kesehatan para jamaah. Dan diinformasikan bahwasanya para jamaah harus memperhatikan dengan cara minum 200 mg per 1 jam, dan juga ketika keluar daripada untuk melakukan ibadah harus memperhatikan kesehatannya.
16: Untuk progres per hari ini ya, di tanggal 10 Mei 2026, alhamdulillah kita sudah kedatangan atau sudah menerima dan menempatkan para jemaah haji Indonesia ke Mekah ini sebanyak 217 kloter ya. Nah, 217 kloter ini terdiri dari gelombang 1 yang datang dari Madinah sebanyak 166 kloter, dan gelombang 2 dari Jeddah ya, dari tanah air, yang landing Jeddah sebanyak 51 kloter, dengan jumlah total jemaah itu kurang lebih 83.896 jemaah. Dan
15: dengan dapat kami informasikan juga bahwa Kadat Termekah Iksan Faisal pun selalu mengimbau jemaah haji lansia untuk selalu menjaga kesehatannya, terutama menuju puncak haji di Arafah, Musdalifah, dan Mina. Karena yang penting untuk selalu menjaga kesehatan para jemaah haji lansia. Selain itu, jemaah haji yang akan melakukan umroh wajib diharuskan istirahat dahulu selama minimal 5 jam untuk memulihkan kondisi tubuh dan istirahat yang cukup, serta makan makanan yang bergizi. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita beralih ke Kabupaten Kediri. Kementerian Haji Kabupaten Kediri, Jawa Timur mewajibkan jemaah untuk mengumpulkan koper pada 17 Mei 2026 menjelang keberangkatan mereka. Berikut laporan Heri Susanto.
17: Jelang keberangkatan, jemaah haji Kabupaten Kediri baik dari kloter 109, 110, 111, dan 112 diwajibkan untuk mengumpulkan koper di Gedung Convention Hall Simpang 5 Gumul pada tanggal 17 Mei 2026. Sesuai jadwal dari Embarkasi Surabaya, jemaah Kabupaten Kediri berangkat menuju asrama haji pada tanggal 19 Mei 2026. Kasih Bina dan Pengendalian Haji dan Umroh Kemenhaj Kabupaten Kediri, Mahfud Sia Afindis menjelaskan, untuk pengumpulan koper jemaah haji hanya diberikan waktu selama satu hari. Stiker penanda koper dan stiker bagi keluarga pengantar maupun penjemput jemaah haji juga telah diberikan melalui masing-masing ketua regu dan ketua rombongan pada setiap kloter.
15: Kemudian juga ada satu lagi ID card yang belum dibagikan, karena ID card ini untuk tahun ini memang yang mencetak Kanwil, sehingga kami juga belum menerima, dan direncanakan nanti maksimal H-5 sebelum keberangkatan ID itu sudah jadi, dan nanti akan segera kita distribusikan insya Allah juga melalui Karu dan Karom masing-masing kloter. Pengumpulan koper hanya diberikan waktu satu hari, yaitu tanggal 17 jam 8 sampai jam 3 sore.
17: Sementara Kepala Kemenhaj Kabupaten Kediri, Abdul Kholik Nawawi mengatakan pihaknya telah memberikan pembinaan kepada seluruh ketua regu dan ketua rombongan jemaah haji. Dalam satu kloter terdapat 9 rombongan dan masing-masing rombongan terdapat 4 ketua regu ditambah petugas kloter serta petugas haji daerah atau PHD.
18: Terutama gelombang kedua yang memang oleh Jakarta diminta untuk semuanya harus memakai baju ihram, mengingat kita berada pada posisi gelombang 2 untuk mempermudah proses mikotnya, maka semua jamaah se-Indonesia disarankan semuanya memakai baju ihramnya di asrama, sehingga nanti mereka akan melaksanakan niat umrohnya atau mungkin mereka melaksanakan haji ifradnya dari yang lam-lam.
17: Mahfud Syafindis menambahkan, terkait jenis barang bawaan yang dilarang selama penerbangan telah disampaikan kepada para jemaah haji dalam pelaksanaan manasik di setiap kecamatan. Pengiriman koper jemaah haji kloter 109, 110, 111 akan dilaksanakan pada tanggal 18 Mei 2026. Sedangkan untuk pengiriman koper jemaah haji kloter 112 dilakukan pada tanggal 19 Mei 2026 dan sebelum maghrib koper jemaah harus sudah sampai di asrama haji karena akan dilakukan pemeriksaan. Dari Kediri Provinsi Jawa Timur, Heri Susanto Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
14: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung resmi mencanangkan gerakan pilah sampah. Pencanangan ini dilaksanakan di Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan. Dan gerakan pilah sampah berlaku untuk 5 kota di Jakarta dan Kepulauan Seribu. Berikut laporan Yurika Fitri.
19: Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyatakan pemerintah Provinsi DKI Jakarta mencanangkan sejumlah kegiatan menyambut hari ulang tahun Jakarta ke-499. Salah satunya adalah pelaksanaan Car Free Day di kawasan Jalan HR Rasuna Said Kuningan yang akan resmi digelar mulai 1 Juni mendatang. Pramono mengatakan kawasan Rasuna Said dipilih untuk memperlihatkan wajah baru Jakarta yang sedang berbenah. Selain mencanangkan ulang tahun DKI Jakarta, hari ini juga pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggelar atau mencanangkan kegiatan pilah sampah yang dilakukan di 5 wilayah kota Jakarta dan juga Kepulauan Seribu. Kepada para awak media, Pramono menyatakan bahwa sampah organik dan anorganik akan dipilah sebelum diolah sehingga pengiriman sampah ke Bantar Gebang dapat dikurangi. Pramono juga menambahkan Jakarta juga memiliki fasilitas RDF Rorotan untuk mendukung pengolahan sampah.
20: Permintaan publik yang luar biasa, dan tadi saya juga surprise kaget baru hari pertama untuk Car Free Day ternyata dari pagi, kebetulan saya tadi juga sudah jalan kaki, berjalan dengan baik dan masyarakat sangat antusias. Yang kedua, pada hari ini secara resmi pemerintah Jakarta atas arahan dan juga bimbingan dari Menko Pangan dan Menteri Lingkungan Hidup mengadakan kegiatan pilah sampah sesuai dengan instruksi gubernur. Dan kegiatan ini tidak setengah-setengah karena semuanya berjalan serentak di 5 kota dan juga di Pulau Seribu untuk melakukan pilah sampah.
19: Sementara itu warga Kuningan Timur Winarsi kepada RRI menyambut baik pencanangan program pilah sampah yang diresmikan Gubernur DKI Jakarta pada hari ini. Menurutnya kegiatan pilah sampah di lingkungannya sudah dilakukan setiap 2 minggu sekali.
21: Tanggapannya menurut saya sangat bagus, sangat luar biasa. Kebenaran di RW kita udah pilah sampah, ada bank sampah per 2 minggu sekali.
19: Sementara itu dari pantauan RRI, kegiatan Car Free Day perdana di kawasan HR Rasuna Said juga dinikmati oleh masyarakat. Selain berolahraga, para organisasi lingkungan hidup juga mengimbau kepada masyarakat khususnya warga Jakarta untuk melakukan pilah sampah dan juga untuk menjaga kebersihan di lingkungan mereka masing-masing. Dari kawasan Car Free Day Jakarta, Yurika Fitri, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi dari luar negeri, Islamic Revolutionary Guard Corps atau IRGC memperingatkan akan melancarkan serangan besar-besaran terhadap Amerika Serikat dan kapal musuh jika tanker minyak atau kapal dagang Iran diserang di tengah meningkatnya ketegangan di Selat Hormuz. Situasi memanas sejak serangan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran pada Februari lalu, meski gencatan senjata yang dimediasi oleh Pakistan telah diperpanjang oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Kabar dari dunia olahraga, pelatih Barcelona Hansi Flick menekankan timnya akan menerapkan gaya bermain sendiri demi meraih kemenangan atas Real Madrid dalam laga bertajuk El Clasico yang akan berlangsung dini hari nanti. Berikut laporan Liliana Dea.
22: We want to play our game, we want to play our style, we want to play as a team, as a unit, and this is what I want to see.
23: Stadion Camp Nou akan menjadi saksi duel panas antara tuan rumah Barcelona melawan Real Madrid pada pertandingan El Clasico dini hari nanti. Tim asuhan Hansi Flick itu hanya membutuhkan satu poin tambahan dari laga ini untuk memastikan gelar juara Liga Spanyol musim 2025-2026. Blaugrana kini unggul 11 poin atas Madrid di puncak klasemen sementara. Mereka meraih 29 kemenangan dari 34 pertandingan liga musim ini, termasuk tak terkalahkan dalam 10 laga terakhir. Tidak hanya itu, Barcelona turut mendominasi pertemuan terbaru kontra Real Madrid di semua kompetisi dengan memenangkan 5 dari 6 laga terakhir. Jelang pertandingan, pelatih Barcelona Hansi Flick menekankan pentingnya bermain dengan gaya permainan sendiri demi mengamankan kemenangan krusial tersebut.
1: Pada akhirnya, ini tentang kami. Kami ingin memainkan permainan kami sendiri. Kami ingin bermain dengan gaya kami, bermain sebagai tim, sebagai satu kesatuan. Itulah yang ingin saya lihat besok dari tim saya. Tidak ada hal lain yang perlu menjadi fokus. Kami sudah jelas dengan apa yang ingin dilakukan. Dan itu yang harus kami tunjukkan.
23: Sementara itu, Real Madrid datang ke Camp Nou dengan situasi yang kurang menguntungkan. Los Blancos tertinggal 11 poin dari puncak klasemen dan terancam mengakhiri musim tanpa trofi utama. Skuad asuhan Alvaro Arbeloa itu juga diterpa masalah internal usai perselisihan Federico Valverde dan Aurelien Tchouaméni yang mencuat ke publik. Valverde bahkan dikabarkan mengalami cedera kepala dan dipastikan absen dalam laga kali ini. Meski demikian, Arbeloa menegaskan timnya tetap akan menampilkan performa maksimal demi merebut 3 poin berharga di kandang lawan.
3: Bueno, pues espero que sea un gran partido.
1: Saya berharap ini menjadi pertandingan besar melawan rival hebat yang tampil luar biasa di liga. Mereka selalu meraih kemenangan dan memainkan sepak bola yang sangat bagus di kandangnya sendiri. Kami datang dengan semangat besar untuk memainkan pertandingan yang paling menyita perhatian dunia. Kami juga memiliki ambisi untuk tampil baik dan memenangkan pertandingan ini.
23: Laga El Clasico dini hari nanti diprediksi akan berlangsung sengit sejak peluit awal dibunyikan. Hasil imbang pada pertandingan kali ini sudah cukup membawa Barcelona untuk mengunci gelar juara musim 2025-2026. Meski tuan rumah lebih diunggulkan, Real Madrid tetap berambisi meraih kemenangan untuk menunda pesta juara rival abadinya tersebut. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak berbagai informasi dan dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprogram3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: 101 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: WhatsApp 0811 7307 079. Mobile Application RRI Digital
1: 101.

Shalom, damai, dan sejahtera. Saudara-saudari pendengar Radio Republik Indonesia yang terkasih. Selamat berjumpa kembali dalam acara Mimbar Agama Katolik. Saya, Petrus Suprapto, dari Bimas Katolik Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu, kembali mengajak Anda memasuki ruang batin yang hening di hari Minggu Paskah ke-6 ini. Hari ini, kita akan merenungkan bacaan dari Injil Yohanes, bab 15, ayat 9 sampai dengan 17. Sebuah perikop yang memuat sabda, yang membawa kita pada puncak evolusi rohani. Dari sekedar hamba yang taat karena hukum, menjadi sahabat yang mengasihi karena pilihan. Yesus mengajak kita bukan untuk mengunjungi kasihnya sesekali, melainkan untuk tinggal di dalam. Mari kita hening sejenak, biarkan setiap kata-kata sang guru menembus lapisan-lapisan rutinitas kita dan menyapa hakikat kemanusiaan kita yang terdalam.

Marilah kita awali permenungan kita ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, sumber kasih yang sejati, Engkau telah memanggil kami sebagai sahabat dan bukan lagi hamba. Di tengah dunia yang sering mengukur nilai manusia dari apa yang ia miliki atau ia kerjakan, ajarlah kami untuk menemukan harga diri kami dalam kasih. Bukalah pintu hati kami agar kami mampu tinggal di dalam Engkau, sehingga hidup kami menghasilkan buah sukacita yang menetap. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

Saudara-saudari pendengar RRI yang budiman, mari kita bersama-sama membaca dan juga mendengarkan sabda Tuhan dari Injil Yohanes bab 15 ayat 9 hingga 17. Rasakanlah getaran kasih dalam setiap kalimatnya. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu. Kasihilah seorang akan yang lain. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.

Saudara-saudari yang terkasih, ada satu kata kunci yang terus diulang oleh Yesus. Tinggallah. Secara filosofis, tinggal itu berbeda dengan berkunjung. Berkunjung adalah soal durasi, namun tinggal adalah soal relasi. Tinggal di dalam kasih berarti menjadikan kasih Tuhan sebagai alamat rumah jiwa kita, sebagai habitus atau kebiasaan hidup kita. Seringkali hidup kita terasa melelahkan karena kita hanya berkunjung ke dalam kasih Tuhan saat sedang butuh atau sedang terhimpit. Setelah itu, kita kembali ke rumah kecemasan, rumah amarah, atau rumah ego kita. Yesus mengundang kita keluar dari ketidakpastian itu untuk menetap di dalam kasih. Lalu Yesus memberikan sebuah paradoks, perintah untuk mengasihi. Biasanya, kasih bersifat spontan. Mengapa kasih harus diperintahkan? Sebab, kasih Kristiani bukan sekedar perasaan atau feeling, melainkan sebuah keputusan atau decision. Kita diperintahkan untuk mengasihi, agar ketika perasaan kita sedang tawar, ketika ego kita terluka, kita tetap memilih untuk memberi ruang bagi orang lain. Karena itu adalah mandat dari Sang Guru. Yang paling mengharukan adalah revolusi status yang dilakukan Yesus. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, tetapi sahabat. Hamba bekerja karena takut atau karena upah. Sahabat bekerja karena cinta dan kesamaan visi. Seorang hamba hanya melakukan instruksi, namun seorang sahabat mengerti isi hati. Dalam dunia yang seringkali memperlakukan kita sebagai hamba sistem, hamba pekerjaan, atau hamba opini publik, Yesus datang dan memulihkan martabat kita. Kita adalah sahabat Allah. Ini berarti setiap langkah hidup kita, setiap pekerjaan kita di dunia, bukan lagi beban kewajiban yang berat, melainkan ekspresi cinta dari seorang sahabat kepada sahabatnya. Dan buah dari semua itu adalah sukacita yang penuh. Bukan sukacita murahan yang hilang saat masalah datang, melainkan ketenangan batin yang menetap. Karena kita tahu bahwa kita telah dipilih dan ditetapkan oleh Sang Sumber Hidup.

Saudara-saudariku pendengar Radio Republik Indonesia yang budiman, dimanapun Anda berada, marilah kita hening sejenak. Mari kita bertanya pada diri kita sendiri, di rumah manakah jiwaku tinggal hari? Apakah di rumah kebencian atau di dalam rumah kasihnya? Saudara-saudari, sadarilah bahwa Anda tidak mencari Tuhan sebagai orang asing. Anda mendekatinya sebagai sahabat. Ia sudah memberitahukan rahasia hati Bapa kepada Anda, yaitu bahwa Anda sangat dikasihi. Maka, jika esok hari pekerjaan terasa berat atau sesama terasa sulit untuk dimaafkan, ingatlah perintah sederhana. Kasihilah seorang akan yang lain. Jangan lakukan itu karena Anda harus menjadi orang suci. Lakukanlah itu karena Anda adalah sahabat Yesus. Seorang sahabat akan dengan senang hati melakukan apa yang menyenangkan hati sahabat. Kasih yang memberikan nyawa tidak selalu berarti mati secara fisik. Itu bisa berarti mematikan ego kita demi kenyamanan orang lain. Mematikan kesombongan kita untuk meminta maaf. Atau mematikan waktu istirahat kita untuk mendengarkan beban sesama. Itulah buah yang tetap.

Saudara-saudariku yang terkasih, marilah kita akhiri permenungan ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Yesus, sahabat sejati, terima kasih karena Engkau telah memilih kami untuk menjadi saluran kasih-Mu di dunia. Kuatkanlah kami untuk tetap tinggal di dalam Engkau, terutama saat dunia menawarkan jalan-jalan yang jauh dari kasih. Bantulah kami agar di setiap kata dan tindakan kami, orang lain dapat merasakan hangatnya kehadiran. Semoga sukacitamu yang penuh senantiasa bertahta dalam keluarga dan karya-karya kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

Saudara-saudari pendengar yang terkasih, beriman bukan lagi soal menanggung beban hukum yang berat, melainkan merayakan persahabatan dengan Tuhan. Hari ini, melangkahlah dengan kepala tegak. Bukan karena kehebatan Anda, tetapi karena Anda adalah pribadi yang dipilih oleh Kristus untuk menghasilkan buah kasih dimanapun Anda berada. Saya, Petrus Suprapto, pamit undur diri. Tetaplah tinggal dalam kasih-Nya. Tetaplah menjadi berkat bagi sesama. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Shalom.

0: 101 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: WhatsApp 0811 7307 079. Mobile Application RRI Digital.

0: Udah 5 jam kita gak melipir. Apa gak mau mampir ke rest area dulu? Ngopi gitu pak, biar seger.
1: Aduh nanggung Dad, harus balik, macet. Kalau kita berhenti sekarang, antrean di gerbang tol sana bisa makin panjang. Kita harus sampai ke Jakarta sebelum subuh, biar langsung narik lagi.
0: Tapi pak, wajah bapak udah pucat banget. Mata bapak juga udah merah. Tadi pas ditanyakan aja oper gigi agak telat.
1: Alah, kamu ini Dad, kayak baru kenal saya kemarin aja. Jam terbang saya ini kan sudah ribuan kilometer. Ingat itu Dad, tubuh saya ini sudah setelan pabrik buat macet-macetan. Halo Rena, kenapa malam-malam telepon bapak?
2: Bapak, bapak udah di mana? Suara bapak kok serak sekali. Bapak istirahat dulu ya, jangan dipaksa. Rena gak apa-apa kok, kalau biaya untuk masuk kuliahnya telat pak.
1: Gak bisa Rena, ini mumpung harus balik, bonusnya besar. Udah kamu fokus belajar saja, biar bapak yang cari duitnya. Sudah ya, bapak lagi fokus nyetir.
3: Pak sopir, ini kok jalannya agak oleng ya? Tadi hampir aja nyerempet pembatas jalan. Jangan dipaksain pak kalau ngantuk, nyawa kami nih taruhannya.
1: Aduh, udah bu, aman. Tadi cuma milih jalan yang gak berlubang aja bu. Udah, ibu duduk manis, sebentar lagi kita sampai.
0: Pak, tangan bapak gemetar itu. Minum dulu pak, ini ada air putih nih.
1: Udah, ambilin kopi hitam aja. Yang kental, jangan pakai air putih, gak nendang.
3: Pak sopir, tolong ya jangan ugal-ugalan. Tadi hampir aja kita nyenggol bus sebelah. Kalau bapak ngantuk, mendingan jujur aja deh. Kami tuh bawa anak kecil, pak.
1: Udah ibu dimaja di belakang. Saya udah 30 tahun bawa bus. Gak pernah sekalipun masuk parit. Saya cuma mau kita cepet sampai aja.
4: Iya, bu. Sabar, bu. Pak sopir ini cuma lagi capek sedikit kok. Pak, pelan sedikit, pak. Jarum speedometernya udah lewat angka 100 itu.
1: Sedikit lagi. Harga mau sudah deket. Tapi, aduh. Dadakan saya kok seperti ditekan batu ya.
5: Pak, Abang Zuki, bapak kenapa? Pak lihat ke depan pak, itu ada truk berhenti darurat di bahu jalan pak.
1: Enggak, saya enggak apa-apa Dad.
5: Pak, Pak Abang Zuki, awas depan pak, rem.
3: Astagfirullah, bapak mau bunuh kita semua ya?
0: Ya Allah, hampir saja. Bapak gak kenapa-kenapa? Pak, Pak Basuki.
1: Aduh, maaf. Aduh, pandangan saya tadi mendadak gelap sebentar.
4: Cukup, Pak. Minggir dulu saja. Ini udah gak bener. Bapak keringat dingin begini. Denyut nadi bapak juga cepat sekali.
1: Iya, Dad. Tolong, Dad. Aduh, dada saya sakit, Dad. Sakit sekali, Dad.
3: Panggil ambulan, cepet-cepet. Ini sopir.

0: Alhamdulillah, Pak Basuki udah sadar. Penumpang semua selamat, Pak. Oh iya, dokter, bagaimana keadaan Pak Basuki ini, dok?
1: Jadi tensi Pak Basuki ini 170/100, Pak. Ini bahaya banget loh, Pak. Bapak bisa kena serangan jantung, bisa kena stroke kalau terus-terusan dipaksa nyetir di kondisi kayak begini.
2: Saya cuma mau kejar target, dokter. Anak saya mau masuk kuliah. Butuh biaya banyak dari hasil narik bus ini.
0: Pak Basuki, kalau bapak sakit atau amit-amitnya kecelakaan, siapa yang bakal biayai anak bapak kuliah? Uang setoran bapak kan gak sebanding dengan nyawa bapak dan penumpang.
3: Kami paham bapak kerja keras, tapi kami juga ingin pulang dengan selamat, Pak. Jangan jadikan gigi sebagai alasan untuk gak peduli pada raga sendiri, Pak.
4: Bapak, bapak gak apa-apa kan? Raga takut sekali, Pak. Pas Mas Dedi telepon tadi.
2: Rena, maafkan bapak ya. Bapak malah bikin kamu khawatir sampai datang ke sini malam-malam.
4: Bapak, dengan Rena. Rena gak butuh kuliah. Kalau itu artinya Rena harus kehilangan bapak. Uang bisa dicari, Pak. Tapi bapak cuma satu.
0: Pak, tadi untung saja Bu Ratna dan penumpang lain langsung sigap. Mereka gak marah lagi setelah tahu kondisi bapak. Malahan mereka yang bantu menggotong bapak ke ambulan.
3: Pak Basuki, saya titip ini ya untuk Rena. Teman-teman penumpang tadi patungan sedikit buat bantu biaya pengobatan atau tambahan kuliah Rena.
2: Bu, jangan Bu. Saya yang sudah membahayakan nyawa ibu dan penumpang lainnya, Bu. Keluarga saya yang harusnya minta maaf.
3: Udahlah, Pak. Kami selamat. Itu yang utama, Pak. Kejadian tadi jadi pelajaran buat kita semua. Kadang kita terlalu mengejar tujuan, sampai lupa menjaga tubuh kita sendiri.
1: Benar apa yang dikatakan ibu tadi, Pak. Pak Basuki harus rawat inap dulu ya, seenggaknya 3 hari ke depan nih, Pak. Saya nggak bakal kasih izin Pak Basuki pegang kemudi sampai tensi dan jantung bapak ini benar-benar stabil ya, Pak.
2: Iya, dok. Saya janji nggak akan keras kepala lagi. Dad, tolong busnya titipin ke pool.
5: Beres, Pak. Bapak fokus sehat aja, biar saya yang urus semuanya ke kantor pusat. Jakarta, Jakarta, ayo, ayo. Masih ada 3 kursi lagi.
0: Pak Bas, kopi hitamnya udah siap di dashboard ya?
2: Enggak, Dad. Sekarang saya bawa air putih aja lah. Dan satu lagi, kita berhenti di rest area setiap 4 jam ya. Sesuai aturan aja lah.
5: Wah, setelan pabriknya udah di-update ya, Pak. Siap, Kapten.
6: Hati-hati jalan ya, Pak. Rena tunggu pulang ya. Yuk, Pak, istirahat.
2: Iya, Nak. Terima kasih sudah perhatian sama Bapak.
7: Seringkali kita merasa kuat untuk menaklukkan dunia, hingga lupa bahwa raga kita memiliki batas. Bekerjalah untuk hidup, jangan hidup hanya untuk bekerja, karena ada orang-orang tercinta yang menunggumu pulang dengan selamat.
8: Pro 1 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi. WhatsApp 0811 7307 079. Mobile application RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan S. Parman nomor 31 Bengkulu, inilah Pro 1 RRI bersama saya Miatu Rohmah menemani perjalanan Anda di Bengkulu malam ini. Untuk hari ini Minggu 10 Mei 2026. Kabar baik selalu menyertai Anda dan kita semua di hari Minggu yang tadi siang tempat panas.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya.
4: RRI Bintu FM 98,8 MHz.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kebayang gak sih kalau tidak ada lampu lalu lintas bakal terjadi seperti ini, gaduh dan macet. Untung ada lampu lalu lintas yang mengendalikan arus kendaraan di persimpangan jalan. Lampu lalu lintas atau yang biasa disebut lampu merah pertama kali dipasang di dekat gedung Parlemen London pada 1868 yang terdiri dari dua warna, yakni merah dan hijau. Kemudian seorang berkebangsaan Amerika Serikat, Garrett Augustus Morgan, menciptakan lampu berbentuk T dengan tiga warna, yakni merah untuk sinyal kendaraan berhenti, kuning memberikan jeda waktu kendaraan untuk berjalan atau berhenti, dan hijau sebagai sinyal kendaraan boleh berjalan. Hingga pada akhirnya disempurnakan oleh William Spott pada tahun 1920 menjadi lampu lalu lintas modern seperti yang ada saat ini.
1: Dik, gimana kerjaanmu sekarang?
2: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku bisa dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
1: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
2: Oh iya. Kamu habis ngapain sih?
1: Oh, itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
2: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
3: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
2: Oh iya?
3: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
2: Hehehe, kadang sih, kadang.
1: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.

0: Dek, entah kenapa cinta kali abang sama muda.
1: Apanya abang ini? Cinta-cinta di pinggir jalan pula. Yang abang pikirnya aku cewek apaan?
2: Hey.
1: Sana kau. Cuy.
3: Wow. Bukan tentang apa yang akan kau katakan, akan tetapi bagaimana caramu mengatakan.

0: terus?
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
2: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori apalagi sampai merusak.

0: aku nih yang tadi online main bareng. Makasih ya, aku jadi bisa naik level tadi. Eh, rumah kamu di mana? Wah, deket dong. Sekitar 3 kilo itu dari rumahku. Kita main lagi yuk di rumahku. Internetnya lebih cepet loh. Mereka kerja. Aku sendiri kok. Kamu kelas berapa, Mike? Oh, masih kelas 5 SD. Sama kalau gitu, aku juga. Oh ya, nama aku Putri. Panggil aja Puput.
1: Di dunia maya, siapapun bisa jadi siapa saja.

0: Ini anak Anda saat rumah gadget.
1: Model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli nggak ya? Beli, enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi, sayang nggak ya? Beli, enggak. Pernah nggak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.

Ya, berpikir masih bersama kami di era ketinggian FM 98,8 MHz di sempat malam hari ini, berdengar. Dan waktu kita menunjukkan pukul 20.41 menit. Dan kami hadirkan informasi ke ruang dengar Anda. Di mana mendengar Presiden Prabowo Subianto menyatakan Indonesia kini makin dihormati dunia karena berhasil mencapai swasembada pangan nasional. Di mana pernyataan tersebut disampaikan Presiden saat meninjau Kampung Nelayan Merah Putih, Leuto Selatan, Kota Gorontalo. Nah, Presiden juga menyoroti pendengar keberhasilan Indonesia memenuhi kebutuhan pangan strategis tanpa bergantung pada impor sejak tahun lalu. Pemerintah mencatat produksi beras nasional mencapai 34,71 juta ton atau melampaui kebutuhan domestik sekitar 31 juta ton. Nah, berdasarkan proyeksi Badan Pangan Nasional, Indonesia diperkirakan mencapai swasembada 8 komoditas pangan strategis pada 2026. Komoditas tersebut meliputi beras, jagung, gula konsumsi, cabai besar, cabai rawit, daging ayam, terus ada telur ayam dan bawang merah. Nah, dalam kesempatan itu pendengar, Presiden Prabowo juga menekankan pentingnya memperkuat ketahanan protein hewani melalui pengembangan sektor perikanan nasional. Nah, menurut Presiden, kebutuhan protein ikan dunia terus meningkat sehingga Indonesia perlu maksimalkan potensi ekonomi kelautan. Untuk informasi lebih lengkap, dengar bisa akses di portal resmi pemberitaan RRI di rri.co.id. Dan masih temani Anda di lagu pop Indonesia. Kali ini ada lagu Armada dan beberapa lagu lainnya temani ruang dengar Anda.

0: Selamat ya Pak, putra Bapak sudah lahir dengan selamat dan sehat.
1: Alhamdulillahirrahmanirrahim.
2: Silakan. Dek, entah kenapa cinta kali abang sama muda.
3: Apanya abang ini? Cinta-cinta di pinggir jalan pula. Yang abang pikirnya aku cewek apaan?
4: Hey.
3: Sana kau, cuy.
5: Wow. Bukan tentang apa yang akan kau katakan, akan tetapi bagaimana caramu mengatakan.
6: Dek, entah kenapa cinta kali abang sama muda.
7: Abang, aku kan jadi malu. Abang ini.
8: Wah, model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli, enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi sayang gak ya? Beli, enggak. Pernah gak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan. Mencintai.

0: diamkan jika mereka hilang dari permukaan bumi. Rantai makanan akan terputus. Keseimbangan alam akan putus. Pelestarian alam tak akan terurus. Hingga setiap sudut bumi menjadi tandus. Mari kita jaga mereka. Mereka menjaga kita.
1: Wah, jalannya macet. Bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang Mbah, nuwun sewu. Jalan menuju kantor yang gak macet lewat mana ya?
2: Tidak ada, semua jalanan ramai dan macet.
1: Loh kok bisa Mbah?
2: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
1: Oh, benar juga ya Mbah ya.
2: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu kan, parah.

0: Pendap merupakan kuliner yang sebenarnya masih sejenis dengan pepes. Namun, ada yang unik dari makanan khas Provinsi Bengkulu ini apabila dibandingkan dengan pepes pada umumnya. Jika pepes berbahan ikan yang dirempahi dan dibungkus dengan daun pisang, maka pendap memiliki ciri khas yang mencolok dari bahan dan rempahnya. Yang membedakan makanan khas Bengkulu ini dengan pepes lainnya yaitu ikan dan rempah dilumuri parutan kelapa yang masih muda. Bahan utama ini dibungkus dengan beberapa lapis daun talas. Daun ini nantinya ikut dimakan bersama lauk utama yang terbungkus di dalamnya. Salah satu daerah yang menjadi sentra penjualan pendap di Kota Bengkulu adalah Kelurahan Tanjung Agung, Kota Bengkulu. Kelurahan Tanjung Agung terletak tidak jauh dari pusat Kota Bengkulu dan berada di jalur lintas Bengkulu-Bengkulu Tengah. Di Kelurahan Tanjung Agung, belasan pondok-pondok di tepi jalan terlihat jelas ketika kita melintasi daerah ini. Pondok-pondok tersebut merupakan tempat ibu-ibu berjualan pendap. Kelurahan Tanjung Agung memang merupakan salah satu sentra penjualan pendap di Kota Bengkulu. Salah satu perajin dan penjual pendap di Kelurahan Tanjung Agung adalah Ibu Suryati, yang sudah turun-temurun menekuni usaha pendap sejak puluhan tahun yang lalu. Awalnya, Ibu Suryati berkeliling untuk menjual pendap yang ia buat. Namun di usianya yang semakin senja, Ibu Suryati menjual pendap di depan rumahnya dengan membuat pondok kecil agar ia dan pendap yang dijualnya tidak terkena panas langsung matahari.
1: Kami kan turunan memang mak dulu buat pendap lah.
2: Jadi turun-temurun ya?
1: Iya, dari mulai tahun 74.
2: Pemasarannya sendiri siapa atau selama itu, Nek? Aku jual di sinilah, aku dibawa ke tempat lain atau?
1: Kalau selama itu, keliling. Ini alhamdulillah di sekolah ya, tidak kayak lagi keliling.
0: Tidak jauh dari rumah Ibu Suryati, masih banyak orang lain yang berjualan pendap. Namun hanya beberapa orang saja yang sempat kami wawancarai. Mereka adalah Ibu Mita, Ibu Gadis, dan Pak Firman. Menurut Ibu Gadis, penjualan pendap mereka saat ini mulai menurun. Hal ini disebabkan karena rata-rata pembeli pendap di Kelurahan Tanjung Agung adalah masyarakat luar Kota Bengkulu yang kebetulan saat itu sedang melintas jalan lintas Bengkulu-Bengkulu Tengah.
3: Kalau banyak orang dari Linggau, dari Curug keluar itu kan banyak. Jadi kalau ada orang keluar itu jam-jam dinas, banyak. Habis 50-60 sehari. Kalau waktu-waktu liburan, waktu nggak puasa, nggak lebaran, orang balik mudik, itu lancar. 100 hari, 200 habis. Kalau ada hari biasa itu paling-paling lah di bawah 50. Kalau lagi sepinya kan kadang-kadang 20, nggak bisa hari.
0: Selain Ibu Nita, Ibu Gadis juga merasakan hal yang sama. Pembeli biasanya ramai pada hari-hari libur seperti Sabtu dan Minggu.
4: Pokok hari kok sepi jadi pembeli ya. Kurang peminat ya.
5: Biasanya kalau lagi raminya berapa hari saat?
4: Biasanya tuh Sabtu Minggu. Akhir itu kan kami orang tuh bawa berangkat-berangkat tuh. Curug, Kepayang tuh oleh-oleh. Kalau Senin sampai itu sepi.
5: Biasanya sehari kalau lagi rame habis berapa?
4: Kalau kami tuh diambil dikit-dikit kan 20 kadang habis. Kadang enggak habis, ya itu enggak kan mau jual beli kan. Tapi kalau hari Minggu tuh pasti habis.
5: Di
4: satu minggu habis ya. Karena hari libur kan.
0: Lain halnya dengan Pak Firman. Menurut Pak Firman, daya beli masyarakat berpengaruh terhadap penjualan pendap mereka.
6: Yang payah bukan payah pendap, pemasarannya. Orang lewat kami. Jadi yang budaya beli masyarakat dan mungkin biji dan lagi.
5: Biasanya sehari habis berapa buah, Pak?
6: Tidak tentu. Kalau kini kok paling banter 20 paling. Tapi kalau seperti yang ini, kalau itu paling tidak 50 buah habis itu kan.
5: Kalau lagi hari raminya apa Sabtu atau Minggu, orang liburan?
6: Tidak tentu gini. Tidak tentu. Kadang-kadang memang hari Minggu yang ramai.
0: Berbeda sedikit dengan Ibu Suryati, yang sudah memiliki langganan dari luar kota, bahkan luar provinsi, seperti Jakarta, Bandung, dan Palembang.
2: Ada yang pesan-pesan telepon?
1: Orang telepon, ya, ada yang dari Bandung, Jakarta, dari Palembang, mana? Kalau Palembang, cuma di travel aja, kan?
0: Pembuat pendap di Kelurahan Tanjung Agung ini mendapatkan bahan baku untuk membuat pendap dengan cara membeli. Bahan yang mereka beli itu diantaranya daun talas atau daun kelati, daun pisang, dan beberapa bumbu yang digunakan untuk membuat pendap. Seperti yang disampaikan Bapak Firman dan Ibu Gadis berikut ini.
7: Memang kita seluruhnya sih pembeli daun tadi. Dari Karangtinggi, dari mana Kemang Seri, situ orang ngambilnya tuh. Nah kita beli aja lah. Karung 50 itu 50.
1: Ada terus kalau daun-daun, kan daun keladi itu ada spesialnya orang yang cari. Kalau daun pisang itu kan beli di pasar, bumbu-bumbunya kan meracik di pasar daun.
0: Sahabat budaya, pendap yang merupakan makanan tradisional khas Provinsi Bengkulu ternyata sudah dikenal oleh masyarakat luar Provinsi Bengkulu. Nah, untuk Anda yang mungkin penasaran bagaimana rasa dan nikmatnya makanan pendap, kami tunggu kedatangan Anda di Kota Bengkulu, Provinsi

Ya itu dia tadi berikan ada Noah Kupu-kupu Malam di kesempatan malam hari ini berikan. Dan masih kami temani dengan lagu pop Indonesia ya, malam hari ini tepatnya malam Senin hingga nanti menunjukkan pukul 23 waktu Indonesia Barat.

0: interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.

0: teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang. Tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan. Udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.
3: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
4: Tahukah kamu, rekaman proklamasi yang kita dengar selama ini bukan direkam pada tahun 1945. Faktanya, rekaman suara asli Presiden Soekarno saat membacakan teks proklamasi direkam pada tahun 1951 di Studio Radio Republik Indonesia, Jalan Merdeka Barat 45, Jakarta Pusat. Hal tersebut dilakukan berdasarkan inisiatif dari pendiri RRI, Yusuf Ronodipuro.

udah jam segini, minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu, kamu juga butuh.

0: Boy. Boy.
1: Apa, Ren?
0: Boy,
2: aku mau keluar nih. Pinjam jaket lah.
1: Jaket?
2: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan. Belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukannya mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya, besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah, jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan, Boy? Parah kan?
1: Terus, sepatu aku yang warna putih, mana?
2: Oh iya. Ya udah, besok aku kembaliin.
1: Kemeja aku yang warna hitam, mana?
2: Allah, Boy. Kemeja aja pun pelit kali.
1: Sama itu, uang aku 50.000 yang kamu pinjam bulan lalu. Mana?
3: Koreksi orang nomor 1. Padahal dia juga
4: kamu pasti itu. Pernah melihat atlet yang baru saja meraih medali emas, lalu mereka menggigit medalinya saat berpose untuk kamera. Alasan apa sih? Kalau melihat kebiasaan masa lalu, saat kualitas logam seperti emas belum standarnya, menggigit medali adalah cara sederhana untuk memastikan bahwa medali yang mereka dapatkan benar-benar terbuat dari emas. Kalau ada bekas gigitan, bisa dipastikan itu adalah emas asli. Nah, kalau sekarang, meskipun saat ini kualitas medali sudah sangat terjamin, tradisi gigit medali ini tetap berlanjut, lebih sebagai simbol dan kebiasaan, menjadi ekspresi spontan dari rasa gembira dan kemenangan yang luar biasa. Tindakan ini menjadi simbol pencapaian tertinggi dalam sebuah kompetisi. Apalagi, pose menggigit medali juga menjadi momen ikonik yang sering diabadikan oleh kamera. Meskipun alasan awalnya untuk memastikan kualitas emas, sekarang menggigit medali lebih menjadi simbol kemenangan. Ekspresi

0: Kabupaten Kaur adalah salah satu kabupaten yang terletak di paling selatan Provinsi Bengkulu, yang berjarak sekitar 250 km dari kota Bengkulu, dengan ibu kota Kabupaten Kaur berada di kota Bintuan. Dilihat dari sisi letak Kabupaten Kaur yang berada di pesisir pantai barat Sumatera, membuat Kabupaten Kaur memiliki potensi laut yang juga sangat luar biasa, terutama di bidang pariwisata. Kabupaten Kaur memiliki destinasi wisata yang tidak lagi diragukan keindahannya, yang menawan dan elok serta menarik untuk dipandang. Tayal, saat ini Kabupaten Kaur menjadi salah satu tujuan wisata bagi warga Provinsi Bengkulu, bahkan provinsi tetangga. Selain itu, nampak juga beberapa wisatawan mancanegara yang kerap berkunjung ke Kabupaten Kaur untuk menikmati suasana pantai di Kabupaten Kaur yang indah dan eksotis. Salah seorang wisatawan asal kota Bengkulu, Danu, mengaku sangat puas saat mengunjungi pantai-pantai yang ada di Kabupaten Kaur. Ia mengaku sudah mengunjungi hampir seluruh lokasi wisata pantai di Kabupaten Kaur. Ia juga mengatakan tidak pernah bosan untuk berkunjung dan menikmati pesona dan keindahan pantai di Kabupaten Kaur.
1: Mungkin untuk wisata di daerah Kabupaten Kaur, dari pengalaman saya pribadi untuk objek wisata, terutama pantai ya. Pantai, ada beberapa pantai yang telah saya kunjungi, itu ada Pantai Laguna, Pantai Linau, Pantai Pangubayan, Pantai Cuko, terus juga ada Pantai Danau Kembar kalau nggak salah saya. Jadi pantainya bersih,

0: tinggal di kota Bengkulu, jadi untuk ada memilih untuk 3 hari, kebetulan ada weekend, saya ajak keluarga saya ke sini dan untuk menikmati objek wisata yang ada di Kabupaten Kaur. Terus kalau dalam 1 tahun bisa dibilang sekitar 4 kali, jadi pokoknya kita lihat kalau ada momen libur yang kira-kira 3 hari sampai 4 hari lah.
1: Tak hanya di satu pantai, agak tetapi di sepanjang wilayah Kabupaten Kaur yang membentang luas yang berhadapan langsung dengan Samudra Indonesia, hampir semua memiliki pantai yang indah dan eksotis, sehingga banyak pilihan dan spot-spot pantai yang menarik untuk dikunjungi di Kabupaten Kaur. Mulai dari yang paling selatan, berbatasan dengan Provinsi Lampung yakni Pantai Laguna di Kecamatan Nasal, Pantai Danau Kembar, Pantai Waihawang, dan Pantai Linau di Kecamatan Maje, kemudian Pantai Pengubayan dan Pantai Cuko di Kecamatan Kaur Selatan, dan Pantai Air Langkap di Kecamatan Kaur Tengah. Semuanya memiliki pesona dan keindahan yang mampu memanjakan para pengunjung yang datang, mulai dari pasir putih hingga spot-spot strategis untuk menangkap ikan. Sementara itu, wisatawan asal Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan, Rudi mengaku, setiap momen libur Lebaran dan perayaan Tahun Baru, pantai yang ada di Kabupaten Kaur menjadi tujuan utama yang dikunjunginya bersama keluarga. Bahkan hampir setiap momen libur Lebaran dan Tahun Baru, ia bersama keluarga akan selalu datang berkunjung ke Kabupaten Kaur untuk sekedar menikmati pesona dan keindahan pantai-pantai yang ada di Kabupaten Kaur.
2: Ya, destinasi pariwisata di Kabupaten Kaur ini menurut saya baguslah, karena kami, terutama saya, kan berasal dari luar Kabupaten Kaur. Dalam setahun itu 3 atau 4 kali kami berliburan lah di wisata di Kaur ini, terutama yang di pantainya. Yang pertama mungkin kami dari Sumsel lebih dekat ya. Sudah itu ya, di pantai Kaur ini karang-karangnya bagus. Apa ini, lautnya ya terasa, alamnya masih terasa. Jadi kan ya, tujuan kami kenapa ke Kaur ini ya, pasti alamnya lebih bagus dan pantainya lebih indah.
1: Pada lokasi pantai juga terdapat beraneka terumbu karang yang membentang di sepanjang pantai. Selain sebagai habitat berbagai jenis ikan, terumbu karang ini juga berfungsi untuk menahan ombak yang datang, sehingga kondisi laut tampak tenang yang sangat cocok dan aman bagi anak-anak untuk mandi dan berenang. Namun meskipun demikian, para orang tua tetap harus menjaga dan mengawasi anak-anaknya saat mandi. Meskipun terkesan aman, tetap selalu ada kemungkinan-kemungkinan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Sementara bagi yang berniat berkunjung, lokasi pantai buka setiap hari dari pagi hingga sore, dan pengunjung yang datang cukup membayar uang parkir saja yang berjumlah Rp5.000 untuk sepeda motor dan Rp10.000 untuk mobil. Bagi para penikmat wisata pantai, kami tunggu kedatangannya di Kabupaten Kaur, dan sampai jumpa.

Itu dia tadi benar ada lagu dari Triswaka Fedo di Kangen ya, Meraih Tuhan. Kembali kami hadirkan promosi ke ruang dengar Anda benar. Di mana kedatangan Presiden Prabowo Subianto di Cebu, Filipina disambut hangat di Spapora Indonesia dengan antusias pada Kamis kemarin. Di mana pendengar setidaknya di hotel tempat bermalam Presiden Prabowo disambut dua anak Indonesia yang mengenakan pakaian tradisional sambil menyerahkan bunga. Dan di mana juga sejumlah menteri kabinet merah putih yang lebih dahulu tiba di Cebu turut menyambut kedatangan Presiden. Nah, menurut Lilia, Presiden Prabowo menunjukkan sikap hangat dan terbuka kepada diaspora Indonesia selama berada di Cebu. Nah, ia juga berharap kehadiran Presiden dalam KTT ASEAN membawa dampak positif bagi hubungan Indonesia dan Filipina. Sementara itu, pendengar, Agus Sudaryanto ini menilai kunjungan Presiden menjadi pengalaman berkesan bagi diaspora Indonesia di Cebu. Selama ini dia hanya menyaksikan kunjungan Presiden melalui tayangan video.

Nah, itu dia tadi berikan informasi yang kami kutip dari rri.co.id dan masih temani ruang dengar Anda di Lagu Pop Indonesia. Atas gampang itu dari Anggi Marito.

0: bersaudara, Alex Mendur dan Frans Mendur adalah wartawan yang berjasa dalam mengabadikan peristiwa proklamasi tanggal 17 Agustus 1945. Dari momen proklamasi kemerdekaan Indonesia itulah, Mendur bersaudara dengan berbekal kamera Leica mengabadikan 3 foto dari 3 bingkai film yang tersisa di kamera. Hasil jepretan kamera Alex Mendur dirampas oleh pasukan Jepang dan dimusnahkan. Hanya tersisa hasil jepretan dari kamera Frans Mendur. Untuk menghindari penyitaan dari pasukan Jepang, akhirnya Frans Mendur mengubur hasil negatif foto di kebun area kantornya bekerja. Proses mencetak hasil foto dilakukan secara diam-diam. Mereka menyelinap saat malam hari, memanjat pohon, dan melompat pagar demi mencetak foto. Hasil dokumentasi proklamasi kemerdekaan Indonesia pertama kali terbit di Harian Merdeka pada Februari 1946.
1: Ih, aku yakin aku pasti ditinggalin. Kamu juga, udah pasti nih.
2: Ayolah, optimis dikit dong.
1: Ah, sama aja. Manusia itu di mana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
2: Aku disendok. Yeay, dadah!
1: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
2: Oke, nasi. Siap, aku bisikin ke dia nanti. Biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?

Kita sering menggunakan kata HUT atau Dirgahayu untuk mengucapkan selamat, khususnya di momen Hari Kemerdekaan Indonesia. Merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, untuk kata Dirgahayu, penulisan atau pengucapan yang benar adalah Dirgahayu Republik Indonesia atau Dirgahayu Kemerdekaan Indonesia, tanpa harus ditambah tulisan HUT atau angka, karena Dirgahayu merupakan kata sifat yang artinya berumur panjang. Sedangkan contoh penulisan atau pengucapan yang benar untuk penggunaan kata HUT RI adalah HUT ke-79 Republik Indonesia. Selamat Hari Ulang Tahun ke-79 Republik Indonesia atau peringatan Hari Ulang Tahun ke-79 Republik Indonesia.

0: amat sih mobil depan nih. Ayolah.
1: Sabar, napa? Itu garis lurus, garis lurus. Boy, ya dilihat dulu.
0: Udah, kan gak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, gak ada polisi. Mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.

Tahukah kamu, uang rupiah tidak hanya memiliki kelebihan dari segi bahannya yang berkualitas. Namun ternyata, desain uang Indonesia tersebut juga mendapat banyak pujian, khususnya dari luar negeri. Uang rupiah tahun emisi 2022 dinobatkan sebagai The Best New Banknote Series pada Currency Award ke-17 yang diselenggarakan oleh International Association of Currency Affairs atau ICA di tahun 2022.

0: mau minum.
1: Kakak ambilkan ya.
0: Jangan banyak-banyak, sedikit saja ya. Mama bilang hemat air.
2: Pinternya adekku. Ini dek minumnya. Kakak mau buang air dulu ya.
0: Kakak, kan mama bilang jangan buang-buang air.
1: Kakak sakit perut dek, mau buang air besar, bukan dibuang-buang airnya.
0: Oh begitu.
3: Tanamkan kebiasaan hemat air pada anak-anak kita sejak dini. Setiap tetes air begitu berharga.

0: pernah dengar istilah berdikari? Pada tanggal 17 Agustus 1965, dalam kesempatan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-20, Presiden Soekarno saat itu menyampaikan pidatonya yang berjudul "Capailah Bintang-Bintang di Langit". Pada kesempatan tersebut, Bung Karno juga memilih sebuah kata, berdikari. Kata berdikari sejatinya merupakan akronim dari berdiri di atas kaki sendiri. Dengan pilihan kata ini, Bung Karno ingin menyampaikan kepada banyak pihak bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang mandiri, yang mampu berdiri di atas kaki sendiri.
1: Wah, model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli nggak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi, sayang nggak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Pernah nggak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.

0: Seseorang akan merasakan geli saat digelitik oleh orang lain. Namun mengapa saat menggelitik diri sendiri tidak merasakan geli? Menurut kognitif neurosainsis, rasa geli timbul dari otak, sehingga otak mampu mengendalikan rasa geli ketika digelitik oleh diri sendiri daripada digelitik oleh orang lain. Saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, cerebellum atau otak kecil yang terletak di bagian belakang kepala yang berfungsi untuk pengendali gerakan, memperbaiki sensasi yang akan ditimbulkan sehingga membatalkan respon geli yang muncul.
1: Hai, saya Silikon.
2: Saya Midazolidinil Urea.
3: Saya Tritanolamin.
4: Saya Hidroquinon.
5: Saya Mineral Oil.
6: Kalau saya Sodium Lauren Sulfat.
7: Saya etil paraben.
1: Dan kami adalah
8: Kosmetik Berbahaya.
1: Oleskan kami terus setiap hari ya, agar kulit kamu selalu mulus, lembab, putih, dan
8: bersinar.
2: Yakin tren kosmetik yang kamu gunakan sehat? Teliti dan kenali dulu kandungan kimianya, karena dapat berakibat fatal bagi tubuh.

Pernahkah Anda mendengar istilah KIDAL? KIDAL merupakan akronim kiri dari lahir. Sesuai sebutannya, seorang KIDAL cenderung melakukan kegiatannya dengan tubuh bagian kiri. Contohnya seperti menulis, memasak, menyisir, dan sebagainya. KIDAL disebabkan oleh kemungkinan saat periode perinatal, yaitu infeksi, hipoksia, atau stres yang dapat mempengaruhi perkembangan otak. Perkembangan otak kiri yang lebih lambat dibandingkan dengan otak kanan membuat bagian tubuh kiri terbentuk lebih kuat. Selain itu, KIDAL dapat diturunkan melalui genetik dan kondisi lingkungan. Populasi KIDAL yang cukup langka membuat mereka harus beradaptasi di dunia bertangan kanan. Meski begitu, terus dukung dan jangan diskriminasi masyarakat yang bertangan KIDAL.

0: Hai.
1: Wah, sendal kamu bagus banget.
0: Iya dong.
1: By the way, kamu tahu nggak sejarah sendal?
0: Emang apa?
2: Hampir setiap orang di dunia pasti mengenal dan pernah menggunakan yang namanya sandal jepit. Alas kaki yang sering dipakai sehari-hari untuk melindungi kaki dari panas jalanan, benda-benda tajam, dan lainnya. Kata sandal sendiri konon berasal dari bahasa Yunani, yakni sandalion. Sementara dalam bahasa Indonesia, sandal berasal dari bahasa Belanda, yakni sandal. Tak cuma di Indonesia, hampir semua negara juga mengenal sandal. Namun, tahukah Anda bahwa penggunaan sandal jepit sudah ada sejak zaman dulu loh? Menurut sejarah yang sudah beredar, sandal jepit diperkirakan sudah ada pada sekitar 4.000 tahun sebelum Masehi, tepatnya sejak zaman Mesir kuno. Hal ini diidentifikasi dari salah satu penemuan hieroglif tertua di Mesir yang memberi sebuah petunjuk mengenai kisah pembuatan sandal. Di Indonesia, sejarah sandal masih belum begitu diketahui secara jelas asal-usulnya. Namun, ada satu versi yang menyebutkan penggunaan sandal sudah dikenal sejak zaman kerajaan Tarumanegara sekitar pada abad ke-7 Masehi. Hal ini dibuktikan dengan adanya penemuan batu tulis yang berisi tulisan atau prasasti dan telapak kaki raja. Telapak kaki inilah ditafsirkan sebagai cetakan untuk pembuatan sandal raja. Namun, tidak ada keterangan di batu apakah sandal ini memang dibuat untuk raja atau bukan.

0: Rasanya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
1: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang, franchise lokal berani bersaing dengan franchise asing dalam merebut pasar.
2: Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.

Teman-teman pernah nggak sih kalian perhatiin mata kalian saat ketemu gebetan? Ternyata pupil mata kita bisa membesar saat melihat seseorang yang kita sukai loh. Kok bisa ya? Secara ilmiah, saat kita merasa tertarik atau bahagia melihat seseorang yang disukai, otak kita melepaskan hormon oksitosin dan dopamin. Hormon-hormon ini bikin sistem saraf simpatik aktif, yang akhirnya membuat pupil mata kita melebar. Jadi mata kita secara nggak sadar menunjukkan rasa suka kita. Nggak cuma itu, fenomena ini juga terjadi saat kita melihat hal-hal menarik lainnya loh, seperti makanan enak atau pemandangan indah. Jadi kalau pupil mata seseorang membesar saat melihatmu, bisa jadi dia tertarik padamu loh. Menarik banget kan?

Seiring berjalannya waktu, generasi baru manusia terus dilahirkan. Generasi dikelompokkan berdasarkan rentang waktu manusia tersebut dilahirkan dan setiap penamaan memiliki makna. Generasi silent, sifat mereka yang diam menunjukkan fokus pada kestabilan, kerja keras, dan menghormati tradisi setelah hidup di masa sulit, yaitu depresi besar dan Perang Dunia II. Baby Boomers, nama ini berasal dari fenomena baby boom, yaitu peningkatan angka kelahiran secara drastis setelah Perang Dunia II, ketika masyarakat kembali pada kehidupan yang lebih stabil dan makmur. Generasi X, huruf X melambangkan ketidakpastian, anonim, atau identitas yang tidak didefinisikan dengan jelas. Sering disebut sebagai generasi terlupakan karena tumbuh dalam era transisi dan perubahan besar, termasuk meningkatnya perceraian, wanita bekerja, dan perkembangan teknologi awal. Generasi milenial atau generasi Y, generasi yang memasuki masa dewasa di sekitar pergantian milenium pada tahun 2000, dipandang sebagai generasi inovatif, terhubung, dan lebih peduli pada nilai-nilai sosial serta lingkungan. Generasi Z sering disebut dengan digital native karena tumbuh bersama teknologi modern dan internet sejak usia dini. Generasi yang lebih cepat beradaptasi dan lebih terbuka pada perubahan. Generasi Alpha, huruf Alpha berasal dari alfabet Yunani, menandakan dimulainya generasi baru. Sekaligus siklus baru dalam sejarah generasi manusia, tumbuh dalam dunia yang sangat terkoneksi secara digital dengan teknologi seperti kecerdasan buatan atau AI dan realitas virtual menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari.

karena suara jangkrik sangat dipengaruhi oleh suhu udara. Semakin hangat, semakin cepat jangkrik berkicau. Konsep menarik ini pertama kali diuji pada tahun 1897 oleh seorang fisikawan asal Amerika, Emil Dalbert. Dia menyebutnya sebagai hukum Dalbert, yang menyatakan bahwa ada hubungan langsung antara jumlah cericip jangkrik dengan suhu udara. Sejak itu, eksperimen ini menjadi terkenal sebagai cara alami untuk mengetahui suhu tanpa harus bergantung pada termometer.

Tahukah Anda? Madu memiliki sifat unik yang membuatnya tidak pernah kadaluarsa. Hal ini disebabkan karena madu memiliki kandungan air yang sangat rendah dan memiliki pH yang asam dan kental sehingga membuatnya tidak dapat menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya. Selain itu, madu juga mengandung hidrogen peroksida, zat yang dapat membunuh bakteri dan mikroorganisme, dan madu juga memiliki sifat yang membuatnya tidak dapat terkontaminasi. Dengan sifat unik tersebut, madu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa khawatir akan kadaluarsa. Namun, perlu diingat bahwa madu masih dapat mengalami perubahan tekstur dan warna jika disimpan dalam kondisi yang tidak tepat.

Selamat pagi pendengar, di mana pun Anda berada, bahkan di mana saja siaran kami dapat Anda dengar. Inilah Radio Republik Indonesia Bin Tuhan menyelenggarakan siaran untuk hari ini, Senin 11 Mei 2026. Baik pendengar, selamat mengikuti program acara untuk sepanjang hari ini. Dari kawasan Parusaka kami ucapkan selamat mendengarkan. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Bin Tuhan.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Ada hoax tuh.
1: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: 98,8 FM RRI Bintu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah nasta'in wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina may yahdihillahu fala mudilla la wa may yudlil fala hadiya la. Asyhadu an la ilaha illallah wa dahu la syarika la wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'du. Para pendengar sentuhan iman RRI Bengkulu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita semua pada pagi yang berbahagia ini dalam keadaan sehat dan walafiat, dan kita sudah siap untuk melakukan rangkaian aktivitas kehidupan kita di hari ini dengan penuh semangat. Maka sudah selayaknya lah atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita itu, kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan dengan kita bersyukur, maka Allah tidak hanya senantiasa menjaga kesehatan bagi kita, baik itu lahir ataupun batin, tapi juga Allah akan memberikan kemudahan atas rezeki-rezeki yang akan kita cari pada hari ini. Karena bukan hanya kita mencari rezeki, tapi kita mencari rezeki itu adalah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita dianjurkan untuk senantiasa bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena hanya dengan bersolawat kepada Rasul maka insyaallah syafaatnya di yaumil akhir nanti akan datang, dan semua masalah dalam hidup kita ini juga akan diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai keutamaan dari solawat itu sendiri. Maka jangan segan-segan kita untuk senantiasa menjaga diri kita, menjaga lisan kita untuk senantiasa bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para pendengar sentuhan iman RRI Bengkulu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, curigailah dirimu jika kemudian Al-Qur'an tak berbekas di hatimu. Artinya ketika kita membaca firman Allah Subhanahu wa taala yang namanya Al-Qur'anul Karim 30 juz 114 surat itu, selesai kita membacanya dan tidak mempunyai pengaruh apa-apa dalam diri kita, maka kita juga sebagai seorang muslim harus mencurigai kenapa ini terjadi di dalam diri kita. Artinya kita harus introspeksi diri, kenapa kemudian kita sholat, kita membaca Al-Quranul Karim, tetapi tidak memberikan pengaruh sama sekali dalam kehidupan kita, khususnya adalah kehidupan kita yang nyata dalam hidup ini. Di dalam surah Al-Hasr ayat 21 Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, law anzalna hadzal qur'an ala jabalil ra'aitahu khashi'an mutasaddi'an mutasabbi'an min khasyatillah wa tilka wal amthalu madribuha linnasi la'allahum yatafakkarun. Kalau sekiranya, kata Allah, kami turunkan Al-Quran ini kepada kamu sekalian atau kepada gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah disebabkan ketakutannya kepada Allah. Dan perumpamaan-perumpamaan itu akan kami buat untuk manusia supaya mereka berpikir. Artinya ketika Al-Quran itu misalnya diturunkan kepada gunung, maka gunung itu akan tunduk dan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, dan akan hancur lebur. Nah mestinya ada rasa khauf dalam diri kita ketika kita membaca Al-Quranul Karim. Kita kadang-kadang tidak menimbulkan rasa khauf sehingga tidak melahirkan rasa keimanan kita kepada Allah. Kita membaca ayat Allah itu di samping untuk meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ada rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dengan khauf itu mengantarkan kita menjadi pribadi yang mutakin. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada tiga kiat agar kita mendapatkan manfaat maksimal dari Al-Quranul Karim. Yang pertama adalah kita harus membaca kuantitas dari Al-Quran itu. Artinya kita berusaha membaca dalam jumlah yang banyak. Jadi secara kuantitas kita memang harus banyak membaca Al-Quran. Kita harus banyak membuat jadwal untuk membaca Al-Quranul Karim. Bagi yang sibuk misalnya di kantoran, paling tidak sebelum apel pagi atau selesai apel pagi, luangkan waktu barang 5 atau 10 menit untuk kita membaca Al-Quranul Karim. Bisa dengan secara berjamaah atau mungkin kita nafsi-nafsi. Kita buka dari misalnya surah Al-Baqarah, nanti kita akhiri dengan surah An-Nas. Ya,
berapa dalam satu tahun itu kita bisa menghatamkan Al-Quran, maka insya Allah kalau dua lembar saja kita baca setiap hari, maka insya Allah kita bisa menghatamkan paling tidak satu kali Al-Quran dalam satu tahun. Tapi kita harus continue. Nah, secara kuantitas, jumlah, kita harus banyak membaca Al-Quran itu. Kita harus gemar membaca Al-Quran itu. Kalau dulu misalnya kita habis maghrib membaca Al-Quran, sekarang ini orang sudah sibuk nonton sinetron, ya, nonton acara-acara TV, akademi dan sebagainya, sehingga jarang orang untuk dekat kepada Al-Quranul Karim. Dan itulah orang-orang kafir. Dia memang menciptakan acara-acara yang memang mempengaruhi tingkat keyakinan kita. Kita lebih dominan, lebih senang nonton televisi, mendengarkan apa misalnya, atau Facebookan, WA-an, atau media sosial yang lainnya, ketimbang kita kemudian membaca Al-Quranul Karim. Padahal kita tahu, inna hadzal Quran yahdi lillati hiya aqwam. Al-Quran itu akan memberikan petunjuk kepada kita sebagai orang yang bertakwa. Nah, kalau kita tidak pernah membaca Al-Quran itu secara banyak dalam hidup kita, tidak sering-sering kita baca, bagaimana kemudian Al-Quran itu akan memberikan implementasi, akan memberikan nilai-nilai kehidupan yang baik di dalam kita, tidak hanya sebagai orang yang beribadah, tapi juga sebagai orang yang bekerja. Yang kedua adalah kualitas. Kita berusaha memahami dan mengamalkan apa yang ada dalam ajaran Al-Quran itu. Nah, secara kualitas kita harus pahami ketika Al-Quran misalnya, insya Allah nanti bulan Mei tanggal 16-an kita sudah mulai masuk puasa Ramadan. Ya, artinya kita tahu, ya ayuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam, berarti Allah menyuruh kita untuk masuk bulan suci Ramadan. Nah, kalau Allah memerintahkan kita untuk misalnya melaksanakan puasa Ramadan, maka mulai dari sekarang ya, kita harus persiapkan diri kita. Tidak lama lagi ini, ya. Tidak nyampe satu bulan lagi kita akan melaksanakan puasa Ramadan, setengah bulan lah. Itu dengan baik, marhaban ya Ramadan, insyaallah, ya. Yang namanya bulan ampunan, bulan barokah, bulan manfaat, itu akan kita rasa yang terkandung di dalam Al-Qur'an. Ihdinash shiratal mustaqim. Al-Qur'an meminta kita untuk senantiasa berjalan di jalan yang lurus. Artinya kita menjadikan dasar iman, menjadikan dasar akidah, menjadikan dasar amal yang ibadah, itu sebagai langkah bagi kita untuk mendekatkan taqarrub ilallah. Yang selanjutnya adalah intensitas, ya, berusaha untuk sering dan terus menerus membaca Al-Quran. Ini penting bagi kita. Ya, bagaimana kemudian kita memprogramkan, mewajibkan dalam diri kita untuk senantiasa membaca Al-Quran ini secara rutinitas, ya, secara terus menerus, secara kontinu. Nah, pertanyaanlah, kenapa kita kemudian berat dalam membaca Al-Quran? Betapa sering kita merasa berat ketika kita membaca Al-Quran, padahal dengan mudah dan ringan kita bisa membaca yang lainnya. Kita bisa berjam-jam membaca koran. Kita bahkan iklan baris paling kecil pun kita baca. Di Facebook misalnya kita berjam-jam kita sanggup. Media sosial, WA-an, balas ini, alumni itu, kita sanggup. Tapi ketika kita membaca Al-Quran, rasanya berat sekali. Ditambah lagi misalnya kita dalam membaca Al-Quran itu rasanya gimana begitu kan. Masih enak kita baca buku ketimbang kita baca Quran. Tapi ketika kita ada ayat-ayat Al-Quran kita dihina marah, baru justru kita punya reaksi. Nah, mestinya tidak. Bagaimana kita memperlakukan bacaan-bacaan yang lain kepada ketika membaca Al-Quran, kita harus lebih konsentrasi dan memenuhi diri kita. Ya. Karena Al-Quran itu kita kenal sebagai asyifa, sebagai obat. Ya. Sedangkan dalam diri kita ini kan banyak yang namanya penyakit. Maka terasa berat, ya, pada awalnya karena kita masih dalam proses penyembuhan. Apa? Ada rasa malas, ada rasa sombong, ada rasa iri, ada rasa dengki. Itu semua penyakit. Rasa malas itu penyakit. Dan itu bisa disembuhkan dengan Al-Quran. Al-Quran itu adalah asyifa, obat. Ya, jadi bagaimana Al-Quran itu bisa memberikan obat, pengaruh? Ya, kita baca Al-Quran itu. Nah, namun setelah penyakitnya sembuh, pasti terasa ringan dan lezat serta nikmat membaca Al-Quran itu. Dan kita akan merasa rugi kalau seandainya kita tidak membaca Al-Quran. Maka para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita berangkat misalnya menuju aktivitas kita, baik ke ladang, ke kebun, ke sawah, ke perdagangan, ke perkantoran, ya kita harus baca dulu Al-Qur'an itu. Selesai misalnya salat zuhur, kita berhenti salat zuhur, kita baca Al-Qur'an. Salat asar pun begitu, selesainya kita baca Al-Qur'an walaupun dikit. Kalaupun kita tidak membawa Al-Qur'an, karena di ladang enggak mungkin kita bawa baca Quran misalnya begitu, maka paling tidak
ayat-ayat yang kita hafal itu yang kemudian kita ulang-ulang untuk senantiasa kita baca. Ya, apabila kita melihat hatimu tidak tersentuh oleh Al-Quran, maka curigailah hati itu. Ya, artinya kalau kita membaca Al-Quran tapi tidak sampai kepada hati, ini ada apa? Berarti ada yang salah di dalam diri kita. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memberitahukan bahwa Al-Quran itu seandainya diturunkan kepada gunung pasti akan terpecah. Ya, sedangkan hatimu dibacakan Al-Quran tidak berbekas sedikit pun, berarti hati kita itu lebih keras dari gunung. Hati kita itu lebih dongkrak, lebih sombong daripada gunung. Gunung saja bisa pecah, bisa sujud, bisa tawadu kepada Allah kalau seandainya dibacakan Al-Quran. Nah, kalau hati kita dibacakan Al-Quran kemudian tidak ada pengaruh sama sekali, berarti ada yang salah di dalam pribadi kita, ada yang salah di dalam diri kita di dalam memahami Al-Quran. Bagaimana kemudian Al-Quran itu sebagai huda, sebagai petunjuk? Bagaimana Al-Quran itu bisa menjadikan diri kita sebagai orang yang mendapatkan syafaat di yaumil akhir nanti? Karena selain Al-Quran ada puasa, syafaat Rasulullah, itulah yang mendapatkan syafaat, memberikan syafaat kepada kita. Kalau seandainya ternyata ketika kita membaca Al-Quran itu kita sendiri tidak memahami makna Al-Quran itu, maka inna hadzal Quran yahdi lillati hiya aqwam. Al-Quran itu merupakan petunjuk bagi orang-orang yang soleh, bagi orang-orang yang bertakwa. Oleh karena itu, para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus curiga nih. Kenapa di dalam diri kita misalnya merasa jauh dari Al-Quran? Kenapa ketika dibacakan malah justru tidak memberikan efek sama sekali? Ya, yang mau korupsi tetap juga mau korupsi begitu kan? Ya, terus yang mau berlaku curang tetap juga mau berlaku curang. Yang tadinya tidak mau jujur tetap tidak mau jujur. Berarti nilai-nilai Al-Quran yang kita baca itu belum berbekas di dalam diri kita. Nah, sebagai seorang Muslim tentunya tidak. Ketika kita membaca Al-Quran nyuruh kita berjalan di lurus, ya kita berupaya. Ketika Al-Quran berzakat, ya kita berzakat. Ketika Al-Quran menyuruh kita menjaga ukhuwah, ya kita menjaga ukhuwah ini dengan baik. Kenapa? Itulah yang kemudian yang saya katakan akan mengantarkan diri kita ini sebagai orang yang punya bekas di dalam membaca Al-Quran. Ya, kalau dalam sholat itu kan ada istilah as'ari sujud, ada bekas sujud. Nah, ini ada as'ari tilawah, ada bekas dalam kita membaca tilawah til Al-Quran itu atau membaca Al-Quran itu. Ada getaran kita, ya. Apabila dibacakan ayat Allah, wajilat qulubuhum, bergetar hati kita. Berarti kalau ada getaran hati kita, wazadat hun imana, bertambah iman kita, berarti Al-Quran itu punya pengaruh dalam diri kita. Tapi kalau tidak, maka berarti kita sudah jauh dari Al-Quran dan itu adalah bencana, maka harus kita banyak-banyak istighfar. Maka kepada para pendengar sentuhan iman yang berbahagia, mari kita renungkan. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang insya Allah, ya, bukan hanya istiqomah dalam ibadah, istiqomah dalam beramal, istiqomah dalam membaca Al-Quran, tapi insya Allah itulah yang kemudian akan mengantarkan kita menjadi pribadi-pribadi yang benar-benar diinginkan oleh Allah sebagai orang yang cinta Al-Quran. Mudah-mudahan bermanfaat. Selamat melakukan aktivitas. Akhir kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala.

pencerah jiwa. Istri bijaksana. Ada seorang pria tidak lulus ujian masuk universitas. Orang tuanya pun menikahkan ia dengan seorang wanita. Setelah menikah, ia mengajar di sekolah dasar. Karena tidak punya pengalaman, maka belum satu minggu mengajar, sudah dikeluarkan. Setelah pulang ke rumah, sang istri menghapuskan air matanya, menghiburnya dengan berkata, "Banyak ilmu di dalam otak. Ada orang yang bisa menuangkannya, ada orang yang tidak bisa menuangkannya. Tidak perlu bersedih karena hal ini. Mungkin ada pekerjaan yang lebih cocok untukmu sedang menanti." Kemudian, ia pergi bekerja keluar, juga dipecat oleh bosnya karena gerakannya yang lambat. Saat itu sang istri berkata padanya, "Kegesitan tangan kaki setiap orang berbeda.

Na rumbu. Kemudian, ia membuka sekolah siswa cacat. Dan akhirnya ia bisa membuka banyak cabang toko yang menjual alat-alat bantu orang cacat di berbagai kota. Ia sudah menjadi bos yang memiliki harta kekayaan berlimpah. Suatu hari, ia yang sekarang sudah sukses besar bertanya kepada sang istri bahwa ketika dirinya sendiri saja sudah merasakan masa depan yang suram, mengapa engkau tetap begitu percaya kepadaku? Ternyata jawaban sang istri sangat polos dan sederhana. Sang istri menjawab, sebidang tanah tidak cocok untuk menanam gandum. Bisa dicoba menanam kacang. Jika kacang pun tidak bisa tumbuh dengan baik, bisa ditanam buah-buahan. Jika buah-buahan pun tidak bisa tumbuh, coba bibit tanaman lain sampai bisa tumbuh dengan menghasilkan. Karena sebidang tanah pasti ada bibit tanaman yang cocok untuknya dan pasti bisa menghasilkan panen darinya. Mendengar penjelasan sang istri, ia pun terharu mengeluarkan air mata. Keyakinan kuat, ketabahan serta kasih sayang sang istri bagaikan sebutir bibit unggul. Semua prestasi pada dirinya adalah keajaiban berkat bibit unggul yang kokoh sehingga tumbuh kembang menjadi kenyataan. Pendengar, di dunia ini tidak ada seorang pun seperti barang bekas apalagi sampah. Hanya saja tidak ditempatkan di posisi yang tepat. Inilah intisari kehidupan. Orang yang tidak tahu menghargai sesuatu, biarpun diberi gunung emas pun tidak akan bisa merasakan kebahagiaan. Orang yang tidak bisa toleransi, seberapa banyak teman pun akhirnya semua akan meninggalkannya. Orang yang tidak tahu bersyukur, seberapa pintar pun tidak akan sukses. Orang yang tidak bisa bertindak nyata, seberapa cerdas pun tidak akan tercapai cita-citanya. Orang yang tidak bisa bekerja sama dengan orang lain, seberapa giat bekerja pun tidak akan mendapatkan hasil yang optimal. Dan orang yang tidak bisa menjaga kesehatan, terus melakukan pengobatan pun tidak akan berhasil.

pencerah jiwa. Bertawakallah. Alkisah, seekor rusa betina sedang hamil tua. Ketika mendekati detik-detik kelahirannya, rusa ini pergi ke suatu tempat yang jauh di sisi hutan yang berdekatan dengan sungai. Tiba-tiba, sesuatu yang tidak ia bayangkan terjadi. Terdengar suara gemuruh dari langit dan tiba-tiba tampak kilat yang menyambar ke permukaan bumi. Hutan kering ini terbakar dahsyat karena percikan api dari petir tersebut. Ketika rusa ini menoleh ke kiri, tampak seorang pemburu telah siap melesatkan anak panah ke arahnya. Saat menoleh ke kanan, ia pun terkejut melihat seekor singa lapar yang siap menerkamnya. Tiada pilihan bagi rusa ini selain mati dimangsa singa, mati terkena panah, mati terbakar, atau mati tenggelam karena melompat ke sungai. Yang jelas, bahaya mengancam dari berbagai penjuru dan tidak ada lagi kesempatan untuk berlari. Lalu, apa yang harus ia lakukan? Bersedih merintih, menangis dan menjerit, atau ia harus berlari sementara kondisinya begitu lemah? Atau menyerah pada keadaan? Rusa pun pasrah. Dia hanya fokus untuk melahirkan bayinya. Lalu, apa yang terjadi? Kilat-kilat yang menyambar mengganggu pandangan si pemburu. Akhirnya, panah yang dilesatkan pun meleset dan mengenai si singa lapar. Singa itu mati seketika. Tiba-tiba, hujan datang begitu deras dan memadamkan kebakaran di hutan tersebut. Pemburu lari mencari tempat berteduh dan tidak fokus lagi kepada rusa tersebut. Rusa pun melahirkan dengan selamat. Saudara dan sahabatku, segala kesulitan menyerbumu dari segala arah. Masalah datang bertubi-tubi, seakan tidak memberimu kesempatan untuk bernapas lega. Masalah di tempat bekerja, masalah di dalam rumah, masalah di jalan, masalah dengan anak-anak kita, semuanya datang bersamaan. Seakan kamu tidak bisa lagi berbuat apa-apa. Lalu, apa yang harus dilakukan? Jadilah seperti rusa. Biarkan semuanya berjalan apa adanya. Lakukan sesuatu yang mampu kau lakukan. Selebihnya, serahkan kepada Allah. Karena Allah yang mengatur jalan kehidupanmu. Saudara dan sahabatku, sungguh Allah menyayangi hambanya melebihi kasih sayang ibu pada anaknya. Allah yang akan menyelesaikan semua masalahmu dan menyembuhkan luka-lukamu. Jangan berkata, "Allah, aku memiliki masalah yang besar." Katakan, "Wahai masalah, aku memiliki Allah yang maha besar."

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Halo masyarakat Bengkulu. Mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau kunjungi kantor kami di Jalan S. Parman nomor 31, Kota Bengkulu.
2: Selamat pagi pendengar, untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami, inilah Radio Republik Indonesia Bengkulu Program 1 mengudara melalui FM 92,5 MHz. Pendengar, siaran kita juga bisa Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di App Store atau juga Play Store. Tepat pukul 6 nanti kita akan hadirkan Warta Berita Daerah.
0: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Bengkulu pagi ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. Halo masyarakat Bengkulu, mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau kunjungi kantor kami di Jalan S. Parman nomor 31, Kota Bengkulu.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Halo masyarakat Bengkulu, mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu.
4: Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi?
3: Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau kunjungi kantor kami di Jalan S. Parman nomor 31, Kota Bengkulu.

pukul 6 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Bengkulu dengan Warta Berita Daerah Senin 11 Mei 2026. Sari berita. Cakupan BPJS Ketenagakerjaan di Bengkulu masih rendah karena baru mencapai 26% dari target 46% pekerja terlindungi. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan pastikan ketersediaan hewan kurban di Bengkulu aman jelang Idul Adha 1447 Hijriah. Berita inilah berita selengkapnya bersama saya Rizka Medioktoria.

0: kondisi jalan lintas tengah Bengkulu Arga Makmur, tepatnya di Desa Tanjung Agung, Sawang Lebar, terus mengalami kerusakan di beberapa titik yang belum juga mendapatkan perhatian serius dari pemerintah daerah. Ruas jalan yang merupakan tanggung jawab pemerintah Provinsi Bengkulu ini sebelumnya pernah diperbaiki melalui program Jalan Impres Daerah di era Presiden Joko Widodo. Dian, pengendara asal Bengkulu Utara yang kerap melintasi jalur ini, mengatakan kerusakan jalan dikarenakan tidak ada pengawasan dan pembatasan terhadap angkutan over dimension overloading (ODOL), khususnya pengangkut batu bara dan sawit. Intensitas kendaraan dengan berlebih muatan ini cukup tinggi setiap harinya, sehingga semakin memperparah kondisi kerusakan jalan. Dirinya pun berharap ada tindakan serius dari pemerintah untuk melakukan pengawasan dan pembatasan angkutan ODOL atau meningkatkan kualitas jalan. Cakupan BPJS ketenagakerjaan di Bengkulu masih rendah karena baru mencapai 26% dari target 46% pekerja terlindungi. Berikut laporan lengkapnya bersama Puspa Sekar Arum.
1: Cakupan Universal Coverage Jaminan Sosial Ketenagakerjaan atau UCJ di Provinsi Bengkulu hingga saat ini masih tergolong rendah. Kepesertaan UCJ baru mencapai sekitar 26% atau setara 200 ribu pekerja dari target 46% yang telah ditetapkan. Kepala BPJS Ketenagakerjaan Bengkulu Vera Maputri mengatakan kondisi ini menunjukkan perlunya dukungan dan komitmen bersama dari berbagai pihak. Upaya peningkatan perlindungan sosial bagi pekerja dinilai masih perlu ditingkatkan secara menyeluruh. Menurut Vera Ma, peningkatan cakupan kepesertaan tidak hanya bergantung pada peran pemerintah daerah. Kepatuhan para pemberi kerja dalam mendaftarkan pekerjanya juga menjadi faktor penting yang menentukan. Ia menegaskan pihaknya terus melakukan sosialisasi dan koordinasi dengan pemerintah daerah serta pelaku usaha. Langkah ini dilakukan untuk mendorong peningkatan jumlah pekerja yang terdaftar dalam program BPJS Ketenagakerjaan. Seluruh sektor usaha, baik formal maupun informal, termasuk jasa konstruksi, diminta untuk segera mendaftarkan pekerjanya. Hal ini penting agar pekerja memperoleh perlindungan dari berbagai resiko kerja.
2: Tentunya berdasarkan angka persentase ya, Universal Coverage Jam Sostek atau UCJ itu, kalau Provinsi Bengkulu masih 26%. Itu angkanya itu masih di angka 200 ribu pekerja. Masih
3: di bawah
2: dari 100% kan?
3: Masih gap.
2: Masih banyak. Tapi itu memang banyak harus dorongan dari berbagai pihak sih. Karena kan untuk angka coverage ini kan nggak cuman dari pemerintah daerah ya. Jadi kepatuhan dari pemberi kerja, perusahaan, itu kan masuk juga.
1: Perlindungan tersebut meliputi jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, hingga jaminan hari tua. Program ini diharapkan mampu memberikan rasa aman bagi pekerja dalam menjalankan aktivitasnya. BPJS Ketenagakerjaan Bengkulu berharap kesadaran dan kepatuhan pemberi kerja dapat terus meningkat. Dengan demikian, UCJ di Provinsi Bengkulu dapat tercapai secara bertahap dan semakin banyak pekerja yang terlindungi. Puspa Sekar Arum, RRI Bengkulu melaporkan.
0: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Rejang Lebong membuka pengumpulan berkas penjaringan bakal calon kepala sekolah BCKS tahun 2026 bagi guru dan pelaksana tugas kepala sekolah jenjang TK PAUD Negeri, SD Negeri, dan SMP Negeri sekabupaten Rejang Lebong. Pengumuman tersebut disampaikan melalui surat pemberitahuan yang ditandatangani Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Rejang Lebong, Zakaria Effendi. Adapun persyaratan umum bagi calon kepala sekolah meliputi memiliki kualifikasi akademik minimal S1 atau D4 dari perguruan tinggi terakreditasi, memiliki sertifikat pendidik, serta memiliki pangkat minimal 3C bagi ASN. Selain itu, peserta juga diwajibkan memiliki pengalaman mengajar dan pengalaman jabatan sesuai ketentuan yang berlaku, serta berusia maksimal 56 tahun saat penugasan sebagai kepala sekolah. Kementerian Agama Kabupaten Kaur bersama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dukcapil Kabupaten Kaur resmi meluncurkan program 6-in-1 melalui penandatanganan Memorandum of Understanding (MOU). Program ini diharap dihadirkan sebagai upaya memberikan layanan publik yang terintegrasi dan memudahkan masyarakat. Penandatanganan MOU dilakukan oleh Kepala Dinas Dukcapil Kaur Alex Septison bersama Kepala Kantor Kemenag Kaur Lukman, serta disaksikan oleh Kanwil Kemenag Provinsi Bengkulu Saifuddin dan Wakil Bupati Kaur Abdul Hamid beserta jajaran Forkopimda. Program 6-in-1 sendiri merupakan inovasi layanan terpadu yang mengintegrasikan berbagai layanan administrasi kependudukan dan keagamaan dalam satu proses yang lebih cepat dan efisien. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan pastikan ketersediaan hewan kurban di Bengkulu aman jelang Idul Adha 1447 Hijriah. Berikut laporan selengkapnya bersama Zilviani.
3: Menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, pemerintah Provinsi Bengkulu memastikan ketersediaan hewan kurban dalam kondisi aman dan mencukupi kebutuhan masyarakat. Kepastian tersebut disampaikan Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bengkulu, Abdul Hadi, berdasarkan data yang telah dihimpun dari kabupaten dan kota di Bengkulu. Abdul Hadi menjelaskan, jumlah hewan ternak yang tersedia saat ini dinilai mampu memenuhi kebutuhan kurban masyarakat di seluruh wilayah Provinsi Bengkulu. Menurutnya, dari pengalaman pelaksanaan Idul Adha tahun sebelumnya, hewan kurban yang paling banyak dipotong masih didominasi oleh sapi. Hal tersebut dinilai sejalan dengan tingginya minat masyarakat memilih sapi sebagai hewan kurban bersama maupun perorangan. Pemerintah Provinsi Bengkulu juga memastikan pengawasan kesehatan hewan terus dilaksanakan secara berkala untuk menjaga kelayakan hewan kurban. Pemeriksaan kesehatan dilakukan oleh petugas veteriner agar hewan yang akan dipotong benar-benar sehat dan layak dikonsumsi. Selain itu, pemerintah daerah untuk sementara tidak mengizinkan masuknya hewan ternak dari luar Provinsi Bengkulu. Kebijakan tersebut dilakukan sebagai langkah antisipasi terhadap potensi penyebaran penyakit hewan menular dari daerah lain. Abdul Hadi juga menegaskan, masyarakat tidak perlu khawatir terhadap stok hewan kurban tahun ini.
4: Ketersediaan hewan kurban kita untuk di Provinsi Bengkulu ini insya Allah bisa mencukupi mana data yang sudah kami terima dari kabupaten kota, yaitu kisaran ternak yang hewan kurbannya yang terbanyak itu di kambing ada 22.976 ekor, kemudian untuk sapinya ada 20.000 untuk ketersediaan, kemudian kerbau itu ada 2.836 ekor, kemudian domba ada 322 ekor, itu untuk ketersediaan.
3: Sementara itu, Sekretaris Majelis Ulama Indonesia ataupun MUI Provinsi Bengkulu, Abdul Kohar, mengapresiasi langkah pemerintah dalam menjaga kesehatan dan ketersediaan hewan kurban. Ia menilai pengawasan yang dilakukan dapat memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat dalam menjalankan ibadah kurban. MUI Provinsi Bengkulu juga menghimbau masyarakat untuk membeli hewan kurban di tempat penjualan resmi yang telah mendapatkan pemeriksaan kesehatan dari petugas terkait. Dengan demikian, pelaksanaan ibadah kurban diharapkan berjalan lancar, sehat, dan sesuai syariat. Zilpiani, RL Bengkulu, melaporkan.
0: Warta Berita Daerah pagi ini disiarkan Radio Republik Indonesia Bengkulu dan RRI SP Bintuhan. Antusiasme masyarakat terhadap gelaran olahraga maraton bertajuk Kaur Run 5K tercatat sangat luar biasa, tercatat sebanyak 2.000 kuota yang disediakan panitia ludes diserbu pendaftar dan waktu kurang dari 1 minggu. Kepala Kejaksaan Negeri Kaur Jainah selaku penanggung jawab acara mengungkapkan bahwa para peserta tidak hanya datang dari wilayah Kabupaten Kaur tapi juga diikuti oleh komunitas lari dari berbagai kabupaten di Provinsi Bengkulu.
5: Artinya bahwa event lari ini ditunggu oleh masyarakat, khususnya masyarakat Kabupaten Kaur, dan bertepatan juga dengan hari ulang tahun Kabupaten Kaur. Ingin memajukan pariwisata Kabupaten Kaur ini yang sangat indah dan luar biasa karena kita memiliki pantai-pantai yang eksotik.
0: Jainah berharap perpaduan antara sport tourism dan ekonomi kreatif ini dapat mendongkrak sektor pariwisata agar semakin dikenal luas secara nasional. Bansos PKH dan BPNT di Kabupaten Bengkulu Utara tahap pertama telah selesai disalurkan. Berikut laporan lengkapnya bersama Aisyah Dini.
6: Penyaluran bantuan sosial PKH dan BPNT triwulan pertama tahun 2026 di Kabupaten Bengkulu Utara telah rampung dilaksanakan. Seluruh bantuan disalurkan langsung ke rekening keluarga penerima manfaat melalui kartu KKS. Untuk program PKH, sebanyak 13.272 keluarga penerima manfaat telah menerima bantuan dengan total realisasi mencapai Rp9,9 miliar. Sementara untuk program BPNT menjangkau 27.002 keluarga penerima manfaat dengan total anggaran yang tersalur sebesar Rp16,2 miliar. Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Kabupaten Bengkulu Utara, Afrianto, menjelaskan penyaluran ini menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam memenuhi kebutuhan dasar dan menjaga daya beli masyarakat yang kurang mampu.
7: Bantuan sosial, Kementerian Sosial, PKH, dan sembako di tahap 1 ini sudah rampung ya, disalurkan. Setidaknya untuk PKH ini yang sudah salur sebanyak 13.272 KPM. Kemudian program sembako di tahap 1 ini sebanyak 27.002 KPM.
6: Terkait dengan pencairan tahap kedua, pemerintah telah menerbitkan surat perintah mencairkan atau SPM. Namun, saat ini prosesnya masih menunggu tahapan dari Himbara untuk melanjutkannya ditransfer ke rekening KKS masing-masing KPM. Pemerintah mengimbau kepada masyarakat untuk menunggu informasi resmi serta memastikan data rekening KKS dalam kondisi aktif. Demikian, Aisyah Dini, RRI Bengkulu, melaporkan.
0: Kita beralih ke berita selanjutnya. Ketua Pengurus Yayasan Kemala Bhayangkari, Yanti Mardiono, berharap Yayasan Kemala Bhayangkari terus berkembang menjadi organisasi yang kuat dan mampu memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat. Momen hari ulang tahun ke-46 tahun menjadi momen untuk mengingatkan jika Yayasan Kemala Bhayangkari tidak hanya berfokus pada pencapaian akademik semata, tapi juga pembentukan karakter anak didik melalui TK Kemala Bhayangkari dan sekolah-sekolah yang di bawah naungannya.
8: Melalui momentum syukuran HUT ke-46 ini, mari kita perkuat sinergi, meningkatkan komitmen, semangat kebersamaan, dan kepedulian sosial untuk terus memajukan Yayasan Kemala Bhayangkari. Pada kesempatan itu juga, dilakukan pemberian bantuan pendidikan Kemala dan hadiah lomba kepada penerima yang telah ditetapkan. Kami juga mengapresiasi para guru dan staf yayasan yang selama ini berdedikasi mendidik generasi muda.
0: Komitmen tersebut diwujudkan dengan menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, nyaman, dan menyenangkan bagi anak-anak. Piala Dunia FIFA 2026 bukan hanya pertandingan sepak bola semata, namun bagi guru olahraga, Piala Dunia ini justru jadi bahan ajar bagi murid-muridnya. Seperti diungkapkan oleh salah seorang guru olahraga di Kecamatan Kaur Selatan, Kabupaten Kaur, Ahuiriel, Piala Dunia bisa menjadi momen edukasi karakter dan sportivitas bagi murid dengan mengamati kerja tim. Selain itu juga mempelajari teknik dan strategi dari tim-tim terbaik untuk dipraktikan dan pelajaran. Aguriel juga menambahkan Piala Dunia dapat memicu minat olahraga di sekolah, lapangan sekolah yang biasanya sepi jadi penuh tiap istirahat. Sekian warta berita pagi ini disiarkan Radio Republik Indonesia Bengkulu dan RRI SP Bintuan. Saya Rizka Medioktoria, selamat pagi, selamat beraktivitas.

Jelang Piala Dunia FIFA, semangat boleh tinggi, tapi tetap jaga kendali diri. Dukung tim favorit Anda dengan cara yang positif. Hindari konflik, bijak dalam bermedia sosial, dan jangan sampai euforia mengganggu aktivitas utama Anda. Sepak bola adalah hiburan yang menyatukan, bukan memecah. Mari sambut Piala Dunia dengan semangat sportivitas, kebersamaan, dan rasa hormat. Karena kemenangan sejati adalah ketika kita tetap menjaga persatuan.

0: Prior berikut kita simak bersama laporan perakiraan cuaca Provinsi Bengkulu untuk hari ini yang akan disampaikan perakirawan dari BMKG Fatmawati Bengkulu, ada Winda.
1: Terima kasih, selamat pagi para pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, khususnya di Provinsi Bengkulu. Berikut kami sampaikan perakiraan cuaca Provinsi Bengkulu untuk hari ini, Senin 11 Mei 2026. Pada pagi hari, kondisi umumnya cerah berawan, lembap potensi terjadi hujan dengan intensitas ringan di wilayah Kabupaten Bengkulu Utara. Menjelang siang hingga sore hari, kondisi umumnya cerah berawan, lembap potensi terjadi hujan dengan intensitas sedang di wilayah Kabupaten Mukomuko, Bengkulu Utara, Lebong, Rejang Lebong, Kepahyang, Bengkulu Tengah, Kota Bengkulu, Suluma, dan Bengkulu Selatan. Untuk malam hari hingga dini hari nanti, kondisi umumnya berawan. Hari ini, suhu udara berkisar antara 18 hingga 34 derajat Celsius dengan kelembaban udara permukaan berkisar antara 65 hingga 98%. Angin bertiup dari arah Tenggara hingga Selatan dengan kecepatan rata-rata 2 hingga 40 km per jam. Bagi Anda yang beraktivitas di wilayah perairan, kami sampaikan potensi gelombang laut dengan ketinggian mencapai 1,5 meter terjadi di perairan Bengkulu bagian utara, perairan Bengkulu hingga perairan Bengkulu bagian selatan, dan mencapai 2 meter terjadi di perairan Enggano hingga Samudra Hindia Barat Bengkulu. Peringatan ini yang perlu diwaspadai masyarakat yaitu waspada potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat disertai petir atau kilat dan angin kencang sesaat terjadi di wilayah Kabupaten Mukomuko, Bengkulu Utara, Lebong, Rejang Lebong, Kepahyang, Bengkulu Tengah, Kota Bengkulu, Suluma, dan Bengkulu Selatan. Info perakiran cuaca ini selengkapnya dapat Anda akses melalui website BMKG atau di aplikasi Info BMKG. Demikian informasi perakiran cuaca Provinsi Bengkulu yang dapat kami sampaikan. Saya Winda, BMKG Bengkulu melaporkan.
2: Halo RRI. Sampaikan keluhan, masalah, atau informasi terkait fasilitas sosial dan fasilitas umum di sekitar Anda. Suarakan masalah Anda dan dapatkan solusinya dalam program Halo RRI. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 waktu Indonesia Barat. Telepon 0736-732-1995. WhatsApp 0811-730-7079. Mari kita berkolaborasi untuk menciptakan pelayanan publik yang lebih baik.

0: pemadam api ringan atau yang disingkat dengan APAR merupakan alat wajib yang harus ada di setiap gedung serta kendaraan roda 4 atau lebih untuk mencegah kebakaran yang lebih besar jika sewaktu-waktu terjadi. Meskipun sangat penting, tapi masih banyak yang belum mengetahui standar operasional prosedur alat tersebut. Berdasarkan Permenaker Trans nomor 4 tahun 1980, setiap satu atau kelompok alat pemadam api ringan harus ditempatkan pada posisi yang mudah dilihat dengan jelas, mudah dicapai dan diambil, serta dilengkapi dengan pemberian tanda pemasangan dengan tinggi 125 cm dari dasar lantai tepat di atas alat pemadam api ringan tersebut. Pemasangan alat pemadam api ringan harus sesuai dengan jenis dan penggolongan kebakaran. Tidak boleh dipasang dalam ruangan atau tempat di mana suhu melebihi 49 derajat Celcius atau turun sampai minus 44 derajat Celcius, kecuali apabila alat pemadam api ringan tersebut dibuat khusus untuk suhu di luar batas tersebut. Penempatan antara alat pemadam api yang satu dengan lainnya tidak boleh melebihi 15 meter, kecuali ditetapkan lain oleh pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja. Semua tabung alat pemadam api ringan sebaiknya berwarna merah. Dalam Permenaker nomor 4 tahun 1980, pada pasal 11 juga disebutkan, setiap alat pemadam api ringan harus dilakukan pembersihan dan diperiksa 2 kali dalam setahun, yaitu pemeriksaan dalam jangka 6 bulan dan 12 bulan. Apabila cacat pada alat perlengkapan pemadam api ringan yang ditemui waktu pemeriksaan, harus segera diperbaiki atau diganti.
1: Mu, jamu.
2: Ada jamu apa aja, Mbak?
1: Ada pegelinu, paitan, beras kencur, kunir asem, ada semuanya.
2: Kalau suwe ora jamu, ada nggak, Mbak?
1: Pecinta jamu, mana nih suaranya? Sebagai ramuan rempah tradisional, jamu secara turun-temurun dipercaya sebagai ramuan yang berkhasiat bagi kesehatan. Istilah jamu berasal dari bahasa Jawa kuno, jampi, yang artinya mantra atau doa, dan usodo yang artinya kesehatan. Ternyata meracik jamu gak boleh sembarangan loh. Kalau profesi peracik kopi disebut barista, peracik jamu disebut dengan istilah acaraki. Istilah acaraki berasal dari prasasti Madawapura, sebuah prasasti yang isinya catatan tentang profesi. Ternyata profesi peracik jamu atau acaraki sudah ada sejak era Majapahit kuno loh.
3: Mu, jamu, jamu.

Selamat pagi pendengar, untuk Anda yang pagi hari ini baru saja bergabung bersama kami. Oh ya, nanti pukul 8 jangan lewatkan dialog Bengkulu Menyapa yang juga bisa Anda dengarkan di aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di App Store atau Play Store. Dan nanti temanya ibu sebagai garda terdepan bagi keluarga, pendengar. Dan nanti ada dua narasumber yang akan hadir di Bengkulu Menyapa, ada Lili Suryani SEME dan Pak Sri Kandi pendengar yang nanti akan berbincang-bincang bersama Rizka di dialog Bengkulu Menyapa.

Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.

0: bersama Sang Fajar.
1: Selamat pagi pendengar, walaupun pagi hari ini disambut dengan hujan, ini jangan dianggap sebagai penghalang untuk Anda beraktivitas pendengar. Ini jadi berkah untuk kita, diberikan kelancaran rezeki seperti hadirnya hujan di pagi hari ini ya pendengar. Di hari Senin biasanya lumayan hektik ya, di rumah sibuk mempersiapkan putra-putrinya yang akan berangkat sekolah, suami atau Anda juga ibu pekerja luar biasa, ibu full domestik pun, ibu rumah tangga juga tidak kalah repot gitu ya pendengar di setiap hari Senin pagi. Nah, nanti kita juga akan menghadirkan dialog Bengkulu Menyapa. Ini temanya ibu sebagai garda terdepan bagi keluarga. Nah, untuk para ibu, Anda bisa simak dialog Bengkulu Menyapa pagi hari ini. Ada Lili Suryani SEME, Subkoordinator Kesenian Dikbud Provinsi Bengkulu. Ada Mpok Sri Kandi, Sekretaris Organisasi PERIP atau Warakawuri. Ini untuk pensiunan atau juga istri prajurit yang sudah meninggal dunia gitu ya, wafat ya pendengar, atau istri dari prajurit TNI yang telah gugur, wafat atau pensiun. Dan Warakawuri ini dikenal sebagai wadah silaturahmi, solidaritas sesama istri prajurit, organisasi sosial memberikan dukungan moral, kesejahteraan mitra dan kegiatan sosial kemasyarakatan dan kebangsaan. Nah, nanti jangan lewatkan pendengar untuk dialog Bengkulu Menyapa. Ini kita akan berbincang-bincang sama dua ibu hebat, ibu sebagai garda terdepan bagi keluarga.
2: Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. WhatsApp 0811 7307 079. Mobile application RRI Digital.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bengkulu pagi ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
2: Baik, pendengar, selanjutnya jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat, kita akan bergabung bersama Pro 3 untuk menyimak warta berita. Hati-hati untuk Anda yang pagi hari ini berkendara menuju tempat bekerja, sekolah, atau juga kampus gitu ya, pendengar. Hati-hati untuk para ibu rumah tangga juga yang lagi sibuk, semangat ya.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Akan ada gudang pendingin, cold storage, ya. Dan kita akan besar-besaran perbaiki kondisi nelayan seluruh Indonesia, kita akan perbaiki mulai tahun ini.
2: Pada seluruh peserta, saya yakin, percayalah pada kemampuan diri sendiri, adik-adik sudah belajar cukup lama, menyiapkan diri cukup lama.
0: Presiden Prabowo Subianto akan membangun kampung nelayan di Miangas, Sulawesi Utara. Kecurangan dalam pelaksanaan ujian tulis berbasis komputer atau UTBK kembali menjadi sorotan publik. Atlet panjat tebing Indonesia desak Madya Rita Kusumadewi meraih medali perunggu nomor speed. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 11 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zain.